Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Tetap terus ada bersama kami. Kami mohon maaf untuk pukul 8 tadi, rencananya ada satu di

Baik pendengar HDI manapun Anda berada, halo RRI. Untuk kebersamaan kita, sebuah satu rangkaian acara yang tentunya untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang mungkin memiliki keluhan untuk terkait pelayanan publik, baik dari fasilitas penggunaan layanan publik yang biasa kita gunakan, baik itu jalan, ya, jembatan, dan mungkin tempat-tempat yang biasanya masyarakat umum menggunakannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atas keluh kesah Anda lewat acara Halo RRI di nomor 0967536386. Saat ini sudah menunjukkan pukul 9:11 waktu Indonesia Timur. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin menyampaikan untuk terkait layanan publik yang biasanya kita gunakan, dan begitu pula juga terkait pelayanan publik, ya, tidak hanya fasilitas tetapi juga ada terkait tentang administrasi publik. Silakan, mungkin ada yang tentunya ingin menyampaikan terkait seperti apa pelayanan administrasi di beberapa instansi yang melayani masyarakat, ya. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386, kami nantikan untuk keluh kesah Anda atau saran Anda atau masukan Anda terkait tentang pelayanan publik.

Iya, pendengar, terkait tentang pelayanan publik begitu banyak untuk yang bisa Anda sampaikan di dalam kebersamaan kita di nomor 0967 5363 86 dan mungkin ada Anda

0: juga yang pernah mengalami kehilangan motor ya, untuk bisa menyampaikan untuk kejadian kehilangan motor atau ada peristiwa apa yang juga bisa Anda sampaikan ke ruang dengar kami ini, sehingga kami pun juga akan berusaha nantinya untuk meneruskan kepada pihak-pihak yang akan menjawab terkait tentang keluhan Anda. Dan untuk Anda yang pernah kehilangan kendaraan Anda, silakan untuk menyampaikannya, untuk menyampaikan kronologisnya, peristiwanya seperti apa. Dan mungkin juga di antara kita ketika Anda menyampaikan terkait tentang pernah mengalami kehilangan motor, dan siapa tahu di antara pendengar kita ada yang pernah melihat atau mengetahuinya, juga bisa menyampaikan informasi itu kepada kami di Halo RRI, dan kita bisa saling bisa menyampaikan informasi-informasi terkait juga kehilangan kendaraan Anda yang pernah terjadi. Dan selain itu juga tentunya pelayanan publik lainnya juga bisa untuk Anda sampaikan terkait tentang masalah-masalah administrasi yang mungkin menurut Anda agak lambat untuk dapat diselesaikan ya. Tentunya kami juga akan menampung apa yang menjadi keluh kesah Anda, saran Anda, dan kami akan mencoba tentunya untuk meneruskan apa yang menjadi keluh kesah Anda di pelayanan administrasi. Begitu pula juga terkait tentang pelayanan administrasi, pelayanan fasilitas umum juga ya, silakan tentunya di nomor 0967536386 yang ingin bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura, yang coba memberikan ruang tentunya untuk para pendengar kita untuk bisa menyampaikannya. Di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Menjelang siang. Iya. Iya. Baik. Apa kabar ini?
1: Baik ya.
0: Pak Wali sehat. Puji Tuhan.
1: Sehat.
0: Luar biasa, jaga kesehatan terus.
1: Baik.
0: Oke, silakan nih Pak Wali di Sentani.
1: Saya mulai menuju ke panas-panas juga sedikit ini. Cuacanya.
0: Baik. Bagaimana Pak Wali? Ulang.
1: Cuacanya sih menuju mau panas-panas ini juga sedikit.
0: Oh, panas pica.
1: Saya terasa ini di jam-jam ini.
0: Iya, benar-benar. Oke, baik Wali.
1: Iya. Tunggu sini. Lampu jalan ini.
0: Lampu jalan di wilayah mana, Pak?
1: Kampung Mekar ini, dari arah daerah Harapan sana sampai di Kawai sana itu mati. Dari bulan Januari kan? Januari, Februari itu awal itu. Jadi sampai sekarang lampu jalan mati.
0: Tapi pernah nyala itu, Pak ya, jalur itu, Pak ya, penerangannya ya?
1: Lalu saja nyala sebentar saja sudah ada. Tidak ada lagi.
0: Bulan Januari dia sempat nyala, Pak ya?
1: Sempat nyala, tapi itu lagi. Januari itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang.
0: Tidak ada lagi sampai sekarang.
1: Ini yang kita takutkan ini. Motor-motor yang biasa lewat tanpa lampu itu. Motor atau mobil itu. Jadi kita mau lewat itu gelap itu, aduh susah. Kita
0: susah
1: harus
0: ya?
1: Lihat dulu. Karena ada pembatas jalan, harus kita menyeberang. Dari situ harus menyeberang lagi, harus tunggu mobil lewat semua. Kalau ada lampu ya malam itu kita lihat masih bisa ini kontrol. Tapi kalau yang terada lampu di belakang tiba-tiba bikin kaget tuh, lompat
0: ke pinggir.
1: Iya, terus gara-gara ini dari lampu mati ini kemarin yang saya sampaikan tuh terjadi kecelakaan sampai korban meninggal dunia di tempat.
0: Waduh sayang.
1: Terus, ya dari lampu itu saja karena setelah pulang menyeberang di sebelah, korban ini terus dapat tabrak di pinggir. Dan mobilnya sudah kemarin saya sudah sampaikan pickup itu warna biru. Tapi yang mau lihat ini polisi datang, mau periksa, lihat kamu sini aja punya DE. Tapi sampai sekarang bilang ini gelap, tidak bisa kita lihat. Tapi itu laporan itu dia diterima, jadi kita lapor itu ya pas di depan rumah, depan SD.
0: Depan SD.
1: Kita sampaikan ke oleh saya keluarga sampaikan juga. Mereka cuma tanya itu saja, bilang, kamu tahu dia punya es.
0: Tidak ya, bisa lihat berarti gelap, jadinya.
1: Tidak bisa lihat. Terus hanya mobil-mobilnya saja warna biru, tidak itu bawa daun betaka. Itu yang ada, kita kenal itu.
0: Baik.
1: Saksi-saksi yang situ sampaikan. Tapi kamu kenal sopirnya apa? Ah, itu ibu dengan apa? Bapak yang bawa sopirnya dengan ibu. Kita sampaikan semua, tapi sampai sekarang tidak. Dari kejadiannya 18 Juni itu.
0: 18 Juni
1: tahun ini, kemarin itu. Sampai sekarang belum ada.
0: Ya, sayang ya.
1: Sampaikan laporan. Jadi kita menemukan itu satu-satu. Pantas juga orang bisa dari Polres Sentani. Kalau siap pula ini bisa tangani. Ini itu yang bisa kita sampaikan. Tapi tolong, tolong Kak, kita pulang ini nyala dulu.
0: Baik. Terima kasih Pak Wali atas penyampaian informasinya ini, yang juga sekaligus menyampaikan untuk penerangan jalan di seputaran ya dari Netar ya dari Jalan Netar Harapan sampai di Hawaii. Ini penerangannya ya. Ini mengalami masalah sejak bulan Januari. Sudah lama juga ini ya ternyata. Dan ada peristiwa yang terjadi sehingga tidak bisa dapat ditindaklanjuti karena ya memang kondisi ya untuk di seputaran jalan tersebut ya kondisinya memang tidak cukup mendukung untuk mengungkap kasus terjadinya kecelakaan ya. Dan ini memang untuk kecelakaan itu tidak hanya sebatas human error aja atau kesalahan dari manusia saja, tapi itu dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi jalan sebenarnya ya. Dan ini menjadi perhatian tentunya untuk kita juga semuanya untuk selalu berhati-hati. Dan terima kasih Pak Wali atas penyampaian informasi ini, dan kami akan berusaha tentunya untuk bisa memfasilitasi untuk apa namanya meneruskan ini, dan kita akan coba untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait yang nantinya akan menjawab atas kondisi ya kondisi lampu penerangan yang ada di nomor 0967536386. Untuk Anda yang lainnya juga silakan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Agus.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Agus cerah sekali karena hari ini Kota Jayapura cerah terus.
0: Baik. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Bung Tera IGGR di
0: Bung Tera. Baik, baik. Silakan nih Bung Tera.
2: Iya, saya mau bilang terima kasih buat Pak Asep. Kepala Dinas PU Kota.
0: Kenapa memangnya Pak Asep?
2: Terima kasih karena dia punya anak buah.
0: Menindaklanjuti ya Pak?
2: Sudah turun ukur jalan dari ujung jembatan Gurabi Iklukam depan aspol ya, bom sampai dengan sisi pol SMA Mandala. Kotanya 200 meter.
0: Baik. Oh itu tapi tidak langsung ditindaklanjuti Pak ya?
2: Dilaksanakan lagi. Mereka ukur jalan kemarin dengan banting meter itu sudah. Waktu itu Pak Asep jawab awal Juli. Tapi ini sudah pertengahan Agustus.
0: Awal Juli ya. Oke, baik. Iya.
2: Takut-takutnya pekerjaan tertunda terus di, karena kesibukan 17-an.
0: Baik.
2: Kemarin kalau bisa dibikin dikerjakan berarti hadiah 17-an.
0: Benar juga.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Baik. Tapi sekarang kan bulan Agustus pertengahan ini, sebentar lagi kita sudah upacara 17-an, setelah itu udah nanti kelupaan semua.
0: Baik, baik, baik, baik.
2: Iya.
0: Baik Pak.
2: Terima kasih
0: Pak Tera ya. Sudah bergabung
2: terus
0: bersama
2: yang
0: kami.
2: Saya mau bilang buat ya, terus satu yang saya bilang Pak Agus sabar.
0: Silakan.
2: Saya kemarin lewat di antara DPRI Provinsi Papua nih, DPRI dengan sebelah kantor Telkom yang terbakar dulu.
0: Oh iya benar.
2: Itu di kali itu, kali itu banyak sampah yang tergantung
0: di kali ya.
2: Tersangkut di situ. Sampah banyak sekali yang Mungkin yang punya kota ini aja, yang punya distrik atau kelurahan antara Numbai dengan Jayapura Utara, Jayapura Selatan, bisa rame-rame gerakan masa pemuda untuk kita bersihkan kali itu, botol-botol fit segala macam yang tertampung kelihatan dari sana. Mungkin anggota DPR juga dulu lihat di bawah tapi malas tahu gitu. Dalam rangka 17-an bersih-bersih di sana kan. Begitu dulu gubernur aku sana tuh paling banyak gerakan kita anak-anak muda, bendera merah putih dan lain sebagainya. Sampai beliau turun jalan itu ajak kita semua
0: baik-baik
2: untuk bersih pasang merah putih. Mungkin begitu
0: baik, Pak Tera.
2: Cuma singgung saja, jangan tersinggung lagi.
0: Iya.
2: Pak Agus.
0: Baik.
2: Bung Tera, permisi dulu. Selamat
0: terima
2: pagi.
0: Kasih Bung Tera sudah bergabung bersama kami ya. Dan iya, kami berpikir untuk memberikan ruang ini tentunya untuk juga bisa memberikan apresiasi yang sudah pernah ini kami juga ingin dengarkan ya, seperti Pak Tera. Terima kasih Pak Tera juga sudah memberikan reward ucapan terima kasih, walaupun memang ini masih awal, yaitu masih mengukur jalan depan. Paling tidak apa yang Pak Tera sudah sampaikan di ruang dengar kita, dan kita juga sudah pernah mengkonfirmasikannya, sudah dapatkan jawabannya juga ya, tinggal eksekusi berarti ini Pak ya. Ya mudah-mudahan Pak ini Pak Asep dengar untuk bisa segera dieksekusi. Dan kedua ya, Pak Tera juga menyampaikan di dekat Taman Imbi ya, itu setahu saya sungai kali di situ sedimentasi tanahnya itu sudah menutup justru aliran sungai setahu saya juga. Dan memang di situ juga banyak sampahnya luar biasa. Dan memang ada berkali-kali saya juga sempat mengikuti untuk kegiatan bersih-bersih sampah di kali tersebut ya, ya. Dan itu memang juga harus menjadi perhatian juga ya, karena memang itu tidak cukup untuk 1-2 kali sebenarnya memang di situ Pak Tera untuk kita bersihkan memang setahu saya. Ya Pak Tera juga menyinggung terkait tentang distrik ya, paling tidak untuk bisa ya, warga bersama-sama digerakkan mungkin di setiap hari Jumat juga, atau memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai tersebut untuk tidak membuang sampah di situ ya. Terima kasih Pak Tera ya, sudah mengangkat ini, speak up ini ya. Ini bukan persoalan menyinggung atau tidak Pak, tidak perlu khawatir untuk persoalan menyinggung. Kalau memang itu fakta, kenapa tidak kita speak up? Karena ini terkait pelayanan publik adalah bagaimana masyarakat, publik masyarakat ya, mempunyai hak yang sama untuk merasakan kenyamanan ketika menggunakan fasilitas pelayanan-pelayanan publik yang ada ya. Dan saya yakin tidak akan tersinggung juga sebenarnya. Iya kan, artinya tinggal bagaimana cara kita untuk berkomunikasi disampaikan. Saya pikir ruang Halo RR ini adalah memang tepat untuk bisa menyampaikan. Kadang memang kita terkadang ketika tidak bisa menyampaikan, kita sudah emosi, terus kita mau menyampaikan kemana, ketika sekalinya kita sampaikan jadi emosi rasanya. Karena itu memang Halo RRI membuka ruang ini. Kita sampaikan memang fakta yang ada. Saya yakin setiap instansi yang terkait mereka akan menerima fakta yang ada, ya kan? Beda kalau faktanya tidak demikian yang disampaikan. Itu pasti ya paling tidak itu berita atau informasi hoax jadinya namanya. Nah, kita tidak seperti itu. Kita menghindari untuk informasi-informasi seperti itu. Dan terima kasih ya untuk Pak Tera, ada Pak Wali juga yang juga sudah menyampaikan akan hal ini. Ada pelayan publik di seputaran kali ya, seputaran kali ya, sungai itu setahu saya. Beberapa instansi juga sudah pernah juga melakukan memang aktivitas di situ sebenarnya untuk membersihkan baik itu dari TNI, Angkatan Darat, Kodam 17 Cendrawasih, ya, saya sempat juga mengikuti kegiatan bersih-bersih di situ, dan begitu pula juga dari Kemendag Wamen pada saat itu ketika melaksanakan grebek sampah setahu saya beberapa bulan yang lalu di situ juga seputaran kawasan itu di kali tersebut. Nah, ini mungkin tinggal bagaimana kemudian ya di wilayah distrik, ya aparat kelurahan mungkin, kecamatan mungkin, untuk bisa mensosialisasikan bagaimana kemudian sampah ini menjadi perhatian kita semuanya untuk jangan membuang sampah di kali, karena memang kondisi kali itu ya sudah sulit juga. Apapun yang juga kita sampaikan terkait tentang fasilitas pelayanan publik yang ada, ketika pemerintah juga sudah berusaha untuk memberikan pelayanan kepada kita, kepada masyarakat, ya kita sebagai masyarakat juga ya harus punya kesadaran juga paling tidak untuk menyadari bahwa kita jaga sama-sama sebenarnya. Ya, ini dua hal yang harus berimbang. Kalau dua hal ini tidak berimbang, ya sampai kapanpun juga ketika diberikan pelayanan untuk memperbaiki atau mengadakan fasilitas umum atau publik, ya kalau kita tidak punya kebersamaan untuk menjaganya, ya itu juga jadinya hampa jadinya jadi tidak berarti apa-apa jadinya. Ya, sehingga ini memang bisa menjadi perhatian kita semuanya untuk kesadaran kita masing-masing untuk terkait tentang sampah yang disampaikan oleh Pak Tera, ya terima kasih Pak Tera. Nah, tentunya untuk yang lainnya juga mungkin ada yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah Anda. Dan siaran Halo RRI Pendengar dimanapun saja Anda berada merupakan program yang hadir di seluruh Indonesia untuk memberikan ruang kepada masyarakat siapa saja. Dan ini juga didengarkan bukan hanya di Papua sendiri, Jayapura sendiri, tetapi ini didengarkan juga sampai ke tingkat nasional ya. Sehingga masyarakat yang sudah pernah menyampaikan dan instansi yang juga sudah menyampaikan itu ditanggapi ya. Ya, itu menjadi bagian yang penting untuk bisa disama, untuk bisa sama ya diketahui oleh masyarakat khalayak yang luas, sehingga jangan berpikir apa yang Bapak Ibu sampaikan, kita sampaikan, instansi meresponnya itu tidak mendapatkan atau tidak didengarkan di wilayah luar sana. Acara Halo RR ini kami juga ya dipantau dari luar sana sehingga acara ini harus tetap jalan kira-kira seperti itu. Ini juga dipantau juga sebenarnya, ada pihak yang memantau juga jangan pikir enggak, pasti ada. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat pagi ya Bang Gandawan di Kerong.
0: Bung Dawen, apa kabar Bung Dawen di Kerong?
3: Oh, puji Tuhan, baik.
0: Asik. Bung Damen, pernah menyampaikan terkait jalan juga ya, fasilitas jalan di sana ya.
3: Siap.
0: Gimana kondisinya? Ada perkembangan di sana?
3: Ya, ini ada beberapa. Ini saya juga mau bicara mengenai jalan yang pernah saya sampaikan itu. Sebagian sudah dikerjakan.
0: Sudah ya, berarti kita ya. Terima kasih juga ini. Ini karena masukan ya. Dari Bung Damen juga ini. Lanjut, ya. Lanjut.
3: Jadi dari akses 11 hingga akses 1 itu ada sebagian sudah dikerjakan, sebagian masih potong-potong, masih jarak 1-1-2 kilo masih belum jadi. Ya baru dari akses 5, akses 13 sampai akses 5 bahkan sampai akses 3 yang sudah ditimbun.
0: Sudah ditimbun lagi itu.
3: Iya, tapi sayang sekali karena ini musim kemarau, kalau motor-motor anak sekolah pulang balik ini debunya memang luar biasa.
0: Pakai masker akhirnya ini.
3: Iya. Jadi ya kita kan sudah merdeka sudah 81 tahun. Kiranya ya jalan-jalan yang pasti apa, jalan-jalan dasar ini infrastruktur ya mohon diperhatikanlah lebih cepat lebih baik supaya untuk faktor ekonomi supaya naik turun dari Kerom ke Kota Jayapura dan sebaliknya kan bisa lancar. Iya, itu mungkin dari saya.
0: Baik, baik. Baik, terima kasih Bung Dawen. Bung Dawen juga sudah menyampaikan informasi ya untuk terkait perkembangan jalan yang di Arso ya, sudah menyampaikan untuk beberapa kondisi yang sudah dikerjakan, tapi memang perlu untuk dikerjakan untuk tuntas memang ya. Nah ini membuktikan bahwa apa Bapak Ibu sampaikan itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Mungkin di antara kita menganggap itu hal yang biasa saja, namun yang jelas dampaknya cukup berarti apa yang disampaikan Bapak Ibu ketika menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah terkait tentang pelayanan publik yang ada. Baik, selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana, Bapak?
4: Pak Wamea.
0: Pak Wamea, apa kabar Pak Wamea?
4: Iya.
0: Aduh, saya lama ini baru dengar suara Pak Wamea ini. Sehat-sehat Pak Wamea?
4: Ya, sehat-sehat.
0: Puji Tuhan. Kita jumpa lagi, baru dengar ya, baru kali ini lagi dengar suara Pak Wamea.
4: Kalau tidak salah, tadi pagi saya dengar itu.
0: Kangen juga suaranya ini.
4: Ya. Saya dengar tadi pagi itu dialog interaktif tentang ibu menyusui.
0: Iya, kan? Itu rencana tadi, tapi ada informasi tadi ya bahwa tiba-tiba harus ke wilayah perbatasan ya UNICEF Papua.
4: Oh,
0: ya. Iya, mungkin juga ada hal yang lebih penting harus ini, tapi ini nanti bisa dijadwalkan kembali Pak rencananya.
4: Oh, begitu.
0: Iya, dijadwalkan ya, kembali Pak.
4: Tapi ya sudahlah, nanti lagi.
0: Iya, karena mereka datang langsung ke RRI untuk menunda untuk mungkin perbincangannya itu, lagi Pak.
4: Kita bicara tentang apa yang tadi Pak Ferry bicara ini. Tentang jembatan yang di dekat Muara Kali Anafri itu.
0: Oh, jembatan di Anafri?
4: Ya, jembatan itu kan itu sampah banyak gitu ya.
0: Wih, sampah juga ada ya ternyata di situ Pak ya.
4: Tapi saya mau bilang begini Pak Agus. Dulu waktu kami masih kecil-kecil itu, kalau datang musim gelombang di Muara Kali Anak ini gelombang besar-besar masuk di situ. Jadi kalau sudah musim gelombang begitu, kami anak-anak tansi polisi pelosan ini, itu sudah turun dengan papan-papan ke ini, Muara ke ini daerah ini. Nah, jadi kami mandi di situ, berenang sampai di Muara Kali Anak itu ke laut sedikit, kan gelombang datang tuh, gelombang
0: masuk.
4: Jadi kami main selancar, itu selancar di situ, selancar di gelombang-gelombang itu. Jadi sampai masuk di bawah jembatan lewat ke sana itu. Artinya pada waktu itu tuh kali ini bersih, bagus sekali untuk mandi-mandi di situ. Tapi sekarang ini, itu yang saya ada bikin satu puisi itu, bersandar pada pagar jembatan ini, melepaskan pandangan ke jauh di balik
0: baik
4: dan hatiku sangat sedih karena Kali Anafri ini sudah ditimbuni banyak bangsa
0: ya. Baik,
4: jadi begitu.
0: Baik. Terima kasih untuk informasi dari Pak Wamea ya. Ini ternyata ada kerinduan yang sesuatu yang hilang ya, sehingga ada kerinduan yang ingin disampaikan terkait dengan Kali Anafri ini ya. Waduh, dulu ternyata memang luar biasa ya, masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga, tapi sekarang sudah nggak bisa ini. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap bersama kami di Prosa Teror di Jayapura.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih ya untuk beberapa penelpon yang juga sudah menyampaikan ya untuk informasi dan juga penyampaian kelulusannya. Ini menjadi catatan kami. Cuma saya mendapatkan jawaban itu yang terakhir dari Pak Wamea ya, yaitu terkait tentang dialog interaktif yang tadinya ya itu kami angkat ya, yang diselenggarakan oleh UNICEF Papua ya, yang mengangkat terkait tentang menyusui bukan urusan ibu saja. Kami mendapatkan informasi seperti apa yang kami sampaikan sebelumnya, dan memang penghubungnya atau mereka hadir di sini untuk tadi sudah menyampaikan barusan, sementara untuk di mereka menyampaikan bahwa memang ada sesuatu yang cukup mendesak juga, sehingga untuk narasumber yang rencananya pendengar dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, ada Wakil Ketua TPPKK Provinsi Papua, dan juga ada konselor menyusui Ketua Komunitas Papeda Papua Peduli Asli Asi ya. Ini rencananya hadir, tapi karena memang sesuatu dan hal yang begitu mendesak, petugas mereka datang untuk meng-cancel ya. Terkait tentang topik pembicaraan kita tadinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Itu sekilas informasi ya Pak Wamea yang bisa kami sampaikan dari pihak UNICEF Papua. Baik, terima kasih pastinya untuk di acara Halo RRI. Ini menjadi catatan-catatan penting kami untuk bisa menjadi rumusan kami nantinya untuk ada beberapa akan kami hubungkan nantinya, dan kita berdoa untuk bisa ada mendapatkan jawabannya. Iya, dan apapun memang yang kita lakukan setiap hari ya, kita harus awali dengan doa. Ya, terima kasih untuk bung-bung semuanya, bapak-bapak semuanya yang sudah bergabung di acara Halo RRI. Dan pendengar, kami cukupkan untuk Halo RRI di suasana pagi ini. Tetap bersama kami di Prosa Teater Jayapura, tetap terus hadir mengudara untuk kebersamaan ini.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun...
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Studio 5 terkait tentang kegiatan perbincangan bersama Bank Indonesia Perwakilan Papua untuk kebersamaan kita di siang ini.

0: Hai para pendengar dan para pemirsa di mana kalian berada, balik lagi di Pro 1 RRI Jayapura. Ya, balik lagi, kok balik lagi ya? Kan kalian belum kenal saya ya. Jadi sebelum kita beranjak, kita tuh harus saling mengenal. Karena ada pepatah kan dibilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, saya punya nama itu Caleb Ibrahim Bonyadone. Nah tapi kalau mau dikenal di Instagram, nama saya itu Caleb Ibrahim. Suka sekali buat konten tentang perilaku, tentang bagaimana sih orang itu berpikir. Dan menarik saja begitu, membahas hal-hal yang menarik untuk mengetahui cara berpikirnya orang. Dan tentunya juga kalian lihat saya punya jaket di sini. Lihat jaket saya ini, saya mau pamer. Ya, jadi jaket dari lomba Kris Jelajah Kuliner Indonesia tahun 2026. Dan saya masuk di top 3. Ingat guys, top 3, dan sudah ada di Instagramnya Bank Indonesia Provinsi Papua. Jadi kalian harus lihat dan kalian harus datang juga nanti ya, untuk di acara yang dinanti-nantikan. Dan pada kali ini ada hal yang menarik yang pengen kita bahas, yaitu pada podcast episode Kris on Air. Nah, dengan tema How We Learn to Pay. Nah, tentunya kita membahas ini tuh bukan saya sendiri, karena kalau sendiri itu kan tidak baik. Kan lebih baik berdua bisa membahas, lebih enak. Orang berpacaran saja berdua kok. Masa harus bahas yang suatu yang berdialog juga harus berdua. Makanya itu saya bersama kakak saya, teman saya. Halo Kak Taka.
1: Halo. Halo Kak Taleb, kita ketemu lagi.
0: Oh iya, ketemu lagi. Kak Taka, apa kabar?
1: I'm very good. Gimana kabarmu menjadi top 3?
0: Aduh, gugup. Awalnya kira, waduh kayaknya saya mungkin tidak lolos nih, karena orang-orang finalisnya itu semua ada 7 tim, semuanya hebat-hebat dan luar biasa.
1: Benar.
0: Tapi masuk di 3 besar itu selalu kayak, wow. Usaha saya mendapat banyak uang di Pasar Hamadi tidak sia-sia.
1: Berarti lebih hebat dong.
0: Weh, semuanya hebat, cuman saya betul mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan banyak uang di Pasar Hamadi.
1: Jadi ini ya buat teman-teman yang belum tahu, jadi Kris Jelajah Indonesia itu tahun ini mengusung tema kuliner.
0: Ya.
1: Dan salah satu misinya adalah menukar uang tidak layak edar di salah satu pasar paling besar di Jayapura, itu Pasar Hamadi ya.
0: Pasar Ikan Hamadi.
1: Pasar Ikan Hamadi. Madi.
0: Dan kita tidak bahas itu saja. Kita tidak bahas itu ya. Kita hanya selingan saja. Dan tadi kan kakak sudah perkenalkan kakak punya nama, tapi orang pengen tahu kakak ini kesibukannya apa dan sebagai apa. Dan kita kan membahas tentang Kris nih. Emang kakak punya hak apa sebagai apa untuk membahas Kris ini?
1: Jadi hello everyone, perkenalkan nama saya Taka. Di sini saya sebagai asisten manager dari tim kebijakan sistem pembayaran. Nah, ini sebenarnya kesibukan saya sehari-hari adalah untuk mengkomunikasikan kebijakan sistem pembayaran, teman-teman. Jadi beberapa di antaranya adalah inovasi pembayaran Kris, kalau teman-teman semua sudah yang Gen Z pasti udah pakai, dan juga ada edukasi pelindungan konsumen. Jadi kita ensure bahwa teman-teman di Jayapura ini semua menggunakan inovasi sistem pembayaran yang baru itu bisa digunakan juga, tapi mereka bisa tahu menggunakannya dengan aman, Kak Caleb.
0: Nah, kayak kakak bahasan sudah cukup berat, tapi kita balik lagi, kita ke awal dulu nih. Kakak Gen Z, saya konfirmasi dulu nih. Atau boomers?
1: Gen Z dong. Anak 2000-an.
0: Oke. Gen Z nih, berarti tahu dong, tadi sudah bahas tentang Kris, berarti pakai Kris dong?
1: Pakai banget, karena ini memudahkan hidup aku kebetulan.
0: Oh, memudahkan.
1: Memudahkan untuk menghabiskan rekening aku, enggak deh. Enggak. No, enggak boleh ya.
0: Oh, tidak boleh ya?
1: Enggak boleh, kita harus bijak berbelanja.
0: Kan kakak kan sudah pakai Kris. Bagaimana sih rasanya dari sebelumnya pakai uang kertas? At least sekarang masih pakai uang kertas ya?
1: Masih.
0: Nah, tapi transisinya bagaimana sih? Apa yang kakak rasakan ketika menggunakan uang kertas dan sekarang sudah zaman teknologi dan sekarang itu ada namanya Kris yang kakak sudah tahu, at least sudah expertnya. Menurut kakak bagaimana?
1: Ya, jadi sebenarnya awalnya aku pakai Kris itu karena ini zaman sebelum aku kerja di BI ya. Jadi waktu aku masih sekolah sebenarnya udah mulai ada diperkenalkan Kris sebenarnya. Cuman aku tuh merasa perkenalanku dengan Kris itu karena suatu kesebelan sebenarnya. Aku sebel kalau misalkan aku tuh orang yang pelupa, Caleb.
0: Oke.
1: Sebenarnya aku tuh orang yang pelupa. Jadi

0: sebagai seorang Gen Z nih, tapi kan kakak juga sebagai seorang yang bekerja di Bank Indonesia. Terlebih di Provinsi Papua sini perwakilan. Kalau kakak lihat bagaimana sih dari perubahan 5 tahun terakhir ini, orang menggunakan uang kertas sekarang sudah beralih ke pembayaran digital, apalagi menggunakan kris, itu bagaimana kakak?
1: Sebenarnya ini menarik sih. To be honest, sebenarnya aku tuh senang melihat pertumbuhan data yang ada di Papua, sebenarnya to be specific, karena jadi for context, aku itu besar di Pulau Jawa. Dan ini pertama kalinya aku merantau ke tanah Papua.
0: Bagaimana rasanya pindah dari Jawa ke Papua?
1: Itu itu sebenarnya apa ya, banyak adaptasinya ya, tapi aku sebenarnya senang banget walaupun aku pertama kali merantau, dan aku tuh sangat jadi keluargaku sangat menyayangkan diriku gak di Jawa gitu ya. Tapi sebenarnya justru aku malah seneng karena aku ketemu banyak teman-teman baru. Terus aku juga orangnya tuh suka ngelihat suatu bumi yang konturnya itu agak sedikit naik turun gitu ya, dan itu unik di mataku, and I love it so much.
0: Okay, tadi kan kakak bilang pertumbuhan 5 tahun terakhir penggunaan kris itu meningkat. Nah, para pemirsa dan para pendengar ini pengen tahu berapa banyak sih fakta ini yang kontrakta, berapa banyak sih yang menggunakan kris sampai saat ini?
1: Sebenarnya nggak perlu sampai 5 tahun sih, mungkin 2 tahun kebelakang aja sebenarnya udah sangat-sangat berbeda, Kaleb. Jadi for context, aku di Papua itu baru dari tahun 2025, dan tahun lalu aja yang pakai kris itu sekitar baru sekitar 13 juta kali transaksi dalam setahun di seluruh Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Dan you know, ini baru setengah tahun 2026, itu transaksi kris itu udah sampai 19 juta kali transaksi. Jadi melebihi apa yang dicapai di tahun kemarin. Baru setengah tahun padahal. Jadi
0: 19 juta. Para pendengar, 19 juta. Itu kalau pegang uang 19 juta itu seberapa banyaknya? Pasti para pendengar dan para pemirsa ini, pasti kalian yang termasuk dalam menggunakan kris ini. Jadi sangat tinggi ya, sangat banyak ya.
1: Nah, sebenarnya kan dari 19 juta ini ada yang menarik, Kaleb. Kalau boleh menambahkan. Jadi dari 19 juta ini, kalau kita bedah lagi, 19 juta ini kan agregat. Satu, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Tapi ternyata dari data ini menunjukkan kalau konsentrasi penggunaan kris itu hanya terpusat di Kota Jayapura, Timika, sama Merauke aja. Wow. Dan itu menurut aku unik banget.
0: Wow.
1: Berarti ada perbedaan perilaku. Di situ.
0: Nah, kalau dari kakak lihat, kan kita lagi di Jayapura ya.
1: Betul.
0: Kalau di Jayapura, coba ke kakak spill yang di Jayapura itu bagaimana?
1: Oke, jadi yang menarik adalah 50% dari if I may correct, sekitar sepertiga dari 19 juta itu asalnya dari Jayapura.
0: Dari Jayapura?
1: Just from Jayapura
0: only. Saya konfirmasi lagi, Jayapura ya.
1: Betul, itu sepertiganya.
0: Sepertiganya. Jadi sekali lagi buat teman-teman para pendengar pemirsa yang di Jayapura, kalian adalah orang-orang yang termasuk meningkatkan penggunaan kris. Ya.
1: Betul, porsinya besar banget.
0: Iya.
1: Tapi yang menarik adalah sebenarnya kenapa sih yang dari Jayapura itu beda sih, Kaleb? Itu yang bikin aku tuh sebagai analis di balik data ini mempertanyakan sebenarnya ada keterkaitan nggak sih antara ilmu sosial dan juga bagaimana kita tuh mempelajari bagaimana cara membayar itu kayak nyambung atau tidak sebenarnya terkait dengan exposure data tadi itu gitu.
0: Nah, tadi kan kakak bilang soal yang ada di Jayapura, kan penggunaan transaksi digital ini kan orang harus percaya, kan baru 5 tahun terakhir penggunaan ini baru dikenal. Kan orang harus percaya dulu baru bisa menggunakan. Tapi kalau kakak sebutkan data tadi kan sangat tinggi dan sangat meningkat. Kalau tadi kakak bilang bahas tentang kepercayaan, bagaimana sih paling banyak ini Gen Z ini yang menggunakan kris ini mempengaruhi peningkatan dalam penggunaan kris? Kepercayaan apa sih yang terbangun di situ?
1: Nah, ngomongin soal kepercayaan, sebenarnya kalau kita bedah lebih dalam lagi, kalau kita tarik lebih awal lagi, sebenarnya kris itu dia kan adalah sebuah invention dalam hal teknologi ya. The same thing goes with this mouse. Hal yang sama berlaku

0: pada mikrofon ini, hal yang sama berlaku bahkan pada kacamata ini. Kayak untuk menggunakan kacamata ini, aku sebagai manusia yang belum, yang gak bisa melihat, aku harus percaya bahwa kacamata ini punya value untuk bisa melihat, untuk diriku bisa melihat kamu dengan lebih jelas. The same thing goes with Chris sebenarnya. Nah, untuk membangun trust ya, kepercayaan itu, kalau kita telisik dalam ilmu psikologi, sebenarnya untuk lo percaya dalam suatu teknologi, lo harus bisa tahu dulu teknologi itu sebenarnya kegunaannya apa, secara konseptual tuh dia dipakai seperti apa, bagaimana benda ini bisa memberikan manfaat buat aku gitu sebagai pengguna. Nah, maka dari itu sebenarnya aku sebagai analis di balik ini tuh ingin mengedukasi bagaimana kebijakan Chris ini tuh dipercaya lebih banyak orang lagi, supaya lebih banyak orang lagi yang menggunakan, percaya dan menggunakan Chris sebagai salah satu biggest Indonesian invention ever in payments, begitu.
1: Ya, dan para pemirsa dan para pendengar, terus kita berbicara tentang soal kebiasaan yang perubahan karena menggunakan Chris ini nih. Mm-hmm. Kan kalau dulu saya dulu itu kalau tidak bawa dompet itu harus balik dulu ke rumah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi sekarang kalau tidak bawa dompet itu tidak apa-apa, intinya tuh bawa HP. Lebih parah lagi kalau tidak bawa HP, karena semua pembayaran lewat situ. At least saya Gen Z, jadi saya semuanya menggunakan itu. Nah, kalau katakan sendiri bagaimana kalau tidak bawa HP keluar?
0: Takut sih aku kalau nggak bawa HP.
1: Oh ya.
0: kayak benar-benar nggak tahu ya, anxiety itu datang gitu kalau nggak bawa HP. Tapi ini beda sih. Dulu aku kalau nggak bawa dompet kayak takut, tapi kalau sekarang kayak biasa aja gitu.
1: Oh, biasa aja, iya.
0: Karena semuanya ada di, kayak nothing is there anymore gitu. Dompetku kalau misalkan mungkin diambil orang, mungkin informasi yang didapatkan oleh orang itu kayak nggak terlalu banyak ya, karena I save nothing in there gitu.
1: Yeah.
0: Tapi karena di HP itu kayak semua hal yang penting di hidupku ada di situ.
1: Iya, bahkan KTP juga ada fotonya di dalam semua.
0: Betul,
1: SIM juga semuanya sudah ada, yeah, di dalam situ kan. Nah, kan lagi berpikir kenapa ya perubahan itu tuh bisa datang ya. Kalau dari yang kakak lihat sendiri sebagai seorang yang bekerja di Bank Indonesia, kalau kakak lihat ini, kenapa sih ada perilaku perubahan kayak gini tuh? Kenapa ya?
0: Sebenarnya perubahan perilaku ini tuh sebenarnya karena lebih ke media exposure menurut aku salah satunya. Karena sekarang itu kalau aku ngelihatnya ya, ini align sama beberapa pertumbuhan inovasi yang lain sebenarnya. Chris itu kan sebenarnya didukung oleh beberapa ekosistem yang membentuk terjadinya habit itu ya.
1: Okay.
0: Beberapa diantaranya adalah harus ada koneksi internet. Yang kedua adalah harus ada handphone. Yang ketiga harus ada mobile banking atau dompet elektronik, yeah, ya kan. Nah, sebenarnya dari tahun ke tahun aku melihat bahwa ketiga variabel itu untuk membentuk ekosistem bagaimana orang bisa membayar menggunakan Chris itu semakin banyak bertebaran. Perkembangannya itu sangat eksponensial sebenarnya. Brand-brand handphone sekarang sudah makin canggih. Bahkan inovasi-inovasi fitur-fitur yang ada di handphone juga berubah drastis ya. Dulu mungkin kita sebut apa ya, kalau di sini handphone batu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang itu kayak banyak banget fitur-fitur yang bahkan kita di tahun early 2000 kayak nggak kepikiran sebenarnya. Mana bisa kita kepikiran handphone sekarang ada NFC gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan kita aja pakai NFC sekarang bisa bayar gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu sebenarnya itu variabel itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang yang lain nih, misalkan dari pembangunnya dulu nih, dari koneksi internet. Bahkan kita di ujung timur Indonesia sekarang sudah banyak sekali provider-provider yang masuk. Ada banyak banget tiang pemancar sinyal itu udah banyak banget ya. Itu jumlahnya udah beda. Bahkan aku juga running survei ke 33 pemerintah daerah di sini yang aku ingin tahu sebenarnya coverage internet itu sebenarnya udah seberapa besar. Dan bahkan sampai ke Papua Pegunungan itu sebenarnya udah relatif baik. Kayak coverage-nya sudah mencapai kurang lebih 70% sebenarnya di sana. Dan itu di wilayah Wamena aja ya. Tapi itu sendiri, that fact alone, itu sudah membuktikan bahwa, oh, di ujung pegunungan Wamena saja tuh sudah berbeda sekali compared to Wamena few years ago gitu. Itu sendiri sudah membangun apa namanya landasan yang kuat untuk orang tuh bisa bertransaksi menggunakan Kris gitu. Dari segi handphone juga udah makin banyak. Dari segi mobile banking di sini aku percaya juga pasti brand-brand bank-bank komersil yang ada di luar sana mungkin udah mungkin apa namanya dipush untuk bisa melihat perilaku manusia yang berubah-berubah ya. Makanya banyak banget sekarang brand-brand bank komersil yang mulai mengeluarkan aplikasi mobile banking. Sebut saja mungkin aplikasi B atau aplikasi L gitu ya, dan atau aplikasi P kalau di sini ya,
1: S juga bisa.
0: S juga bisa. Jadi nah sebenarnya tiga hal ini tuh sebenarnya menjelaskan bahwa perubahan perilaku itu semakin terdorong karena mau nggak mau, karena tiga hal tadi ekosistemnya sudah dibentuk dan orang tinggal menikmati aja. Dan karena sudah semakin banyak, pasti harga-harga untuk bisa menikmati gaya hidup membayar menggunakan Kris yang lebih praktis pun juga lebih mudah sebenarnya. Karena lu nggak perlu membeli handphone yang selain untuk membeli handphone yang punya fitur NFC aja tuh sekarang udah sangat gainable gitu. Udah sangat mudah untuk kita punya HP yang fitur termutakhir lah istilahnya. Jadi kayak udah terdorong dengan sendirinya sebenarnya. Nah, on the other hand kalau kita ngomongin tentang uang kertas, jadi aku belajar ketika aku bekerja di BI, aku belajar kalau uang kertas itu ternyata dibentuk dari beberapa bahan-bahan. Dan bahan-bahan itu bahan-bahan itu dikolek dari berbagai macam negara yang berbeda. Dan itu semua diimpor ke Indonesia untuk memproduksi satu uang yang kita bawa kemana-mana itu. Nah, singkat cerita, bahan-bahan itu ternyata semakin terbatas karena ada beberapa dinamika global.
1: Dan mahal juga.
0: Makin mahal. Nah, that explains the correlations. Bahwa ternyata we can no longer membawa uang kertas. On the other hand, kita semakin dipermudah untuk membayar secara digital. Jadi perubahan perilaku itu didorong oleh ekosistem.
1: Iya, jadi buat para pemirsa dan para pendengar, tadi berbicara tentang perilaku, ada satu statement di Kris tentang apa itu namanya cemumua. Nah, katakan, apa sih itu cemumua?
0: Cemumua, ya. Jadi, cemumua itu sebenarnya cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Tapi, why is it created? Gitu ya, kenapa itu dibuat? Nah, karena sebenarnya sebagai orang yang bekerja di balik komunikasi kebijakan Bank Indonesia, we need to make a lot of slogans, a lot of jargons. Kenapa? Supaya kebijakan Bank Indonesia itu semakin mudah dipersepsikan kebermanfaatannya untuk semua orang tanpa terkecuali. Terutama untuk Kris itu kan sebuah inovasi yang diperuntukkan untuk satu Indonesia Raya. Jadi bagaimana cara membuat satu Indonesia ini ngerti Kris itu manfaatnya apa? Then we make cemumuah.
1: Oke, kita mulai dari C-nya itu apa?
0: Cepat. Cepat itu maksudnya adalah kita mendesain Kris itu supaya bisa cepat mentransfer enkripsi dari penjual ke pembeli. Jadi it happens less than 1 second.
1: Berarti cepat ya, cepat tuh transaksinya.
0: Cepat.
1: Wow. Terus yang kedua?
0: Mudah.
1: Mudah apa tuh?
0: Mudah. Jadi begini, Bank Indonesia itu menciptakan inovasi Kris itu melihat perubahan perilaku manusia masa kini. Kalau kita telaah dari perspektif antropologi, cailah, antropologi gak tuh? Jadi kita mempelajari bahwa manusia masa kini itu menggunakan smartphone, adopsinya sudah sangat tinggi, sehingga Kris itu didesain supaya user friendly ke orang-orang yang menggunakan smartphone. Contohnya, ketika kita buka mobile banking, opsi untuk menggunakan Kris itu dekat dengan jari jempol, itu salah satunya. Dan menggunakan kamera yang mudah diarahkan karena menyesuaikan behavior orang saat ini yang sudah semakin mudah untuk taking pictures. Gitu.
1: Wah, mudah ya. Oke, yang ketiga.
0: Murah. Pastinya murah ini adalah kebermanfaatan yang sangat sensitif. Karena orang-orang di Indonesia itu kebanyakan price sensitif. Kalau kita lihat dari kalau kita bentangkan data, sebenarnya Indonesia ini didominasi oleh segmen masyarakat dengan perekonomian yang tinggi itu kecil sebenarnya. Socioeconomic status yang tinggi itu kecil proporsinya di Indonesia, sehingga sensitivitas harga itu masih tinggi. Orang tuh cenderung ke perbedaan berapa rupiah aja sebenarnya sangat matters terhadap keputusan kita jadi atau enggaknya beli sesuatu. Okay. Gitu. Jadi didesain untuk apa 0 rupiah untuk konsumen. Jadi kalau kita apa kilas balik ke inovasi sebelumnya, itu kita masih di charge untuk transfer, itu ada charge-nya ya Kaleb ya. Ada charge 6.000 dulu ya. Ada charge sekarang 2.500 gitu. Kalau beda bank. Nah, that's why Chris tuh didesain supaya dia tuh semakin murah. Which is nol.
1: Ya, semakin murah semakin enak ya untuk ditransaksikan. Oke, berikutnya.
0: Berikutnya A, andal. Eh, aman. Berikutnya A ya, aman ya. Jadi Kris itu sebenarnya diawasi oleh BI seperti itu. Jadi penggunaan Kris itu kita juga awasi untuk sampai gini. Kita selalu mengkampanyekan orang itu untuk menggunakan Kris secara aman dan harus tahu apa hak dan kewajiban kamu sebagai konsumen dan bagaimana kalian sebagai pelaku usaha itu juga punya hak dan kewajiban dalam menggunakan Kris. Jadi kita kampanyekan lo tuh harus aman dalam bertransaksi karena semakin canggih inovasinya, pasti pelaku-pelaku kejahatan cyber itu semakin cerdas juga. So we have to take one step ahead dari mereka. Gitu.
1: Semakin canggih tapi tetap harus aman.
0: Yes.
1: Oke, yang terakhir kakak, apa tuh?
0: Andal, bisa diandalkan maksudnya.
1: Oke, bisa diandalkan dimanapun kita bisa menggunakannya.
0: Iya, dalam hal ini, kalau Kris itu sebenarnya satu kode pembayaran. Tapi bisa satu kode Kris itu bisa digunakan untuk semua pembayaran. Jadi mau lo pakai bank apapun atau dompet elektronik apapun, lo bisa mengandalkan Kris untuk pembayaran apa aja.
1: Akhirnya lebih mudah gitu untuk diakses oleh semua orang dan di mana aja dan pakai apa saja.
0: Exactly. Ya.
1: Nah terus tadi kan kadang mudah. Nah saya punya nenek itu juga boomers.
0: Oh iya.
1: Yeah. Bisa juga menggunakan Kris.
0: Oh wow.
1: Itu kayak. Ternyata semudah itu untuk menggunakan atau bertransaksi menggunakan Kris. Nah itu kan berarti kalau mudah berarti kan perubahan perilaku kan. Bagaimana orang mau menggunakannya terus kan. Nah kalau dari bukunya Charles Duhigg kayak The Power of Habit. Nah itu menurut kakak perubahan perilaku seperti apa?
0: Aku juga baca buku itu sih, The Power of Habit ya. Jadi untuk bisa menciptakan suatu kebiasaan baru, kita harus membuat suatu kebiasaan itu semakin accessible dan semakin mudah untuk diulang. Jadi untuk membentuk suatu kebiasaan baru, it takes around 30 to 60 days untuk form a new habit. Dan dalam hal Kris, kita tadi kan yang sempat kita ceritakan di awal, ekosistem itu udah mulai terbentuk ya. Tapi sekarang untuk mempercepat dan memperbanyak jumlah transaksi, dunia komersil ini pun juga semakin dituntut untuk menghasilkan lebih banyak profit, right? Dan untuk menggunakan Kris sebagai wadah yang cepat transaksinya itu, dunia komersil merespon dengan membuat banyak cues. Kalau dalam bahasa psikologinya itu cues. Jadi orang tuh melihat banyak tanda, orang melihat banyak tanda dimanapun, di tempat dimana mereka melakukan transaksi. Contohnya kalau kita sekarang ke retail, ke I atau ke A. Nah ke I atau ke A atau di S kali ya kalau di Jayapura ya. Ke S misalkan, kita mau beli suatu deterjen misalkan, itu pasti ada promo. Misalkan promo gajian, atau kita sekarang mau surfing ke e-commerce, ada promo payday atau promo 99 atau promo tanggal kembar gitu ya. Itu cues-cues yang digunakan dunia komersil supaya kita tuh semakin terdorong untuk menggunakan Kris. Sehingga ketika itu dilakukan selama periode-periode titik tertentu, kita starting to recognize the pattern. Kita starting to recognize, oh untuk mendapatkan suatu keuntungan, gue harus membentuk kebiasaan ini. Which is dalam hal ini adalah pembayaran menggunakan Kris. Gitu. Jadi nyambung sebenarnya dengan aplikasi teori dari The Power of Habit.
1: Menarik tadi berhubungannya dengan cemomoa tadi. Jadi perilaku itu jadi berubah tadi yang dibahas juga dalam bukunya Charles Duhigg The Power of Habit tadi. Nah, tapi mungkin kita akan break dulu sebentar. Jadi buat para pemirsa, masih ada hal yang paling menarik yang akan selanjutnya kita akan bahas. Jadi jangan kemana-mana buat para pendengar dan para pemirsa, dan kita akan tetap ada di Pro 1 RRI Jayapura.
2: Aduh, kakak, awas di bawah meja itu ada ular berbisa.
3: Aih, kakak, itu bukan ular berbisa yang tatap orang. Itu cuma stiker Kris di atas meja.
2: Aduh, kenapa aku sebut stiker Kris itu ular berbisa?
3: Pikiran lo ayang, kak? Ular itu berbisa. Nah, kalau Kris ini bisa. Untuk pembayaran seluruh bank maupun dompet digital. Satu kode saja, semua transaksi bisa beres. Terburuk pusing bawa banyak uang tunai atau bingung beda aplikasi. Cukup satu kode Kris bisa untuk pembayaran seluruh bank maupun dompet digital. Dalam rangka Pekan Kris Nasional, sudah saatnya kita jadi makin pintar. Temukan kendala saat bertransaksi. Jangan ragu, adukan permasalahan terkait Kris, BI Fast, dan sistem pembayaran digital lainnya ke kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: Para pendengar dan pemirsa, balik lagi di Pro 1 RRI Jayapura. Dan pada kali ini kita mau membahas hal yang menarik tentunya bersama Kataka. Ya, halo Kataka.
0: Hello, we're back again.
1: Iya, kita tidak ganti orang, kita tetap orang yang sama. Karena pembahasan berikut ini semakin padat dan semakin menarik.
0: Semakin tajam.
1: Iya, semakin tajam. Kak, selagi kepikiran sebuah pertanyaan tadi kan kita bilang tentang kemajuan teknologi nih. Tapi bagaimana sih teknologi itu bisa membuat kita berusaha menyesuaikan, kan sangat cepat ya teknologi ini ya. Sangat
0: cepat banget.
1: Sangat cepat dan pesat. Dan bagaimana di lapangan sih, bagaimana proses menerima teknologi ini, proses penyesuaian seperti apa di lapangan itu kayak gimana? Kan tidak mudah juga ya karena hal yang baru gitu.
0: Nah, sebenarnya bekerja di kantor perwakilan Bank Indonesia itu sebenarnya membuka mataku sih, Kaleb. Terutama ketika pertama kali aku turun untuk sosialisasi dan edukasi Kris ke masyarakat, itu ada banyak sekali segmen-segmen masyarakat yang ternyata itu tidak mempersepsikan Kris sesuai dengan apa yang kita pikirkan di kelas. Jadi aku lately lagi mengembangkan sebuah program Kris Goes to Campus. Jadi Kris Goes to Campus ini ternyata pada saat kita survei, kita menemukan fakta bahwa ternyata pembayaran-pembayaran administrasi di beberapa universitas di Papua itu masih dilakukan secara manual. Dan ternyata hal itu dipengaruhi juga dengan akseptasi Kris dari pengurus sekolah itu, pengurus universitas itu. Kita mengharapkan akseptasi Kris itu kan sampai dengan budaya ke mahasiswanya. Tapi mahasiswa itu ternyata sangat dipengaruhi ya, very strongly influenced by whoever runs the university sebenarnya. Who runs the college runs the power. Jadi mereka yang memiliki kebijakan di universitas itu terkait dengan membangun ekosistem pembayaran itu, merekalah yang harus ditargetkan pertama. Bahwa caranya adalah kita harus bisa mendesain Kris itu juga bermanfaat bagi komunitas yang dimaksud. Contohnya ketika kita berbicara di segmen pendidikan, ada dua tokoh di sini. Pertama adalah pengurus universitas dan yang kedua adalah mahasiswa. Untuk pengurus universitas, Kris harus bisa didesain implementasinya untuk bisa memudahkan semua tata kelola keuangan yang ada di suatu badan organisasi universitas itu. Meaning bahwa pemasukan dan spending dari universitas itu harus bisa bermuara menggunakan Kris. Sehingga ketika tata kelola keuangan itu bisa dipermudah dengan Kris, maka kepentingan dari pengurus universitas itu pun terjawab, sehingga bisa mendelegasikan kebijakan itu atau mendelegasikan kebermanfaatan kebijakan itu ke mahasiswa yang bergerak di bawah naungan mereka. Bagi mahasiswa, Kris sebenarnya dipandang lebih memudahkan mereka untuk bisa membayar uang kuliah yang nominalnya tidak sedikit ya, begitu. Nah, sebagai informasi tentang nominal, jadi pemirsa dan pendengar, Kris itu sebetulnya bisa dilakukan mulai dari 1 rupiah sampai dengan 10 juta rupiah.
1: Wow, 1 rupiah?
0: 1 rupiah.
1: Bukan 1000?
0: Bukan 1000, tapi 1. Nolnya gelinding semua. Jadi mulai dari 1 rupiah, Kris itu bisa dipergunakan. Jadi untuk membudayakan ke universitas, kita juga udah mulai mencoba transaksi dengan nominal sekecil-kecilnya. Yang penting anak-anaknya coba dulu, Kaleb. gitu. Jadi yang penting anak-anaknya coba dulu untuk menggunakan Kris. Dari pihak universitasnya pun merasa merasakan kebermanfaatannya juga, karena tata kelola keuangan semuanya berjalan lebih rapih gitu.
1: Oke Kak, terus kita berbicara tentang kemajuan. Dari Kakak sempat notice tentang aman nih. Satu pengen kita bahas lagi lebih lanjut tentang aman tadi. Di balik kemudahan kecanggihan teknologi ini kan pasti saja ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa menyalahgunakan teknologi yang ada. Nah, kan kita menggunakan Kris sebagai konsumen, kita harus aman nih, kita punya barang-barang pribadi nih. Nah, saya mau tanya Kakak untuk melihat sedikit bagaimana keamanan daripada penggunaan Kris itu lagi. Apalagi kan kejahatan cyber cukup tinggi sekarang ya.
0: Nah, sebetulnya perihal keamanan ini tuh kompleks ya, karena ketika kita ngelihat sebenarnya aman atau tidak itu dipengaruhi oleh banyak tokoh gitu ya. Nah, dalam hal ini kita melihat dari konsumen pertama. Keamanan harus dijaga dari konsumen, harus dijaga dari pelaku usaha, harus dijaga dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab alias the bad guys gitu ya. Nah, untuk dari sisi konsumen, sebenarnya kita selalu menghimbau bahwa kalian semua harus paham hak dan kewajiban kalian sebagai konsumen. Karena dari situ kalian bisa menuntut, berangkat dari situ kalian bisa menuntut apa yang menjadi hak kalian. Kalau misalkan teman-teman menggunakan alat pembayaran dengan kartu, menggunakan kartu atau menggunakan uang elektronik atau menggunakan Kris dan berbagai macam inovasi lainnya, itu kan ada berbagai macam benefits yang berbeda-beda. Nah, kalian harus make sure bahwa kalian mengerti apa yang kalian dapatkan ketika kalian menggunakan suatu inovasi pembayaran. Sehingga ketika kalian nggak mendapatkan benefit itu, kalian bisa mengadu istilahnya. Kalian bisa meminta hak kalian kembali, seperti itu. Nah, dari sisi pelaku usaha, kita selalu menghimbau untuk keamanan, kalian harus bisa memproteksi semua jalur pembayaran. Contohnya kalau menggunakan Kris, kita selalu menghimbau untuk memproteksi Kris dengan bahan yang tidak mudah rusak. Contohnya melapisi Kris dengan akrilik atau melapisi dengan kaca. Dan juga untuk meletakkan Kris itu, untuk memberikan meletakkan Kris di tempat yang mudah terlihat supaya pembayaran lebih most likely gonna happen. Dan juga kita menghimbau untuk memberikan nama sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Karena apa? Karena itu untuk dilakukan untuk mencegah adanya pemalsuan Kris gitu. Jadi sekarang dari segi konsumen dan dari segi pelaku usaha, semuanya aman. Nah, tentang masyarakatnya yang tidak bertanggung jawab, kita sendiri juga harus bisa lebih terbuka bahwa dan lebih terbuka pada realitas sosial kalau sekarang itu mode-mode atau modus-modus kejahatan itu udah mulai beragam. Pemalsuan dan peretasan itu bisa terjadi karena karena sekarang semua berbasis data pribadi. Untuk bisa mendesain aplikasi yang aman, sekarang udah banyak metode prevention yang dilakukan dari sisi teknologi untuk memblokir orang-orang yang berniat jahat supaya mereka tidak bisa melakukan itu. Contohnya dengan authentication 2-factor atau 2FA ya. Yang kedua adalah menggunakan password atau kata sandi. Nah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya pretty common even since we're a little. Tapi kalau yang terbaru nih, mungkin sekarang ada autentifikasi berbasis biometrik. Jadi berbasis apa yang fitur-fitur dari manusia yang hidup. Contohnya apa? Contohnya wajah, sidik jari. Dan itu nggak bisa di-copy oleh siapapun. Even yang kembar identik sekalipun, itu pun juga very slim chance kamu kembar identik di dunia ini sebenarnya.
1: Iya. Terus Kak, tadi kan aku sudah bilang tentang berbagai jenis kejahatan ya. Nah, mungkin kasus yang beberapa hal yang kayak kasusnya adalah, misalnya contohnya kan kita semua data pribadi nih. Misalnya ada yang telepon mengaku dari pihak bank, dari pihak bank mengaku, oh saya dari pihak bank jadi gini, boleh kan tidak minta data pribadinya? Nah itu kan kadang kita cepat percaya karena dibilang atas nama bank lah. Itu kira-kira bagaimana supaya kita menjaga kita punya rahasiaan tapi tetap tidak terlalu menjudge orang itu bahwa orang itu sebagai penipu, itu gimana?
0: Oke, okay. Nah ini menarik karena sebenarnya ini adalah salah satu modus yang cukup pintar ya sebenarnya dari sisi penjahatnya. Sebenarnya I would say itu adalah metode yang cukup kreatif. Kenapa? Karena itu memanfaatkan persepsi manusia bahwa ada suatu pihak-pihak tertentu yang kita labeli sebagai pihak yang berwajib atau pihak yang punya otoritas. Nah, jubah-jubah otoritas itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh orang yang gak bertanggung jawab untuk bisa meng-coating diri mereka sebagai pihak yang punya otoritas. Dan itu cukup berhasil dilakukan sebenarnya. Tapi kita sebagai konsumen, sebenarnya kreatif dari Bank Indonesia punya beberapa tips bagaimana kalian bisa mencegah atau menghadapi pihak-pihak yang menyamar menjadi pihak yang berotoritas. Contohnya menjadi sebuah bank gitu, menjadi orang dari sebuah bank. Kalau dari kami sebenarnya kita menghimbau, menghimbau selalu untuk kamu selalu mengecek identitas dari penghubung. Contohnya, nama terang harus jelas. Dari perusahaan mana atau dari bank mana harus jelas juga, sampai dengan ke identitas digitalnya. Dalam hal ini email, contohnya. Email, nomor, semua harus verified. Karena ada nih pelaku yang mungkin berusaha untuk terlihat otentik. Contohnya misalkan kaleb.bankxxx@gmail.com. At first mungkin itu terlihat seperti sesuatu yang pretty clever, tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, gak mungkin orang yang berasal dari instansi resmi punya email Gmail sebagai email resmi bekerja, begitu. Pasti dia menggunakan @bankxxx.co.id atau .com, atau kalau dari BI @bi.go.id, gitu. Jadi pasti identitasnya itu sudah udah seresmi itu gitu.
1: Dan sejelas itu.
0: Dan bahkan ada satu angle yang bisa kita mitigasi juga dari bahasa. Contohnya beberapa penipu ini tuh kadang karena mungkin udah gak sabar menipu kali ya. Jadi mungkin dia pakai bahasa-bahasa yang kurang formal. Contohnya misalkan P minta duit dong gitu. Tapi dia mengaku dari bank tertentu. Itu ada yang kayak gitu. Nah, pertama bagaimana cara make sure-nya adalah bahasa itu matters. Kalau kamu dari merepresentasikan suatu instansi, bahasamu pasti akan menyesuaikan untuk memperjelas siapa sih kamu itu gitu. Untuk memperjelas otoritas kamu dari bank itu. Contohnya, selamat pagi Bapak Kaleb, saya Taka dari Bank Indonesia, tepatnya di kebijakan sistem pembayaran. Di sini saya ingin mengingatkan bahwa aplikasi mobile banking Bapak tidak bisa menerima pembayaran karena sedang dilakukan maintenance. Nah, itu sounds more professional. Jadi bahasa itu mengindikasikan apakah dia betulan penjahat atau bukan, seperti itu.
1: Oke, menarik, di note ya para pemirsa dan para pendengar, ada dua. Jadi yang pertama, identitas, ketahui penelpon itu identitasnya jelas, emailnya, namanya, dari mana. Terus kemudian yang kedua itu harus nada bicaranya benar atau tidak, penulisannya bagaimana, harus benar-benar sebagai seorang dari pihak bank. Ya gitu ya, kata kaya.
0: Bener banget.
1: Oke, nah terus tadi kan kakak menjelaskan tadi soal tentang percaya nih. Kan kadang kita bisa percaya itu dengan keputusan yang cepat, ataupun kita mikir dulu nih. Nah, saya sempat baca itu bukunya Daniel Kahneman, Fast Thinking and Slow. Nah kan kalau orang percaya kan, percaya misalnya contoh cash. Iya, benar pun Anda mendapatkan 100 juta. Tapi kirimkan dulu 1 juta.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kirimkan sebagai bukti kalau itu adalah betul dan sah kalau kita mendapatkannya. Nah, kadang kan kalau kita pakai cara pikir yang seperti yang dibuka di akademi, kan kadang ya bisa impulsif dan tidak mikir. Nah, kalau dari si kata dalam melihat itu bagaimana?
0: Nah, tadi itu sebenarnya menarik banget kalau ada nih ada satu modus lagi selain dengan menyamar menjadi pihak berotoritas. Sekarang itu penjahat itu punya metode di mana mereka itu menggunakan time limit, ya, limitasi waktu sebagai persepsi bahwa something is urgent sehingga harus dilakukan dengan segera, atau kalau tidak benefit kamu akan hangus. Nah, ini menjadi salah satu modus yang paling sering di apply ke orang-orang. Karena perceived urgency itu membuat orang itu punya jadi punya urgensi untuk segera melakukan apa yang diinginkan oleh penipu. Misalkan dalam hal ini, selamat, kamu mendapatkan 1 juta dan kamu harus mentransfer saya sebanyak 1 juta, kalau tidak dalam 24 jam hal ini akan hangus. Nah, itu menjadi celah manusia untuk lalai karena ada time limit tadi itu, dia tidak mengecek beberapa kali sehingga dia dapat menyerahkan uangnya dengan segera seperti itu. Nah, metode seperti ini sebenarnya bisa diklarifikasi lagi dengan dengan cara kita stop dulu sebelum kita melakukan hal-hal yang diinginkan oleh si penipu. Kalau dari BI sendiri, sebenarnya kita ada kita menangkap fenomena itu dan kita membalas dengan campaign namanya kalau ragu stop dulu. Jadi ya diingat-ingat ya teman-teman ya, kalau ragu stop dulu. Nah, maksudnya adalah kita tuh ingin menghentikan, memberikan intervensi atau menghentikan perilaku sebelum kamu mentransfer 1 juta tadi itu. Kamu memberikan jeda untuk dirimu sendiri berpikir jernih selama beberapa saat untuk merasionalisasi urgensi yang diberikan oleh si penipu. Betul.
1: Oke, jadi buat para pendengar dan para pemirsa harus catat ya, jangan sampai kalian cepat-cepat langsung transfer, mikir dulu nih baru proses ternyata ini penipuan. Dan sangat menarik kakak ya, dari awal kita membahas tentang Kris ini sangat menarik. Jadi buat teman-teman semua yang ikutin dari awal, dicatat bagaimana penggunaan Kris itu sangat memudahkan kita, terus bagaimana teknologi ini jadinya ada perubahan perilaku, tapi setidaknya dengan perubahan perilaku ini membawa kita kepada hal-hal yang baik tadi.
0: Amin.
1: Nah, ya, amin.
0: Haleluya.
1: Terus tadi semua dari jargonnya cepat, mudah, murah, aman, dan handal, yang dimana memudahkan para konsumen dalam menggunakan Kris tersebut itu. Dan tentunya kita harus tetap stay, harus aman, jangan sampai kita selalu menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi, tetap harus jaga, karena
0: betul,
1: kita tidak tahu kejahatan di cyber, di internet itu sangat banyak, kita harus jaga data pribadi kita. Ya, sangat menarik untuk dibahas. Mungkin sebelum kita berakhir pada hari ini, kira-kira ada closing statement dari kakak-kakak?
0: Ya, jadi kalau dari aku sebenarnya closing statement-nya adalah inovasi teknologi itu sebenarnya sangat kompleks, tapi kekompleksan itu bisa ditangkap dan ditransfer menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk diterima masyarakat ya. Dan itulah yang sebenarnya menarik untuk dibahas tentang bagaimana Kris itu sekarang lebih preferable ketimbang membayar menggunakan uang kertas. And that's how we learn to pay.
1: Oke, jadi terima kasih buat semuanya para pendengar dan para pemirsa. Terima kasih telah mengikuti podcast di episode Kris on Air, How to We Learn to Pay. Jadi, sampai jumpa buat para pemirsa dan para pendengar. See you!
0: Dadah!
4: Halo, selamat siang kakak. Saya Budi dari Bank Miri, mandiri punya saudara. Ah, begini kakak, kami ada promo hadiah besar dari Kris ini. Kakak cuma perlu kirim kode OTP yang masuk di kakak dan transfer saldo sedikit saja untuk klaim hadiah ini. Terlalu gitu, proses cepat ini.
5: Aih, Bang Miri, baru kau minta OTP yang suruh transfer duluan. Dia pemodal sembarang sekali, tidak bisa, ini pasti penipuan.
6: Jadilah pengguna transaksi digital yang bijak, terapkan selalu PK. Peduli, kenali, ajukan. Jangan pernah bagikan PIN, kode OTP, atau data pribadi kepada siapapun, termasuk yang mengaku dari pihak bank.
3: Dalam rangka Pekan Kris Nasional, sudah saatnya kita jadi makin pintar.
6: Temukan kendala saat bertransaksi. Jangan ragu, adukan permasalahan terkait Kris, BI Fast, dan sistem pembayaran digital lainnya ke kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. Transaksi aman, Papua maju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, perbincangan obrolan di siang hari telah hadir untuk Anda. Tiba saatnya tentunya kembali di studio program Satu Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Dan pendengar, kami pun akan tetap hadir dengan beragam program-program acara hingga tuntas nanti. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Saya Agus Setiawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengingat ada rekan kami yang bertugas akan menemani Anda di Lintas Jayapura siang. Saya pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: saya mineral oil.
1: Kalau saya sodium lauren sulfat.
2: Saya etil paraben.
3: Dan kami adalah
4: kosmetik berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
4: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Ya, pendengar, pukul 11.16 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Siang yang terik, siang yang panas untuk hari ini. Kita di Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Ya, dan kalau tadi sudah Anda ikuti bersama ya, dialog ataupun siaran podcast ya dari Bank Indonesia perwakilan Papua. Topiknya adalah how we learn to pay and why we fall for, seperti itu, SEMS, dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan lewat podcast Bank Indonesia perwakilan Papua. Selepas rekan Agus Setiawan, saya Sofi pendengar temani Anda sampai lintas Jayapura sore. Dari lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore hari nanti. Selamat beraktivitas tentunya untuk Anda semua, sukses untuk Anda di hari ini, Selasa 12 Agustus 2026. Kita masuk dalam Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Nanti Anda boleh bergabung, Anda boleh mengucapkan selamat menikmati makan siang atau selamat menikmati segala sesuatunya yang lagi sibuk di garis belakang ibu rumah tangga, rekan remaja putri. Kemudian lagu-lagu hiburannya akan dihadirkan tentunya untuk menemani siang hari Anda, kesibukan di garis belakang di dapur, tapi juga sekedar mengingatkan buat yang melaksanakan aktivitas kerja di hari ini untuk rehat sebentar gitu ya dari segala pekerjaan tugas di hari ini untuk menikmati makan siang. Siapa tahu ada yang karena kasihan kerja lupa deh untuk makan siang, karena memang katanya ini belum lapar seperti itu, tapi jam makan siang harus makan siang seperti itu ya. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan terbaik masih terus akan kami hadirkan tentunya untuk menemani suasana siang hari Anda. Dan pastikan ya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi temani Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: pengalaman gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro

Iya, baik pendengar 5363. Tentunya buat Anda yang mau bergabung ya, saya tunggu Anda di 5363. Kita ngobrol santai hari ini, makan siangnya gimana, persiapannya seperti apa, sudahkah atau semuanya sudah kelar ada di meja makan seperti itu. Kemudian biasanya seperti apa, tunggu orang rumah sama-sama dulu yang pulang sekolah, atau yang sudah ada di rumah yang lebih dulu saja sambil menunggu yang lain seperti itu, atau seperti apa nih ya. Boleh berbagi informasi menu makan siang Anda, atau juga hari ini rencananya tuh seperti apa untuk menikmati makan siang juga, atau mungkin Anda yang sedang OTW lagi berkendara di jalan gitu ya, bisa menginformasikan juga cuaca di tempat Anda saat ini, arus lalu lintasnya seperti apa ya, menuju ke rumah mungkin, atau ke warung, ke apa namanya, tempat Anda hari ini mau singgah gitu ya, untuk menikmati makan siang. 5363386, saya tunggu Anda. Kemudian nanti ada lagu-lagu hiburan ya, hadir menemani suasana aktivitas Anda, kesibukan Anda di hari ini. Tapi kurang lebihnya 28 menit ke depan kita akan rehat gitu ya, untuk menikmati makan siang lebih santai dari pekerjaan Anda sejak pagi hari tadi, untuk menikmati makan siang sebelum kembali Anda lanjut gitu ya, gaspol untuk melaksanakan aktivitas rutinitas Anda di hari ini. Iya, dan di hari ini spesial juga nih ya. Kebetulan tadi saya datang, yang di studio lagi ada apa namanya, lagi pembahasan apa namanya, lagi pembahasan yang tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi hari ini saya mau ucapkan selamat ulang tahun buat Bung Agus Setiawan Senduk ya. Oke, selamat ulang tahun, panjang umur Abang Agus ya. Biasanya kalau di sini tuh panggilan akrab, panggilan sayang dari Bang AA-nya. Kalau sini Bang Andre Arden tuh panggilan sayangnya Bang AA gitu. Ya, kemudian panggilan sayangnya ke Abang Agus Setiawan itu Akse, seperti itu ya. Oke, selamat siang saja buat Abang Akse, selamat ulang tahun ya, panjang umur, Tuhan berkati semua yang terbaik pastinya ditambah-tambahkan seperti itu. Anda yang mau bergabung boleh di 5363386, dan lagu-lagu hiburan akan terus hadir ya, menemani aktivitas Anda, santai Anda di hari ini. Yang pasti bukan karena lapar dulu baru makan siang begitu ya, tapi ketika jam makan siang, ayo kita bersama menikmati makan siang, rehat sebentar dulu. Oke pendengar, satu tembang kembali hadir untuk Anda sebelum kembali saya buka line teleponnya untuk Anda.

cobek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

0: tanda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.
1: Oke, pendengar, pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur. Ya, anda yang mau bergabung silakan, saya tunggu di 536386 dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Ya, hari ini cuacanya panas ya, panas sekali, panas terik yang terus boleh kita nikmati. Kita bersyukur untuk cuaca hari ini. Yang pasti ada yang mungkin karena pekerjaannya harus di luar kantor, luar ruangan. Jadi kalau panas seperti ini tuh aduh, panas sampai kenapa panas begini kah, begitu ya. Tapi di lain, di waktu yang sama, di lain tempat ada yang aduh terima kasih hari ini panas karena beberapa hari itu hujan. Atau ada juga yang terima kasih hari ini panas jadi cucian tuh langsung kering, begitu ya. Jadi kenikmatan apa lagi yang mau kita dustakan untuk kebaikan sang pencipta seperti itu. Mau panas kah, mau hujan kah, seperti itu terus kita mensyukurinya ya. Oke, jam makan siang, yuk menikmati makan siang. Entah menu andalan Anda di siang hari ini tuh apa, yang berkuah kah? Atau Anda kalau makan tuh tidak bisa kalau tidak ada kuah-kuahnya. Anda tuh tidak bisa makan kalau tidak pedis dan lain sebagainya. Oke, yang pasti jam makan siang sediakan waktu untuk lebih santai, rehat sebentar dulu dari segala aktivitas rutinitas Anda di hari ini. Ya, dan boleh bergabung bersama saya di studio. Layan teleponnya di 0967536386. Lagu-lagu hiburan akan terus hadir menemani Anda. Kita nanti jelang pukul 13 ya, atau jam 1 siang dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Seandainya masih mungkin, lagu yang dipopulerkan diciptakan oleh Obi Mesak. Kali ini versinya Panje Pondak ya, dan versi apa namanya, coverannya kembali hadir untuk Anda. Selamat siang, terhibur untuk Anda semua.

Iya, baik pendengar, pukul 11.56 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung silahkan, kita masih dalam Aksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Ya, sambil menantikan Anda yang mau bergabung, lagu-lagu hiburan pun akan terus hadir menemani suasana siang Anda. Oke, siang hari ini gimana kalau informasi-informasi ringan tapi juga menu-menu spesial yang bisa Anda sajikan bersama keluarga tercinta dan bisa dinikmati oleh keluarga tercinta dihadirkan untuk Anda. Oke, pendengar, kali ini informasi untuk Anda di aktivitas ataupun santai Anda di siang hari ini. Anda yang punya anak gitu ya, yang masih TK, PAUD ya, nanti ada informasinya terkait ada lomba gitu ya, ada lomba yang akan dilaksanakan. Lombanya itu lomba mewarnai ya, lomba mewarnai. Oke, mari kita cek and recheck informasi selengkapnya pendengar untuk Anda di siang hari ini. Terkait ada, biasanya kalau gelaran jelang 17-an itu banyak kegiatan ya, banyak kegiatan yang dilaksanakan. Jadi biasanya dulu-dulu tuh ada lomba pakai itu ya, apa namanya, karung, lompat karung, kemudian juga apa namanya, gigit sendok ada kelerengnya, kemudian ada lomba panjat pinang ya, pokoknya banyak giat yang biasanya dilakukan, gigit makan kerupuk ya. Dulu tuh juga biasanya ada ini apa lemon Bali itu, jeruk Bali yang besar itu kemudian dibuatkan, ditaruh apa namanya, oli hitam seperti itu, kemudian ada uang-uang koin yang dijepit-jepit di situ ya, jadi diambil itu koin-koinnya pakai mulut, jadi muka tuh pokoknya semuanya tuh serba hitam sudah karena ada oli dan apa namanya, arang di apa namanya, dioleskan di jeruk Bali itu ya. Jadi ada banyak sekali giat-giat yang dilaksanakan untuk jelang 17-an ya, karena kita ada di bulan kemerdekaan untuk tahun 2026. Ya, dan Anda bisa mendaftarkan lomba mewarnai logo pelayanan OSS ya tahun 2026. Jadi di sini bagaimana menunjukkan kreativitas tapi juga imajinasi melalui warna ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. DPM PTSP Kabupaten Jayapura ya bekerja sama dengan ada di media Tribun Papua.com ya, mengajak anak-anak untuk mengikuti lomba mewarnai logo OSS tahun 2026. Jadi ada temanya juga. Temanya yaitu Merdeka Berkarya, Kreatif Berwarna, Mengenal OSS Sejak Dini. Jadi nanti ada total hadiah ya per kategori. Jadi total hadiahnya Rp3.150.000. Juara satunya mendapatkan Rp1.000.000. Juara dua Rp750.000. Juara tiga Rp500.000. Harapan satu Rp400.000. Harapan duanya Rp300.000 dan harapan tiganya Rp200.000 ya. Nanti juga mendapatkan trofi, piala dan juga sertifikat. Ada mendapatkan makan gratis juga. Kemudian dapat go back ya, dan juga ada hadiah menarik lainnya. Jadi ada kategori TK. Kategori TK-nya 100 peserta, kemudian kategori SD-nya kelas 1 sampai kelas 3 100 peserta. Jadi total kuotanya hanya untuk 200 peserta ya, kategori TK dan juga SD seperti itu. Kemudian yang pasti kita ajak ya anak-anak kita, adik keponakan keluarga untuk ikut meramaikan lomba ini ya, mewarnai warnai kemerdekaan dengan kreativitas anak Papua. Jadi untuk pendaftarannya nanti dibuka sejak hari Senin ya, tanggal 10 Agustus dan ditutup hari Kamis besok 13 Agustus 2026 di Ballroom Hotel Grand Papua Sentani. Pelaksananya sendiri nanti hari Sabtu 15 Agustus 2026
jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk anak-anak yang duduk di bangku SD begitu ya, kelas 1 sampai kelas 3, nanti bisa mendaftar, juga langsung menghubungi, mau tanya-tanya gitu ya, ke Saudari Syaril, nomor HP-nya 0812 4802 0138. Kemudian untuk kategori anak TK bisa menghubungi Saudari Niar, nomor HP-nya 0821 9733 5719. Oke, buat anak-anak TK dan juga SD ya, kelas 1 sampai kelas 3, masing-masing kategorinya 100 peserta, ada lomba mewarnai logo pelayanan OSS tahun 2026. Pendaftarannya besok terakhir seperti itu ya. Dan untuk pelaksananya sendiri nanti hari Sabtu 15 Agustus 2026. Oke pendengar, itulah satu informasi hadir ya, menemani suasana siang Anda. Saat ini pukul 12, 2 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung silahkan, saya tunggu di 536386. Sambil juga lagu-lagu hiburan masih akan terus hadir menemani Anda di siang hari ini. Satu tembang kali ini kita tinggalkan Oscar Harris tadi ya, dengan Song for the Children. Kali ini satu tembang Ambon ya hadir, Beta Pilih Alih Sampai Tua. Waduh, luar biasa ya. Spesial hadir menemani suasana siang Anda. Nanti boleh bergabung di 536386.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
4: Tunggu, mau ambil HP.
3: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
4: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
3: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Oke, pendengar langsung saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon sana. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih. Di mana, di rumah kah, Bangku?
1: Di rumah baru ini, panas pica jadi bikin sampai.
0: Jangan bilang sudah. Seng, dari tadi dari sana ke sini tuh langsung kayak berdiri sejenak dulu toh, kasih apa nyawa nih kembali kayak baru naik masuk ke studio. Ya ampun Nila,
1: bukan mandi air, mandi air hangat, mandi keringat.
0: Mandi keringat, betul, setuju. Makan siang gimana Bangku hari ini?
1: Ya biasa saja, nasi ubi, sayur ubi tapi ditumbuk.
0: Oh, ditumbuk, kasih. Iya,
1: daun ubi ditumbuk.
0: Pakai santan?
1: Nah, pakai santan. Mm-mm. Apa ya? Apa itu yang biasa dijual di toko itu yang didong-sidong? Kari kan?
0: Iya. Enak itu.
1: Ya, itu sama bawang putih. Taruh garam sedikit sama pesin, bumbu apa di sayurnya sudah. Tidak ribet.
0: Itu lagi.
1: Iya, ikan goreng.
0: Andalan. Oke, baik. Rencana hari ini di rumah saja kah? Atau ada mau keluar sebentar kemana kah? Ada proyek kah?
1: Sebentar, jam 2 begitu. Karena ada pergi, ada kemanakan di sebelah, di TC situ, di kebunan. Dia punya kendaraan, mau diperiksa.
0: Oke, luar biasa sih.
1: Pergi coba cek saja.
0: Itu lagi. So, makan siang, tenaga kumpul untuk sebentar jam 2 siang toh menuju TKP.
1: Dulu baca ini masalah dengan Kolombia ini.
0: Oke, apa tuh?
1: Oleh gempa bumi yang cukup dahsyat.
0: Iya, betul.
1: Beberapa bulan yang lalu
0: sudah lewat.
1: Sekarang Kolombia, kedua-duanya ada di Amerika Selatan.
0: Iya. Padahal kalau lihat itu tempat-tempat itu tuh apa namanya? Waduh, itu paling apa namanya? Ya, indah sekali tuh tempat itu. Dong paling jaga alam, tapi bisa ya.
1: Hasil ketakutan sekarang. Punya negara-negara yang ada di Amerika Selatan. Ini menandakan sesuatu yang kita harus pikir bersama, karena bilang nubuat sudah mulai berlaku.
0: Alam sedang alam sedang mengatakan sesuatu begitu ya.
1: Jangankan alam, Alkitab sudah tertulis bahwa akan ada peperangan di mana-mana, gempa bumi dan lain sebagainya.
0: Tinggal penggenapan saja nih ya.
1: Jadi orang yang ada ini pikir-pikir lah, kalau banyak dosa ya kurang lah sedikit.
0: Iya, tapi dosa sudah banyak sekali, jadi sudah yang sudah kemarin-kemarin itu sudah kasih kurang-kurang dulu sudah.
1: Penting satu saja, jangan pernah kesetinggal payah tua.
0: Betul.
1: Jangan pernah ketinggal.
0: Betul, saya setuju sangat.
1: Kalau itu kasih tinggal alamat ya sudah.
0: Itu lagi. Ale kasih tinggal nganapu selamat sudah.
1: Benar bilang nganapu selamat.
0: Iya. Nganatu jodang. Oke, siap.
1: Iya. Tetap semangat dan selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga Bang Bajo Radio ya, sudah bergabung bersama kita. Tapi ya itu dia, menyikapi situasi hari ini begitu ya. Karena kalau kita lihat Switzerland itu, aduh, itu tempat itu bahkan saya pernah baca artikel tuh tempat yang terbahagia. Negara terbahagia di dunia tuh salah satunya tuh itu, yang kemarin sempat gempa itu ya, bahkan menelan korban jiwa juga seperti itu. Dan kalau kita lihat situasi alam alamnya di sana tuh paling terjaga ya, paling terjaga, hijau, kemudian segala sesuatunya tuh berbasis alam, jadi memang dijaga sekali.

kealamian alamnya seperti itu. Tapi ternyata ya seperti itulah ya. Jadi memang hari ini ya itu dia banyak-banyaklah apa namanya mensyukuri dan bersyukur dan menjaga alam, menjaga hati, menjaga segalanya seperti itu ya. Karena sudah ada di 2026 semakin tua saja ini dunia ya. Oke, 536386 ada yang lain mau berbagi menu? Kalau tadi Bung Bajo radio ikan goreng iya. Kemudian apa namanya daun singkong ditumbuk ya, jadi halus seperti itu, pakai santan udah. Jadi sudah dinikmati. Jam 2 nanti baru ada aktivitas mau keluar rumah seperti itu. Oke, 536386 anda yang lain saya tunggu. Kita masih dalam ruang Maxioma ya, makan siang ngobrol bersama untuk siang hari ini. Ada lagi kah yang mau bergabung? Ya, pokoknya untuk semuanya selamat menikmati makan siang ya, terhibur selalu untuk siang hari ini. Dan bersama Pro 1 RRI Jayapura ada lagu-lagu hiburan. Sambil lagu-lagu hiburannya hadir, sambil menantikan juga anda yang mau bergabung, langsung nanti saya terima ya di 536386. Oke, pendengar, bagaimana kalau saya hadirkan dulu lagu-lagu hiburan kembali untuk anda di siang hari ini. Selamat siang kembali untuk anda semua. Selamat menikmati makan siang anda. Yang sedang menikmati makan siang, entah itu di rumah kah, atau yang ada di warung-warung kah, atau sementara masih OTW mau menuju untuk menikmati makan siangnya untuk hari ini, selamat menikmatinya.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

0: Oke, pendengar, pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur, yang mau bergabung adakah di 536386 dalam ajang Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Ya, kembali buat Anda semua yang sedang menikmati makan siang atau makan siangnya sudah kelar, sudah sejak tadi, sudah selesai semuanya. Jadi lagi duduk santai begitu ya, selamat menikmati santai Anda bersama keluarga, bersama rekan kerja, bersama saudara ya, pokoknya bersama siapapun Anda untuk hari ini atau Anda lagi menyendiri di sudut kota ini. Oke. Selamat menikmati saja ya makan siang Anda. Jadi ditemani makan siang seperti itu. 536386 adakah? Oke, saya terima dulu. Halo, selamat siang.
1: Mbak Xioma, selamat siang Mbak Sofi.
0: Siang juga. Posisi di manakah?
1: Sekarang saya lagi di Putaran Sentani Pasar Baru Jalan Yomake.
0: Oh, bagi.
1: Baru mana Pak Beten Permata Ijak.
0: Oke. Okay. Cuaca sana bagaimana, mendung, hujan?
1: Menyala.
0: Aduh, menyala-menyala begini kan pasti bikin lapar juga toh, atau bagaimana nih?
1: Tapi syukurnya saya sudah makan, betul.
0: Oh, begitu. Ya. Luar biasa, alhamdulillah.
1: Jadi tadi pagi tuh sebelum kita ke Sentani itu sudah nasi kuning, telur, satu porsi 10.000 lah.
0: Yes.
1: Nah itu tadi ada beli tadi tuh di seputaran pasar lama AB itu yang turun-turunan yang ada sol-sol sepatu di situ. Tadi ada beli situ.
0: Yes.
1: Nah, minum juga sudah, tadi pagi juga sebelum makan juga sudah minum kopi. Tidak lupa tuh.
0: Luar biasa.
1: Iya, itu kan itu yang bikin supaya kita ngantuk kita.
0: Itu dia. Iya,
1: kalau tong sewajar dengan makan baru aktivitas itu mata sudah slow itu.
0: Itu sudah jang bilang sudah. Tapi sampai sejauh ini aktivitas semua masih aman, terkendali, lancar toh?
1: Iya, aman, lancar, terkendali, betul.
0: Oke, mantap, sudah mantulita.
1: Dengan mata yang menyala juga.
0: Oh iya,
1: cuaca
0: itu.
1: Cuaca panas menyala aja, mata menyala juga.
0: Itu yang betul, mantap sudah.
1: Baru masuk semua kan atau su kopi?
0: Kopi tadi sudah. Tadi dari rumah saya su ngopi dulu begitu. Sampai ke sini tadi sudah juga. Sudah makan siang tadi sekalian.
1: Bagus sudah kalau begitu.
0: Jadi ini sebentar nanti rencana pulang lagi dulu baru nanti makan toh begitu atau?
1: Biasa itu kalau sudah makan gini, kalau pulang sampai di rumah kalau ada yang bisa dimakan gas, kalau tidak paling lanjut besok.
0: Iya,
1: soalnya makan juga tidak terlalu ini, jadi tidak terlalu banyak.
0: Iya sih, tapi ngemil-ngemil ada toh. Apakah gitu toh, ada toh
1: kalau
0: pasti.
1: Kalau ngemil juga kalau ada, tapi biasa enggak ada sih.
0: Okay lah, siap. Pokoknya lagi ingin ya sudah, kalau ada langsung gitu, kalau tidak ada ya sudah gitu ya.
1: Iya, biasa. Kalau ini kalau pulang kerja itu kadang kalau memang pengen ngemil saja, kalau enggak mau makan malam itu langsung beli gorengan kan, atau beli apa kan. Jadi ya itu sudah intinya banyak minum air putih saja.
0: Betul, itu menjadi penting itu. Oke, baik, siap.
1: Iya. Bang Agus masih ada atau sudah pulang?
0: Abang Agus sepertinya tadi itu saya lihat masih ada di sekitaran sini.
1: Masih
0: ada di sekitaran kantor sini, masih ada.
1: Oke, buat Abang Agus salam hormat.
0: Ulang tahun
1: tadi malam.
0: Ulang tahun hari ini dia.
1: Bang Agus sebentar hari ini.
0: Iya. Ucapannya dong buat Bung Akse.
1: Happy birthday. Selamat hari lahir. Semoga sukses selalu buat Bang Agus.
0: Amin. Kenapa terus semalam?
1: Semalam. Semalam pas Bung Agus yang tugas tuh, saya masuk. Tadi malam saya masuk atau tidak? Saya lupa
0: sih. aduh Tuhan, saya ketahuan sama orang di luar.
1: Masuk itu yang tugas semalam, saya masuk tuh. Bikin sampai saya tetap putar balik lagi.
0: Aduh, siap.
1: Yang itu tak, yang apa, yang jam 6 sore kemarin, pas pergantian itu tuh. Makanya saya ini dari yang dari topi asli kan saya masuk, kalau tidak salah saya ada masuk, baru habis itu
0: topi asli
1: sudah,
0: ya
1: tidak terima, iya tidak terima telepon lagi karena mungkin ada sibuk Bung Agus ya. Sampai selesai topi asli itu.
0: Oke lah, siap.
1: Itu terima kasih
0: infonya
1: dari yang lain. Salam hormat.
0: Siap.
1: Tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Aktivitas.
0: Siap. Di sana juga.
1: Buat teman-teman pet. Salam hormat selalu. Jangan lupa makan siang karena sudah makan jadi saya kasih ingat juga.
0: Isi Anda.
1: Kalau makan berarti saya kasih ingat karena saya juga belum makan.
0: Aduh, mantap sudah, mantap.
1: Oke. Saat ini itu saja.
0: Oke, Abang Ivan.
1: Terima kasih Mbak Sofi.
0: Terima kasih. Oke, baik Abang Ivan sudah bergabung ya bersama kita di siang hari ini. Makanya sudah aktivitasnya lancar juga untuk hari ini dengan cuaca yang panas, tapi semangatnya juga luar biasa panas ya. Oke, di belakangnya Bang Ivan. Halo, selamat siang.
2: Salam merdeka.
0: Iya, merdeka. Ada siapa
2: salam
0: di sana?
2: Merdeka. Sabar dulu, salam merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Itu anak sekolah bagaimana? Iya.
0: Oke, okay, oke.
2: Sekali udara tetap di udara.
0: Yes.
2: Saya belum pamit, awas.
0: Iya, belum pamit. Sungguh banget sih, macam rame kah, macam semangat luar biasa kah.
2: Kalau makan siang ini kan maksioma. Sekarang kan sekolah-sekolah makan siang. Tadi kan cuma makan siang di sekolah. Makan apa? MBG. Lauknya? Iya, Mbak Penyir juga harus makan itu. MBG di...
0: Iya, MBG kalau lebih di sekolah tuh biasa anak sekolah di rumah juga dong bawa pulang.
2: Iya, anak sekolah
0: ibu
2: di
0: juga
2: rumah,
0: makan.
2: Bapak, bapak juga makan. Kebetulan tadi kita lagi ini dari Aula Bayangkari Aspol Klusam, mereka calling, udah kita langsung menuju.
0: Okay.
2: Bapak-bapak yang lagi rapin jatah beras. Polresta Jayapura kota punya langsung ada seng dari sana kita menuju jadi andal MBG makan siang seperti itu.
0: Yes, andalan. Jadi perut cukup kencang bye-bye ini ya.
2: Iya, lagi makan tapi kerinduan di hati untuk menelpon Mbak Sofi.
0: Gitu, aduh makasih kerinduan.
2: Bertugas siang hari ini karena bertugas sebagai penyiar di siang hari ini maksioma. Biar ada ngiler-ngiler gitu.
0: Iya, sabar mobil.
2: Nasi, ayam goreng, tahu goreng di bikin kuahnya, kuah ayam enak sekali.
0: Bilang panitia dong sayur situ tuh, depo MBG ada lebih banyak kah? Kirim lain ke sini kan.
2: SD Tuasangkapura itu Kalvari ke atas pasti ada.
0: Dong bilang sudah habis. Habis.
2: Persediaan cukup banyak itu lebih dari sampai guru-guru dapat, guru-guru bawa pulang.
0: Itu sudah.
2: Iya,
0: sama yang dari situ.
2: Tukang tipu jadi nanti bilang sudah habis.
0: Sama yang dari Bayangkari apa di situ dong punya situ.
2: Oh iya. Itu lagi makan siang ini. Pas lagi makan siang tapi dalam penyelenduan untuk telepon.
0: Siap.
2: Dengan Mbak Sofi.
0: Oke, baik.
2: Cantik suaranya.
0: Apa lagi?
2: 17-an ini terus besoknya 18 ada yang ulang tahun.
0: Iya. Saya tahu siapa karena saya ingat itu sama dengan sebab bapak almarhum punya tanggal.
2: Oh, luar biasa. Masih ingat orang tua. Tapi ingat teman fans juga yang ulang tahun.
0: Iya, saya ingat.
2: Di kota.
0: Anak-anak kota raja dorang tah?
2: Iya, anak di kota ulang tahun nanti tanggal 18. Bocorkan tah aja.
0: Iya toh, bocor
2: yang
0: dari sekarang.
2: Marah-marah. Biar rame-rame masuk udara.
0: Aduh.
2: Buat saya anak di kota nanti tanggal 18 dia ulang tahun.
0: Itu lagi. Siapa tahu fans dong langsung tiba-tiba meluncur ke ini toh, Cikota situ.
2: Iya, nanti Bung Tera pimpin.
0: Dia main-main di sana.
2: Nanti dia marah. Tidak, orangnya sportif.
0: Yes.
2: Luar biasa. Jadi sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Selamat makan siang buat pendengar setia dimanapun berada.
0: Nah,
2: sekali merdeka,
0: tetap merdeka.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke. Okay.
2: Mas Sofi.
0: Apa dada?
2: Goodbye. Selamat siang, selamat bertemu.
0: Aduh, terima kasih. Aduh, senang ini ya dengar Abang Tera suara ini semakin bersemangat luar biasa nih ya. Oke, kita orang doakan bersama tetap dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, semangat selalu juga pastinya ya. Oke, Bung Tera, terima kasih sudah bergabung lagi menikmati makan siang, tapi karena dengar Maxioma jadi sudah nanti makan siang dilanjut lagi sambil apa namanya tadi bergabung dulu seperti itu ya. Oke, 536386, ada lagi kah yang mau bergabung di belakangnya Bang Tera? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, Maxioma, selamat siang Kakak Luna.
3: Saya mau obrolan dengan ini orang yang kayak apa namanya yang makan-makan banyak gitu.
0: Iyo.
3: Intera siapa ya?
0: Bung Ivan. Iya betul.
3: Mereka punya makanannya kak banyak sampai bagi-bagi.
0: Bagi kak itu sudah. Aduh.
3: Bung Afif belum masuk ya.
0: Bung Afif belum masuk, lagi sibuk kayaknya ya, atur lalu lintas itu, lalu lintas udara.
3: Apa nih, lagi sisi semuanya Nita. Terus selamat beraktivitas, selamat sibuk-sibuk buat mereka. Baru salam buat Bung Afif ya. Katanya saya dengar di sini ada hari ini
0: hari ulang tahunnya Abang Agus Setiawan, betul.
3: Selamat umur panjang buat Bung Agus, tetap semangat menjalankan tugasnya dengan baik.
0: Amin, amin.
3: Saya tidak tahu umurnya gimana jadi saya kirim salam.
0: Iya.
3: Hari ulang tahun ya.
0: Betul. Ucapan selamat ulang tahun itu doa ya.
3: Ya, okay. Biar nanti kita doakan saja ya.
0: Oke.
3: Okay. Semangat terus.
0: Siap. Kakak Luna sudah makan siang kak?
3: Sudah. Mama dengar dulu. Tadi saya mau ingin masuk cari satu karena. Nah, apa jadi saya duduk di samping radio baru sama.
0: Aduh, memang luar biasa.
3: Tapi kebetulan apa saya ini baterai mati lagi, jadi saya cepat makan.
0: Luar biasa. Siap-siap.
3: Kami di sini, hanya makan dan pitata dengan bunga pitaya dengan telur goreng saja.
0: Oke. Luar biasa, itu berkat Tuhan itu.
3: Ya, betul. Berkat Tuhan.
0: Betul,
3: Tuhan
0: siap.
3: Tuhan selalu memberkati kita setiap hari, setiap saat kita melangkah dalam aktivitas kami. Tuhan selalu ada di sini.
0: Amin. Betul sekali. Oke, Bunda sayang.
3: Salam buat Mbak Willy, tetap semangat, kita tidak marah. Mbak Willy, Mbak Dia, Mbak Mati, tetap ceria-ceria, semangat-semangat.
0: Iya, Mbak Ida sama Mbak Rahmawati libur hari ini, jadi mereka sedang menikmati liburnya. Nanti selepas saya malam baru sama Kakak Weli seperti itu. Oke, okay, baik, siap Kakku.
3: Salam hormat buat teman-teman semua tanpa terkecuali.
0: Siap-siap. Oke, baik.
3: Malah tinggalkan tugasnya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Oke, ada Kakak Luna Maya sudah bergabung siang hari ini. Makan siangnya tadi sudah disampaikan. Apapun itu kita bersyukur hari ini bisa makan saja itu sudah, kita harus bersyukur banget begitu ya. Apapun menu makan siangnya. Oke, 536386 masih ada lagi kah saat ini pukul 12.46 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Kakak Sofi.
0: Iya, siang juga cantik Yolanda.
4: Iya, aku di Bertigaan Pasar Lama di Bartowa sudah mau pulang.
0: Oh begitu.
4: Aku dengar Kakak Sofi dari tadi tidak bisa masuk.
0: Oh sayang. Akhirnya masuk juga nih. Makan siangmu gimana, Dek?
4: tadi Oma bikin bubur kacang hijau itu saja, Kakak.
0: Oh, okay.
4: Bubur kacang hijau, air putih itu saja.
0: Oke.
4: Karena cuaca juga panas, tidak bisa bagaimana ya, mau makan bagaimana itu tidak bisa.
0: Oke, siap.
4: Nanti kalau sudah di rumah, lihat ya di pohon kelapa, kalau bisa manjat, kalau tidak bisa ya bagaimana.
0: Itu dia.
4: Kakak Sofi, saya mau ucapkan ulang tahun buat Bung Agus.
0: Silakan.
4: Buat Bung Agus yang apa sekarang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati, menyertai Bung untuk selama-lamanya.
0: Amin. Iya.
4: Semangat sekali ya.
0: Oke. Beliau paling semangat.
4: Buat Kak Ivan, nasi kuning bagi dong.
0: Iya, itu dia, nasi kuning mah udah tadi udah kelar, jadi sudah semangat sampai kerja kelar hari ini.
4: Salam hormat, Tuhan memberkati.
0: Oke.
4: Buat Kak Dawen lagi, biar saya di dalam mobil gak bisa dengar Kak Dawen ikut dialog pagi.
0: Oh, tadi pagi itu.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: RRI tidak pernah mati, Kakak.
0: Oh,
4: selalu ada,
0: siap.
4: Menemani Yolanda.
0: Luar biasa.
4: Boleh pergi, tapi RRI jangan melengket sampai Yolanda mati.
0: Aduh, luar biasa. Terima kasih dan apresiasi luar biasa, iya, Yolanda ya.
4: Semuanya sudah yang sudah masuk, selamat makan siang, salam hormat dari Yolanda. Buat Kakak Afe, Kakak Indah, jangan lupa makan siang. Karena waktu sudah tidak bisa masuk mungkin toh. Sampai sekali pesawat
0: tidak ada. Sebentar lagi pesawatnya sudah mau ditutup ini.
4: Kak Sofi, begitu dulu Kakak.
0: Oh, oke, Yolanda.
4: Lalu Tuhan memberkati Kakak.
0: Amin. Terima kasih. Iya, terima kasih Yolanda yang sudah siap-siap mau pulang gitu ya, menuju ke rumah untuk hari ini. Oke, masih ada satu lagi kah di belakangnya Yolanda? Kalau tidak saya tutup ya ajang Maxioma siang hari ini. Satu penelpon terakhir kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Mau mere, mau udara.
0: Oke, mau mere luar biasa.
5: Hai, dengan mau... adek Kopi.
0: Betul sekali.
5: Iya.
0: Mau merah cuacanya gimana, Bunda sayang?
5: Cuacanya mau merah panas dan ada angin-angin.
0: Oh begitu, sama dengan sekali di sini. Sama.
5: Adek Sofi.
0: Yes, apa?
5: Bunda mau tanya dulu, kalau jam-jam begini acara apa sih?
0: Ini Maxioma, kita ngobrol santai sambil mengingatkan yuk makan siang. Kan kebetulan pas jam makan siang kan seperti
5: itu. Oh iya.
0: Di sana gimana makan siangnya udah, Bunda?
5: Kalau makan siangnya udah, ya makan siangnya yang sederhana deh, Sofi.
0: Yes.
5: Kalipun hari ini ulang tahun Bunda, tapi makan yang sederhana paling.
0: Oh begitu, luar biasa. Selamat ulang tahun, panjang umur ya, Tuhan berkati ya.
5: Makasih, amin. Aduh. Semoga sebaliknya ya.
0: Siap.
5: Semua teman-teman yang merayakan ulang tahun hari ini, semoga panjang umur dan diberkati.
0: Iya, sama nih ulang tahunnya sama Bang Agus Setiawan di sini.
5: Oh ya?
0: Kalau
5: Bang Agus itu sama dari Sulawesi juga.
0: Dari Sulawesi, ya, Sulawesi
5: cuman
0: Utara.
5: Cuman beda kabupaten. Kalau Bang Agus Kabupaten Toli-Toli,
0: yeah.
5: Kalau Bunda Kabupaten Lubuk Banggai.
0: Lubuk, iya. Oh begitu, oke.
5: Iya. Udah pernah ketemu dengan Bang Agus.
0: Oh gitu, oke. Iya, luar dong. Biasa. Hey, asik. Ulang tahunnya sama pula ya?
5: Oh iya.
0: Iya hari ini.
5: Sama. Berarti di sini juga ada Bunda punya teman yang penyiar juga, tapi apa ya, RPD, baru RPD.
0: Okay.
5: Ya itu juga Bang Dadang, satu tanggal hari ini.
0: Luar biasa, gabung jurus yuk gitu ya.
5: Iya dong. Kalau begitu salam buat Bang Agus ya, selamat ulang tahun, tetap semangat.
0: Oke, luar biasa. Oke. Siap. Makasih banyak Bunda ya dari Maumere. Siap. Iya, terima kasih dari Maumere menutup kebersamaan kita ya. Bunda, aduh saya sudah lupa nih ya. Bunda dari seputaran Maumere yang hari ini juga berulang tahun. Selamat ulang tahun Bunda ya. Panjang umur, Tuhan berkati, sehat selalu, panjang umur. Segala usaha karya dibuat berhasil oleh sang pencipta gitu ya. Tapi juga buat Bung Agus Setiawan yang hari ini juga berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur Tuhan berkati, mewakili semua Anda yang berulang tahun di 12 Agustus ya. Selamat berbahagia saja untuk Anda semua yang sudah menikmati makan siang, sudah kelar, sudah selesai, lagi duduk santai seperti itu. Anda akan dihibur dengan lagu-lagu hiburan bahkan sejak tadi seperti itu. Dan saya tutup ya, Jang Maksioma. Kita jumpa di lain kesempatan, kita jelang bersama tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Dinamika Olahraga ya, Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Satu tembang spesial sudah ya buat Abang Agus Setiawan yang berulang tahun. Ada bunda kita dari Maumere juga. Pokoknya untuk yang berbahagia sudah ya di hari ini, selamat berbahagia. Lagu yang dipopulerkan oleh Koni Maria Mamahit ya, Polo Pakita Sayang, pendengar jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce kommt auf Mali in Schott. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Hendrik tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joyner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joyner tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
3: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan

0: dokumennya dengan matang.
1: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
2: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
1: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim sih lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
3: Sharing apa aja yang kita bisa sama TKW?
1: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
2: Kita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target pertama apa?
1: Nggak nyangka sih kita debut di World Jam ini.
2: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
1: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
2: Paling ini apa ya?
1: Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
3: Ada tekanan?
1: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
2: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
1: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
3: Ini aku pertama pakai ini. Potensi pertama kali ini juga. Oke, jadi ini.
1: Senang juga sih ketemu Anseo. Apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
3: Tapi fokus ke bapak pertama ini.
1: Iya, pastinya.
2: Kalau itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Ini kan idolnya kenangan lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
1: Mindsetnya mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih. Nggak mikir kalah menang. Pokoknya keluarin kemampuan yang saya bisa.
0: Ya benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas 10 Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Iya, baik pendengar, kembali Anda bersama kami langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan sebelum nanti kita jelang pukul 14 dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, ada satu informasi dan beberapa informasi hadir tentunya untuk menemani suasana siang Anda dan juga penyampaian berita duka. Kita jelang bersama ruang informasi dengan satu tembang, Tuhan Jadikan Dia Yang Terakhir, Sandi Pagala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, baik pendengar, beberapa informasi hadir menemani suasana siang Anda untuk edisi hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. Iya, ada satu informasi pendengar hadir untuk Anda, tentunya buat Anda yang mencari pekerjaan juga dan terlebih khusus untuk dunia kesehatan seperti itu ya. Ada satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Kami terima dari RSUD Jayapura ya, dari RSUD Jayapura. Dari disampaikan Direktur RSUD Jayapura membuka lowongan pekerjaan dengan pendidikan D3 kesehatan gigi, D4 keperawatan anestesiologi dan perawat profesi nurse. Posisi yang diperlukan D3 kesehatan gigi berjumlah 2 orang, D4 keperawatan anestesiologi berjumlah 10 orang dan perawat profesi nurse berjumlah 27 orang. Adapun persyaratan umum warga negara Indonesia diutamakan orang asli Papua atau OAP yang lahir besar di Papua. Kemudian pria wanita sehat jasmani dan juga rohani, tidak pernah dihukum penjara dan tidak terlibat narkoba, dapat bekerja sama dalam tim dan berorientasi pada pelayanan. Itulah persyaratan umumnya. Kemudian untuk persyaratan khusus, yaitu lulusan institusi pendidikan kesehatan yang terakreditasi dengan akreditasi B, memiliki STR surat tanda registrasi yang masih aktif, memiliki sertifikat kompetensi atau BTCLS, tinggi badan minimal untuk pria 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Kemudian untuk dokumen lamaran, surat lamaran ditujukan kepada Direktur RSUD Jayapura, daftar riwayat hidup atau CV, kemudian fotokopi STR aktif, fotokopi KTP dan kartu keluarga, kemudian pas foto terbaru latar belakang merah, batas pengiriman berkas yaitu 14 Agustus 2026. Kembali batas pengiriman berkas 14 Agustus 2026. Ya, dan untuk informasi lebih lanjut ya dapat menghubungi 0852 5572 8918 di bidang SDM. Ya, pendengar, demikian satu informasi ya hadir untuk Anda di siang hari ini. Dan saat ini diinformasikan waktu ya, waktu saat ini menunjukkan pukul 13.44 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali tentunya untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini tentunya dengan segala aktivitas, segala pekerjaan yang tengah Anda lakukan tentunya bersama keluarga tercinta. Ya, dan nanti kita jelang bersama tepat pukul 14 ya. Waduh, kenapa pukul 20? Pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadir kembali tentunya untuk Anda semua lewat ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia seperti itu ya. Oke, dan tentunya informasi yang tengah beredar juga ya, tentunya sebagai informasi juga untuk Anda. Kalau tadi lowongan pekerjaan untuk khususnya untuk medis begitu ya, di dibutuhkan pendidikan D3 ya, dibutuhkan D3 kesehatan gigi, kemudian D4 keperawatan anestesiologi dan juga perawat ya, profesi nurse dibutuhkan seperti itu. Jadi buat Anda yang berkecimpung di dunia kesehatan, informasi ini sekiranya dapat bermanfaat untuk Anda. Ya, kemudian juga ini masih terkait dengan lowongan pekerjaan ya. Mungkin Anda yang mendapatkan WA atau mendapatkan di media sosial informasi yang saat ini tengah menjadi dan ditunggu-tunggu juga untuk para pencari kerja seperti itu ya, bahwa untuk tahun 2026 beberapa waktu lalu kalau tidak salah hadir juga di provinsi begitu ya, buat para pencari kerja yang ingin mendapatkan apa namanya pekerjaan seperti itu, ada informasinya dari pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura ya, dilaksanakan Job Fair 2026 yang berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 20 Agustus 2026. Jadi buat Anda yang masih mencari pekerjaan dan tentunya langsung ingin bertemu dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anda bisa datang di PTC Entrop ya, tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026. Tentunya peluang karir untuk mendapatkan pekerjaan terbuka lebar ya. Ya, dan tentunya hadir 30 lebih perusahaan, baik itu PT, kemudian juga PKSS, kemudian dari berbagai hotel yang ada, dan masih banyak lagi 30 lebih perusahaan hadir dalam Job Fair 2026. Jadi Anda persiapkan dokumen yang harus Anda bawa serta ketika Anda menuju ke PTC Entrop pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2026, yaitu KTP, kemudian foto 3x4, surat pencari kerja ya, atau kartu pencari kerja, kartu kuning, dan juga fotokopi ijazah terakhir Anda. Siapa tahu Job Fair 2026 ini menjadi peluang terbaik untuk Anda mengembangkan karir Anda di 30 lebih perusahaan yang hadir dalam Job Fair 2026. Ingat tanggalnya tanggal 19 ya, sampai dengan 20 Agustus 2026 bertempat di PTC Entrop Kota Jayapura. Iya pendengar, demikian satu informasi hadir tentunya untuk menemani suasana siang Anda. Semoga informasi-informasi ini apa namanya buat Anda ya yang lagi cari-cari pekerjaan ya, dicoba-coba ya, siapa tahu seperti itu. Ya, dan pukul 13.48 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang bersama tepat pukul 14 ya, tepat pukul 14 dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Saat ini pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur. Aduh, saya sebut ini jam ini ulang-ulang karena salah terus, entah kenapa ya, pengaruh apa ya. Oke. Selamat siang saja untuk Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Shinen ya, dan juga Nada Latu Harhari. Shinen kalau kita tahu dulu masih kecil gitu ya, dalam duo kembar, sekarang featuring Nada Latu Harhari, adik dari Dodi Latu Harhari, menyanyikan lagu, satu dari Ambon, satu dari Manado, ketemunya tuh di Papua, di Jayapura seperti itu ya, akhirnya memadu cinta kasih. Oke, pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua, terhibur.

0: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, baik pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kita masuk dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Tentunya buat Anda yang mau bergabung, yang mau merequest lagu, yang pasti lagu-lagu Indonesia, lagu yang belum pernah Anda request ya. Untuk setiap sesinya saya buka dua penelpon, dua requestan lagu, nama penyanyi dan juga judul lagunya seperti itu ya. Bukan lirik lagunya tapi judul dan nama penyanyinya. Oke, yang mau bergabung saya tunggu di 536386. Dan yang pasti 123 menjadi referensi ya, ketika saya bilang cari lagu yang lain, langsung saja Anda cari lagu yang lain seperti itu ya. Oke, kita mainkan ajang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Dan langsung saja saya terima penelpon pertama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang topi asli.
0: Iya, siang juga topi asli bunda sayang. Penelpon pertama nih, luar biasa. Lagunya apa bundaku?
1: Salahkah aku?
0: Salahkah aku dari New Ambisi Trio?
1: Trio.
0: Baru yang mana? Salahkah aku dari siapa?
1: Pandes,
0: oh, Panbers. Oke, okay, boleh dong. Siap, ditunggu ya.
1: Kutunggu.
0: Yoi, iya. Terima kasih juga ada Bunda Iki Rumah Jauh sudah bergabung siang hari ini. Salahkah aku dari miliknya Panbers ya, Beni Panjaitan. Ditunggu lagunya dihadirkan. 536386, satu lagi di belakangnya Bunda Iki Rumah Jauh. Ada siapakah? Saya tunggu ya untuk requestan lagu yang kedua sesi yang pertama. Di belakangnya Bunda Eki. Halo, selamat siang.
2: Topi asli, selamat siang Kak Sofi dengan sesi.
0: Iya, siang juga. Silakan sesi, lagunya apa nih?
2: Fagetos.
0: Fagetos judulnya?
2: Judulnya Kehadiranmu Kak Sofi.
0: Kehadiranmu. Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ada Cecil ya. Fagetos dengan Kehadiranmu. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, pendengar, kita break dulu ya. Langsung saja lagunya dihadirkan. Requestan lagu dari Bunda Eki Rumah Jauh, Salahkah Aku dari miliknya Panbers ya, Beni Panjaitan. Kemudian ada Fagetos, requestan lagu dari Cecil dari seputaran Waina. Oke, ditunggu sebentar. Ini sepertinya dia rada-rada agak loading ya. Oke, lagunya akan dihadirkan. Ada yang mau bergabung sudah dipilih-dipilih ya, lagu yang mau di request, nama penyanyi dan juga judul lagunya, langsung dihadirkan requestan lagu Anda. Ada Panbers dengan Salahkah Aku, dilanjutkan dengan Fagetos ya, requestan lagu dari Cecil. Kita dengarkan bersama. Salahkah Aku mengawali ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia siang hari ini untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Salahkah Aku, Beni Panjaitan, Panbers hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Fagetos, requestan lagu dari Cecil, kemudian Benny Panjaitan, requestan lagu dari Bunda Eki Rumajau. Sesi kedua, penelpon, dua penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Kopi Asli.
0: Iya sih, yang Kopi Asli. Siapa di mana?
1: Dengan Ain.
0: Kakak Ain, oke, silakan Kakak Ain, lagunya apa?
1: Lagunya Isugianto.
0: Isugianto, judulnya?
1: Tangis Rindu.
0: Isugianto, Tangis Rindu. Oke, baik, ditunggu lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, kopi. Terima kasih Kakak Ain. Tangisan Rindu ya, dari miliknya Isugianto. Oke, 536386 di belakangnya Kakak Ain. Ada siapa lagi kah? Saya tunggu ya yang mau bergabung untuk siang hari ini. Tangis Rindu Isugianto. Oke, 536386 di belakangnya Kakak Ain. Ada siapakah? Oke, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Topi Asli.
0: Siang, Topi Asli. Yang sudah dapat ini bocoran.
2: Mengapa kau dusta?
0: Mengapa?
2: Indonesia tidak di-cover oleh Erna Angelia.
0: Cover dari Erna, mengapa?
2: Mengapa kau dusta?
0: Kau dusta, oke, baik. Yang cover ya?
2: Iya.
0: Oke, baik, siap, ditunggu. Iya, terima kasih. Terima kasih Kakak Yanda Cikota sudah bergabung. Erna ya Erna ya. Oke, Erna Angelia. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Mengapa kau dusta? Oke. Lagu yang dipopulerkan oleh Betaria Sonata seperti itu ya. 536386, Anda yang mau bergabung nanti ya, selepas dua requestan lagu dulu hadir untuk Anda. Ada Tangis Rindu, requestan lagu dari Kakak Ain ya, di seputaran Polimak. Kemudian dilanjutkan dari seputaran Cikota sana, ada Kakak Yana Cikota. Tangis Rindu Isugianto.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: yang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Iya, banyak pendengar pukul 14.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Dua requestan lagu lagi silahkan di 536386. Kita masih dalam ruang topi asli ya, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Yoi, silahkan.
1: Ade, kalau bisa ini lagu. Oh, Nona Mani.
0: Oh, Nona Manis.
1: Ricky Ricardo.
0: Oh, Ricky Ricardo. Oke, siap.
1: Oh, Nona Manis. Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat bertugas. Iya. Bye-bye. Lagu yang dipopulerkan era tahun 84 ini ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan Ricky Ricardo, Nona Manis. 536386, satu lagi di belakangnya Bang Bajo Radio. Ada siapakah dia? Halo, selamat siang.
2: Halo,
0: iya, selamat siang Topi Asli. Silakan kakak, lagunya apa kakak Luna?
2: Lagunya Titik Sandora.
0: Oke.
2: Tidak salah lihat di situ ada judulnya Puncak Gunung Kudiang. Kau coba lihat.
0: Oke. Selain lagu itu ada lagu yang lain?
2: Oh, kalau begitu. Putarkan ini. Lagu dari adik sayangnya.
0: Dari siapa?
2: Lagu dari
0: siapa ya? Ayo diingat.
2: Lagu dari ini. Rahmat Kartono sudah ya, biar orang dengar seperti ini juga.
0: Lagunya siapa?
2: Rahmat Kartolo ya.
0: Rahmat Kartolo. Judulnya apa?
2: Seruan Hatiku.
0: Seruan Hatiku. Oke, baik. Siap kakakku, ditunggu ya.
2: Oke.
0: Terima kasih banyak. Iya, siap. Siowi. Terima kasih. Ada kakak Luna Maya. Rahmat Kartolo, ku nanti jawabmu ya. Oke, ditunggu lagunya di Seruan Hatiku. Kenapa ku nanti jawabmu? Seruan Hatiku ya, ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, pendengar, Seruan Hatiku itu judulnya adalah Ku Nanti Jawabmu, seperti itu. Kita dengarkan Oh Nona Manis, Ricky Ricardo, lagu yang dipopulerkan era tahun 1984 ya, masih selekta. Oke, kemudian nanti dilanjutkan dengan Rahmat Kartolo.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah kembali hadir ya untuk Anda di siang hari ini. Saat ini pukul 14.39 menit waktu Indonesia Timur. Sesi berikut saya terima. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Mbak Sopi.
0: Iya, siang juga. Silakan Bang Ivan.
1: Apa ini ya? Injek Ben Pri ada.
0: Lagunya siapa, izin?
1: Injek Ben.
0: Oke, judulnya
1: Perih.
0: Iya. Aduh, kenapa? Karena panas matahari.
1: Yo, itu sudah panas nih bikin perih ini. Ah, tapi ini juga salah satu kalau tidak salah Peter Pan punya KW ini. Suara-suaranya mirip Ariel gitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke, yang perih tapi bukan Noah ya?
1: Iya, itu injek.
0: Oh, begitu. Tadi siapa iya. Siapa? Injek. Perih dari injek. Injek Bell.
1: Okay. Ya,
0: IJQ. Oke, tunggu ya. Coba saya lihat dulu. Sebentar, ditahan posisinya.
1: Ya, tahan di situ.
0: Tahan di situ, oke lah. Siap, ditunggu ya.
1: Ada, oke. Ada. Terima kasih, Mbak Sofi.
0: Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Abang Ivan sudah bergabung ya siang hari ini. Perih dari injek. Oke. 536386. Satu lagi di belakangnya Bang Ivan, ada siapakah yang mau ikutan untuk sesi berikut ya? Halo, selamat siang.
2: Sofi asli, selamat siang Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga. Siapa nih? Kakak Dian kah?
2: Ya,
0: Dian. Oke, siap. Kakak Dian, lagunya siapa?
2: Teti Kadi,
0: judulnya
2: Nasihat Nenek.
0: Nasihat
2: Nenek.
0: Nenek, oke. Nenek pun sehat nih, kita dengar bersama siang ini ya. Oke, siap. Ditunggu ya.
2: Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Iya, terima kasih kembali kakakku. Ada kakak Dian sudah bergabung, Teti Kadi ya, dengan Nasihat Nenek. Satu lagi, langsung menutup kebersamaan kita. Halo, selamat siang. Halo. Sepertinya langsung saja dengar lewat telepon ya, biar tidak delay lama ya. Oke, ada siapakah? Halo, siapa di mana?
3: Selamat siang.
0: Siang. Siapa nih?
3: Oke.
0: Sepertinya dengarnya lewat telepon saja. Kalau lewat radio monitor dengan nanti kakak. Lama.
3: Dengan Ade Seli di Genjem.
0: Oke, baik. Genjem cuaca bagaimana, Ade Seli? Cuaca cerah? Dengarnya lewat telepon saja. Nanti durasi apa namanya delaynya lama.
3: Cuacanya
0: lewat.
3: Cuacanya cerah.
0: Oke, baik. Ade Seli mau dengar lagunya siapa nih?
3: Mau request lagunya Nicky Baker, Sumpah Mati.
0: Sumpah Mati, oke. Selain Sumpah Mati, ada yang lain dari lagu itu? Wish Baker ya?
3: Lagu Pendeta Rap, tapi bebas terserah kakak intinya. Pendeta Rap, lagunya Pendeta Rap.
0: Pendeta? Pendeta Rap?
3: Iya.
0: Coba ya kakak lihat dulu sebentar di sini. Pendeta Rap. Oh, Vendetta Rap. Oke. Nanti coba ya, kakak pilih. Langsung dihadirkan untuk yang ada di Genjem ya, Sally ya.
3: Iya.
0: Oke,
3: iya.
0: Ditunggu lagunya.
3: Terima kasih Mbak Sofi.
0: Sama-sama sayang, terima kasih dari Genjem ya, sudah bergabung. Menutup kebersamaan kita untuk siang hari ini. Ada Peri, kemudian sebelumnya tadi Teti Kadi ya, oke. Mana Teti Kadi? Ada Peri, ada Teti Kadi langsung dihadirkan seperti itu ya. Oke, kita dengarkan bersama dan langsung saya pamit ya dalam ajang Topi Asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang jelang sore. Jangan Anda lewatkan Warta Berita Lintas Tanah Papua ya. Hadir pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official.

0: Iya, dan sepertinya masih boleh satu penelpon lagi ya. Satu penelpon lagi menutup kebersamaan kita. Tadi ada satu requestan lagu dari Sally ya, dari seputaran Genyem. Dan sepertinya masih bisa, masih bisa satu lagi penelpon. Jadi dua penelpon terakhir menutup kebersamaan kita. Satu tadi sudah ada Sally dari Genyem. Jadi satu lagi menutup kebersamaan kita. Masih adakah yang mau request lagu? Satu requestan lagu terakhir. Ada siapakah dia? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang jelang sore, Mbak.
0: Iya, siang jelang sore. Akhirnya. Bunda sayang, lagunya apa nih?
1: Lagunya Titik Sandora.
0: Titik, judulnya?
1: Mari Bermain Tali.
0: Mari Bermain Tali. Selain Titik Sandora, ada yang lain tidak tuh?
1: Itu Ernie Johan ada.
0: Ernie Johan, judulnya apa?
1: Apa? Lupa saya.
0: Ernie Johan, tunggu ya, coba saya lihat di sini. Kau Selalu di Hatiku. Kemudian Mutiara Yang Hilang. Ada siapa? Apalagi nih? Kau Selalu di Hatiku. Kenangan Manis Pasti Berlalu. Mengenang Nasib. Mana lagi? Ada Ernie Johan, Senja di Batas Kota.
1: Ya, Senja di Batas Kota aja, Mbak.
0: Senja di Batas Kota, oke, baik.
1: Makasih, Mbak Sofi. Selamat siang, menjelang sore.
0: Siang, jelang sore. Oke, terima kasih Bunda Sayang menutup kebersamaan kita ya. Senja di Batas Kota dari miliknya Ernie Johan. Oke, Sally dari seputaran Genyem. Ada Nicky Becker, Andi Rianto ya, dengan Sumpah Mati. Oke, hadir untuk Anda dan ditutup oleh Ernie Johan. Kita jelang pukul 15.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tadah Papua, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Polisi duga KKB terlibat penembakan di Festival Budaya Bali. Komnas HAM temukan masalah higien di dapur SPPG di Papri. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Satgas Operasi Damai Kartens melakukan olah TKP penembakan di area Festival Budaya Lembah Balim. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menduga aksi penembakan melibatkan anggota KKB. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Jayawijaya hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus penembakan terhadap dua orang warga sipil di sekitar area pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem yang berlokasi di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus 2026 yang lalu. Penembakan tersebut mengakibatkan dua orang warga sipil berinisial LMO 45 tahun dan S 50 tahun terkena tembakan saat berada di dalam kendaraan ketika akan mengantarkan makanan ke lokasi festival. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian tersebut, polisi langsung melakukan olah TKP. Dari hasil pemeriksaan barang bukti, petugas menemukan 3 bekas tembakan pada kendaraan korban, 2 bekas tembakan ditemukan pada pintu pengemudi, dan 1 bekas tembakan lainnya ditemukan di bagian depan atau kap mesin kendaraan. Selain itu, petugas juga mengamankan 4 serpihan proyektil dari kendaraan, serta 8 selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, serta 1 proyektil GLM dari lokasi kejadian.
2: Satreskrim Polres Jayawijaya bersama Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah melaksanakan olah TKP di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bekas tembakan dan serpihan proyektil pada kendaraan yang ditumpangi oleh korban. Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian, diantaranya yaitu 8 butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 1 buah jaket, 1 buah proyektil GLM, serta 4 serpihan proyektil yang ditemukan di kendaraan korban. Selain itu, petugas juga telah melakukan pemeriksaan dan pendataan terhadap 1 unit mobil milik korban dan pada kendaraan tersebut ditemukan 3 titik bekas tembakan.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, berdasarkan pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Ndugama Derakma, pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi juga mendalami dugaan keterlibatan dua orang berinisial EG dan PN yang menjadi bagian dari kelompok tersebut.
2: Berdasarkan hasil pendalaman awal, aksi penembakan terhadap dua warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Ndugama Derakma pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan dua orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh.
1: Saat ini, personil gabungan masih melakukan pemantauan, pencarian, pengejaran, dan penyekatan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Kombes Pol Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat di wilayah Walesi dan sekitarnya untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan higien dan pengawasan di dapur SPPG Jayapura di Papri. Temuan tersebut diperoleh setelah peninjauan pasca insiden dugaan keracunan massal pada 4 Agustus 2026. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Rambandi mengatakan, persoalan yang ditemukan meliputi kualitas air, sanitasi, kebersihan peralatan, penyimpanan makanan hingga pengelolaan sampah. Dikatakan Komnas HAM juga menemukan sumur bor berada dekat pantai dan kualitas airnya dinilai tidak layak. Ia menambahkan dapur tersebut hanya memiliki 2 lemari pendingin berukuran kecil untuk menyimpan bahan baku. Tim juga menemukan tempat penyimpanan makanan matang dan fasilitas pencucian peralatan yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan. Dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor retribusi, untuk memperkuat kemandirian anggaran daerah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menilai pengelolaan retribusi daerah masih perlu ditingkatkan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperbaiki tata kelola pendapatan secara transparan, profesional, dan berintegritas. Ia juga mendorong penggunaan sistem digital untuk meningkatkan transparansi sekaligus memastikan seluruh penerimaan tercatat dan disetorkan ke kas daerah sesuai ketentuan. Rustan menegaskan tidak boleh ada pungutan liar ataupun penerimaan yang tidak tercatat karena praktek tersebut merugikan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, setiap penerimaan daerah yang dikelola dengan baik akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Rustan meminta ASN menjadi motor perubahan dengan mengedepankan konsistensi, kejujuran, dan integritas. Ia menegaskan ASN yang melanggar komitmen dan aturan akan dievaluasi serta diberikan sanksi sesuai ketentuan. Saudara serta pemirsa Warta Berita Lintas Tanda Papua, Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan Anda menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Tingkatkan kualitas dan kompetensi kepemimpinan ASN. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur kembali menggelar pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Provinsi Papua kembali menggelar pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA angkatan pertama dan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP angkatan pertama yang berlangsung di kampus BPSDA Provinsi Papua. Kepala Subbidang Fasilitasi Administrasi Kepamungprajaan, Kepemimpinan dan Prajabatan pada BPSDA Provinsi Papua, Oktavianus Siawan dalam laporannya mengatakan pelaksanaan PKP dan PKA diikuti oleh 79 peserta, yang terdiri dari 40 orang peserta PKA dan 39 orang peserta PKP. Mereka berasal dari lingkup pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota Setanah Papua. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, khususnya dalam memenuhi standar kompetensi manajerial bagi pejabat administrator dan pengawas, terutama dalam kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, sehingga nantinya mereka bisa menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Adapun untuk pelatihan kepemimpinan pengawas bertujuan untuk mengembangkan kompetensi manajerial serta untuk mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlangsung selama kurang lebih 95 hari.
3: Penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator adalah mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Kompetensi yang dikembangkan merupakan kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja yang merupakan kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator. Tujuan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas adalah untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan pengawas. Kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana sesuai dengan standar operasional prosedur.
1: Sementara itu, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua, Susana Wanggai, menegaskan pelatihan kepemimpinan ini bukan sekedar memenuhi kewajiban dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, tetapi merupakan investasi strategis untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, perkembangan teknologi, transformasi digital, dan dinamika sosial serta ekonomi masyarakat turut serta meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari aparatur pemerintah.
4: Pelatihan ini merupakan investasi strategis dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Saat ini kita hidup pada era perubahan yang berlangsung sangat cepat. Transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, ekonomi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, mengharuskan setiap aparatur pemerintah terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Karena itu, kompetensi kepemimpinan tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mengelola administrasi, tetapi juga dari kemampuan membangun kolaborasi, memimpin perubahan, memanfaatkan teknologi, serta menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
1: Lanjut Susana Wanggai, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk membangun birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu terwujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau Papua cerah.
4: Melalui pelatihan kepemimpinan administrator, saya berharap saudara mampu memperkuat kapasitas manajerial, meningkatkan akuntabilitas organisasi, dan menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja masing-masing. Demikian pula melalui pelatihan kepemimpinan pengawas, saya berharap akan lahir para pemimpin lini pertama yang mampu mengendalikan pelaksanaan pelayanan publik secara efektif, memastikan setiap program berjalan sesuai standar, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
1: Susana Wanggai berharap para peserta PKA dan PKP mampu memperkuat kapasitas manajerial, meningkatkan akuntabilitas, serta menjadi motor penggerak perubahan di unit kerja mereka masing-masing, sehingga nantinya mereka bisa menjadi pemimpin yang efektif dalam mengendalikan pelayanan publik, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sebanyak 30 ton kopra produksi petani Sarmi dikirim ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kopra tersebut memiliki nilai ekonomi sekitar 516 juta rupiah dan menjadi bagian dari upaya memperluas pasar komoditas Papua. Wakil Gubernur Papua Ryoko A.F.

0: Dan saudara, terakhir kita simak berita olahraga. Menutup penyampaian warta berita lintas tanda Papua dari dunia olahraga, tim Banteng Papua Raya Pesta Gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana Turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana Turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PD Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial dilakukan oleh panitia. Sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki. Karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa. Ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada Turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal 2 pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas tanda Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami yang bertugas, saya Sofia Mnubefor bersama kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti bersama ya penyampaian warta berita Lintas Nada Papua yang sudah kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, tentunya menambah ruang informasi Anda. Ya, dan jangan lewatkan tentunya berita-berita daerah kami hadirkan jam 6 pagi lewat warta berita Fajar Papua, kemudian sore hari seperti ini pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam warta berita Lintas Tanah Papua. Kemudian malam hari ya pukul 19 atau jam 7 malam lewat warta berita Gempa Papua. Dan semua berita-berita yang kami hadirkan Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Jayapura Official. Tapi juga warta berita Gempa Papua, karena warta berita tersebut adalah Sekorwil ya, wilayah Papua. Jadi yang nanti sebagai pelaksana secara bergilir ya, RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Biak, RRI Nabire, Wamena, kemudian RRI Bovendigul, seperti itu ya, hadir secara bergilir bergantian sebagai pelaksana. Oke, tentunya jangan Anda lewatkan warta berita Gema Papua juga di warta berita Gema Papua Korwil 1 Papua Official. Oke, pendengar, pukul 15.26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana sore hari ini. Jam segini masih ada di kantor. Sebentar lagi sudah mau pulang kantor, begitu ya. Berharap pastinya segala hal yang Anda lakukan sebelum mengakhiri tugas Anda di hari ini semuanya dapat berjalan dengan baik sampai di jam pulang kantor menjelang, seperti itu. Oke, bersama Pro 1 RRI Jayapura, nanti ada beberapa informasi dalam ruang informasi Info Jayapura ya, akan kami hadirkan sore hari ini beberapa informasi di update untuk Anda, tetapi juga diselingi dengan lagu-lagu hiburan. Pesan layanan masyarakat juga akan terus hadir menemani suasana sore hari Anda. Ya, dan pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sofi pendengar masih terus temani Anda. Ada rekan Wana juga standby operator ya, untuk sebagai teman teknik untuk sore hari ini. Oke, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terlalu manis. Kok nyamuk senang banget sih gigit-gigit. Udah gitu habis gigit gatel lagi.
2: Dih, lagunya slang kali ah.
3: Terlalu manis untuk dilupakan.
1: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
2: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
1: Oh, begitu.
2: Udah tahu kan sekarang?
1: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
2: Mau kemana?
1: Mau nyari obat nyamuk.
2: Bye.
1: Bye.

0: Banten. Plat B Jakarta. Plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah Pak, nanti ada bagian kok untuk Bapak, aman itu.
4: Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
7: Ya pendengar, pukul 15.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa informasi hadir untuk Anda di sore hari ini. Sebelum nanti kita jelang bersama, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk hari ini 12 Agustus 2026. Ya, satu informasi pendengar hadir untuk Anda. Tentunya buat Anda yang ingin mendapatkan banyak informasi, jangan lewatkan ya akun resmi kami di rri.co.id. Ada banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan. Ada konten-konten menarik juga di dalamnya. Oke pendengar, informasi yang pertama hadir untuk Anda kali ini, informasinya terkait DKLH Papua terus kembangkan usaha warga berbasis hasil hutan, seperti itu ya. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda. Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH setempat terus mengembangkan usaha masyarakat berbasis hasil hutan bukan kayu HHBK sebagai upaya meningkatkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian hutan. Pelaksana tugas PLT Kepala DKLH Provinsi Papua Yakonias Maitindom di Jayapura mengatakan bahwa pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kayu, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai sumber pangan, usaha, jasa lingkungan, dan pendanaan iklim. Jadi prinsipnya adalah meningkatkan pendapatan persatuan, pendapatan persatuan hasil, bukan meningkatkan pendapatan dengan memperbanyak penebangan. Dijelaskan juga pengembangan usaha masyarakat dilakukan melalui perhutanan sosial dan juga hutan adat. Penguatan kelompok tani hutan atau KTH, kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS, koperasi, serta badan usaha milik masyarakat adat atau BUMA. Sehingga kami memberikan pendampingan ya, mulai dari pemetaan potensi dan juga akses legal, penguatan kelembagaan, pelatihan produksi, bantuan sarana produksi, hingga pendampingan usaha, tapi juga pemasaran. Lebih lanjut dikatakan di KLH Papua juga mendorong pengolahan produk agar memiliki nilai tambah, sehingga masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi mampu mengolah, mengemas, dan memasarkan produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Pada kegiatan pengembangan usaha perhutanan, perhutanan sosial, disampaikan bahwa dari pihaknya mencatat telah melakukan pendampingan pada 5 kampung, yakni Maruwai, Armopa, Maribu, Sewan, dan Doyolama, dengan sasaran KTH atau KOPS sekitar 123 peserta. Menurut Yakonias, masih banyak sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan masyarakat, antara lain ada madu hutan, minyak kayu putih, minyak atsiri, kemudian jamur tiram, buah dan produk olahan mangrove, gaharu, damar, rotan, bambu, tanaman obat, serta buah-buahan hutan. Selain HHKB atau HHBK, juga ada pengembangan komoditas agroforestari, forestry ya. Jadi selain HHBK juga ada pengembangan komoditas agroforestry seperti kakao, kopi, pala, vanili, dan matua yang dapat ditanam tanpa membuka hutan alam. Oke, pendengar, itulah satu informasinya untuk Anda. DKLH Papua terus kembangkan usaha warga berbasis hasil hutan ya. Dan kemarin beberapa waktu lalu juga Dinas Kehutanan, baik Dinas Kehutanan Provinsi begitu ya, membagikan bibit gratis, dilaksanakan di beberapa lokasi, ada di Skyline juga boleh, di seputaran Kota Raja juga demikian ya. Untuk jadi sudah dibuat dalam satu paket, ada sirsak, ada nangka, ada beberapa tanaman ya dalam satu paket, diberikan ketika Anda membawa KTP Papua, KTP Kota Jayapura, seperti itu ya. Oke, itu salah satu dalam rangka memeriahkan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, pendengar, pukul 15.46 menit waktu Indonesia Timur. Informasi lainnya kembali hadir untuk Anda di sore hari ini. Informasinya mengenai apa ya yang akan kita update kembali, yang akan diupdate tentunya untuk Anda semua. Iya, kali ini informasinya Kanwil Ditjen Imigrasi Papua catat 838 TKA bekerja di tanah Papua. Informasi selengkapnya pendengar untuk Anda. Kanwil Ditjen Imigrasi Papua mencatat sebanyak 838 orang tenaga kerja asing atau TKA saat ini bekerja di berbagai perusahaan yang beroperasi di 4 dari 6 provinsi tanah Papua. 4 provinsi yang menjadi wilayah tugas Kanwil Ditjen Imigrasi Papua yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Dengan 4 kantor imigrasi yakni Kantor Imigrasi Kanim Jayapura, Kanim Merauke, Kanim Biak, dan Kanim Timika. Dari 838 TKA yang bekerja di berbagai perusahaan itu, terbanyak berada di Kanim Timika yang wilayahnya membawahi kawasan operasional PT Freeport sebanyak 580 KTA atau TKA ya, sebanyak 580 TKA. Disampaikan Kakanwil Ditjen Imigrasi Papua Samuel Toba di Jayapura Selasa kemarin. Disebutkan juga dari data yang dihimpun hingga semester 1 tahun 2026, tercatat Kanim Jayapura sebanyak 94 WNA, Kanim Merauke 103 TKA, dan Kanim Biak 61 TKA. Untuk memantau keberadaan orang asing, disampaikan pihaknya menggandeng berbagai instansi terkait yang tergabung ya dalam forum atau tim pengawasan orang asing atau PORA. Dan melalui tim PORA, pemantau melakukan teknik keberadaan orang asing, termasuk apakah yang bersangkutan masuk secara legal atau ilegal. Ia juga berharap masyarakat agar tidak ragu bila mengetahui adanya orang asing di lingkungannya, terutama yang masuk secara ilegal. Oke, pendengar, kembali ya informasi untuk Anda di sore hari ini. Kanwil Ditjen Imigrasi Papua catat 838 TKA bekerja di tanah Papua ya, tenaga kerja asing seperti itu. Ya, kemudian ada informasi lainnya kembali hadir untuk Anda dari Kota Jayapura maupun dari berbagai informasi dari daerah di berbagai provinsi, baik Provinsi Papua dan Provinsi DOB yang lain seperti itu ya. Oke pendengar, informasi berikut hadir untuk Anda kali ini. Ya, kalau tadi Anda mendengarkan warta berita lintas tanah Papua, dari pagi tadi juga ada warta berita Fajar Papua seperti itu. Tadi ada temuan yang disampaikan oleh Komnas HAM RI perwakilan Papua ya, bahwa terkait dengan kasus makan bergizi gratis ya, keracunan massal di Depapre, disampaikan bahwa ini terkait dengan yang ditemukan dari hasil investigasi ataupun langsung melihat di lapangan seperti itu ya, terkait dengan ada sumur bor dekat dengan tempat SPPG tersebut, kemudian juga untuk kehigienisannya seperti itu ya, ini menjadi perhatian. Karena beberapa waktu lalu juga sempat saya informasikan bahwa dari SPG ya, SPG menyampaikan juga bahwa untuk MBG dari kementerian menyampaikan bahwa ini wajib hukumnya harus ada sertifikasi, semacam sertifikasi begitu ya, untuk kehigienisan kemudian kelayakan dari SPPG tersebut. Karena kita tahu di setiap SPPG pastinya, di setiap dapur SPPG itu ada ahli gizi ya di sana, dan tentunya ini menjadi perhatian kita bersama karena jadi buat anak-anak kita jadi rada-rada takut-takut juga ya, orang tua juga demikian, Bapak Ibu guru apalagi yang ada di sekolah juga demikian. Jadi kita berharap ini semuanya bisa berakhir dengan baik seperti itu. Seperti apakah nanti selanjutnya, nanti kita lihat saja pengambil kebijakan kita ya yang ada di tanah Papua. Ya, dan yang pasti juga terkait dengan kehigienisan, terkait dengan bagaimana kita mengolah. Karena beberapa waktu lalu juga sempat saya ingat waktu itu dialog interaktif Sekorwil begitu ya, siaran berjaringan. Jadi pada saat itu menghadirkan sebagai pelaksana tuh dari RRI Nabire kalau tidak salah ya. Kemudian disampaikan bahwa MBG itu atau makan bergizi gratis adalah makanan yang diolah begitu ya. Jadi makanan yang diolah, bukan makanan yang kita beli kayak dari toko langsung datang udah langsung dikonsumsi begitu, siap saji dan sebagainya, tidak ya. Tapi makanan tersebut itu diolah, apapun itu yang sampai ke siswa adalah makanan yang diolah seperti itu, agar kebergisiannya itu tuh didapatkan seperti itu ya. Oke, pokoknya kita berharap ke depan itu menjadi lebih baik. Apapun program yang diturunkan, kita berharap pastinya baik untuk kemaslahatan banyak orang. Kemudian tahukah Anda, satu informasi hadir untuk Anda di sore hari ini, tahukah Anda, karena biasanya kalau bulan kemerdekaan seperti ini kita ada, dan mungkin Anda salah satu yang punya anak masuk dalam daftar paskibraka, entah tingkat provinsi kah, entah tingkat kabupaten kota kah, seperti itu ya. Ada informasinya untuk Anda, bahkan yang masuk di tingkat pusat ya. Oke, ada informasinya untuk Anda. Itu terlepas dari kegiatan paskibrakanya ya, latihan beberapa bulan seperti itu. Kemudian yang mungkin terlewatkan dari Anda begitu ya, yang mungkin terlewatkan dari Anda, tahukah tidak, gaji paskibraka nasional 2026 selain tambahan bonus fantastis, pastinya masih ada keuntungan lainnya. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra 2026 nasional memang tidaklah mudah, tentunya melalui penjaringan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia seperti itu. Dan tentunya butuh persiapan fisik dan juga mental yang kuat, dan tidak heran jika terpilih menjadi kebanggaan besar pastinya. Selain kehormatan membela negara, banyak masyarakat penasaran juga begitu ya, berapa sih besaran gaji paskibraka tahun 2026? Paskibraka merupakan pasukan yang bertugas mengibarkan bendera dan menurunkan duplikat bendera pusaka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus. Ya, dan sebagai informasi juga untuk Anda, anggotanya dipilih tentunya melalui proses seleksi berjenjang dan juga pelatihan intensif mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga tingkat nasional. Bagi peserta yang lolos hingga ke tingkat nasional, pemerintah memberikan penghargaan berupa gaji selama masa pelatihan. Jadi selama masa pelatihan tuh digaji loh ya. Besaran honor Paskibraka 2026 hingga bonus Paskibraka nasional tersebut dapat berubah setiap tahun sesuai kebijakan pemerintah. Kemudian mengacu pada kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah, setiap anggota Paskibraka nasional kita lihat pada tahun 2021 memperoleh bonus sebesar 10 juta rupiah. Berdasarkan estimasi dan aturan standar biaya masukan pemerintah, total akumulasi honor dan bonus yang bisa dibawa pulang oleh setiap anggota diprediksi dapat mencapai angka 10 hingga 20 juta rupiah. Ya, dan sebagai informasi juga untuk Anda, jadi rincian sumber pendapatan gaji Paskibraka Nasional 2026, pendapatan para pelajar terpilih ini tidak hanya berasal dari satu sumber ya. Jadi sebagai informasi untuk Anda, rinciannya seperti ini, uang saku harian pemusatan latihan, anggota menerima uang saku harian selama masa karantina dan juga diklat intensif berkisar antara 100 hingga 150 ribu rupiah per harinya seperti itu ya selama masa pelatihan. Honorarium utama pasca tugas, pemerintah pusat melalui kementerian terkait memberikan dana apresiasi pokok setelah tugas pengibaran selesai. Kemudian ada bonus sponsor dan juga BUMN perusahaan negara, seperti ada PT Pegadaian dan bank-bank BUMN rutin memberikan reward tambahan dalam bentuk beasiswa tabungan emas atau dana pendidikan. Jadi perbandingan gaji Paskibraka nasional versus gaji Paskibraka daerah sebagai informasi untuk Anda. Jadi besaran kompensasi finansial sangat bergantung pada tingkat wilayah tugas dan juga tentunya kekuatan anggarannya seperti itu. Di luar penghargaan dari pemerintah, anggota Paskibraka 2026 nasional juga berpeluang memperoleh apresiasi dari perusahaan maupun lembaga. Jadi misalkan contoh pada tahun 2022, PT Pegadaian memberikan beasiswa berupa tabungan emas kepada tim Paskibraka 2026 nasional dengan total nilai 248 juta rupiah. Bukan hanya materi, investasi jangka panjang yang didapatkan oleh alumni Paskibraka nasional juga meliputi ada beberapa ya. Kembali sebagai informasi untuk Anda. Sertifikat resmi tingkat nasional sangat kuat sebagai poin portofolio jalur prestasi pada PPDB ataupun SNBP. Kemudian ada peluang karir kerja juga di TNI Polri. Pengalaman ini menjadi nilai tambahan besar saat mendaftar Akademi Militer ataupun Kepolisian. Oke, itulah informasinya untuk kita semua di sore hari ini. Besaran gaji Paskibraka, tetapi juga ada nilai plus, nilai tambah yang bisa didapatkan ketika menjadi anggota Paskibraka. Kenapa informasi ini saya hadirkan? Tentunya buat anak-anakku sayang yang bersekolah, yang mungkin berpikir juga begitu ya, saya mau masuk biasanya kan ada itu ya, ada ekstrakurikuler ya, salah satunya bisa mengikuti Paskibraka, kemudian rutin latihan di sekolah ya, tahu-tahu terpilih dari tingkat sekolah, biasanya diambil dari beberapa sekolah, disaring lagi sampai tingkat provinsi, kabupaten, tingkat kabupaten kota sampai tingkat provinsi, kemudian akan dipilih lagi dari tingkat provinsi, dari daerah, beberapa provinsi yang ada di Indonesia untuk terpilih ke tingkat nasional. Bahkan sampai di tingkat nasional pun nanti akan terpilih lagi yang menjadi pasukan apa namanya pasukan 7 dan yang nanti sampai pegang bendera dan sebagainya, itu sesuatu yang luar biasa seperti itu ya, dan merupakan kebanggaan tersendiri juga. Jadi selama pelatihan dapat honor seperti itu sekitar 100-150an, tinggal dihitung saja perharinya selama pelatihan berapa lama, kemudian bisa mencapai, jadi diakumulasikan pulang tuh bisa 10 hingga 20 juta ya. Dan nilai plusnya juga ketika lulus dari sekolah mau mendaftar, misalkan mau mendaftar sekolah untuk apa namanya pendaftaran sekolah juga nanti akan menjadi poin penting. Kemudian juga mau masuk ke Akademi Militer Kepolisian juga, ini sesuatu poin tambahan seperti itu. Ada peluang kerja, peluang karir ya. Oke, pukul 16 waktu Indonesia Timur, pastikan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
8: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
9: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
8: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
10: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: komunikasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, baik pendengar, pukul 16.20 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat sore untuk Anda semua di sore hari ini. Selamat menikmati saja suasana sore hari Anda dengan segala hal yang tengah Anda lakukan ya di sore hari ini. Biasanya kalau jam segini sudah mau pulang kantor ya, jadi sudah mulai beres-beres ruang kerja, beres-beres meja kerja, dokumen-dokumen, arsip, surat-surat, semuanya dirapikan di atas meja kerja. Kemudian biasanya tuh komputer, laptop, jangan lupa untuk dipadam, dicabut colokan. Kemudian Anda yang menggunakan kipas angin mungkin colokannya karena sudah tidak nanti digunakan lagi besok begitu ya. Jadi dicabut saja yang berkaitan dengan colokan-colokan listrik yang tidak digunakan lagi dicabut ya. Kalau di ruangan Anda sudah tidak ada yang bekerja lagi, berarti bisa dipadam dong ketika Anda menggunakan AC. Dipadam AC-nya seperti itu. Kemudian Anda bisa menata kembali meja kerja Anda agar esok ya Anda kembali beraktivitas menjumpai ruang kerja yang nyaman seperti itu. Oke, dan Anda yang mungkin sementara sudah dari ruang kerja sekarang menuju ke parkiran, yang entah pesan ojek kah atau ada langganan kah atau maksim motor kah mobil kah seperti itu, atau Anda yang bawa kendaraan sendiri baik itu sepeda motor ataukah mobil ya, dicek-cek kembali semuanya dianggap baik. Oke, silakan Anda bisa menuju ke rumah Anda masing-masing, atau mungkin ada yang mau kemana gitu ya, mau sekedar mampir di pasar swalayan mungkin, kemudian bisa kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Oke, menghantarkan Anda, kami Pro 1 RRI Jayapura, informasi, pesan layanan masyarakat, lagu-lagu hiburan masih akan terus mewarnai suasana sore hari Anda. Yuk kita joget kembali, kita olahraga sore hari ini dengan lagu-lagu yang ya sedikit mengajak Anda bergoyang-riang sambil berolahraga ringan juga di sore hari ini. Oke, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Inilah persembahan terbaik dari kami yang bertugas ya, saya Sofi Rekan Wanda. Kami tuntas nanti tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Jadi ya masih kurang lebihnya 1 jam ya 2 jam lah ke depan menemani Anda. Nanti selepas saya dari rekan Willy Ronto Boy sampai tutup siaran nanti ya. Oke, selamat sore kembali menyapa dulu untuk Anda semua yang ada di seputaran Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten mana lagi yang Mambramoraya ya, pokoknya untuk semuanya yang mendengarkan siaran RRI Jayapura, selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati sore hari ini dan terus bersama kami langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Waspadai kebakaran rumah. Kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Air,
2: cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali kan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali kan nol semua, sebelah sama

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrimini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada manfaatnya, tapi lalat lebih banyak mudaratnya loh.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
7: Tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

0: Oke, nanti kita lanjut lagi ya, lagu-lagu hiburan tentunya menemani suasana sore hari Anda. Iya, dan informasi kembali hadir untuk Anda di sore hari ini. Iya, informasinya pendengar ini terkait ya, terkait apa namanya, BGN hentikan sementara 14 SPPG di Papua ya. Update informasinya untuk Anda. Badan Gizi Nasional BGN menghentikan sementara operasional 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Papua. Penyedia dapur belasan makan bergizi gratis MBG tersebut belum diizinkan beroperasi hingga seluruh masalah yang menjadi dasar pemberian izin diselesaikan. Dari 14 SPPG yang dibubarkan, 11 diantaranya berkaitan dengan masalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sementara 3 SPPG lainnya dihentikan akibat kejadian fatal yang berkaitan dengan layanan MBG. 11 SPPG yang disuspend karena permasalahan IPAL berada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Kepulauan Iapen. Ada 3 SPPG yang disuspend akibat kejadian fatal, yakni SPPG AB Pura Fim 2 dan SPPG Angkasa Pura di Kota Jayapura, serta SPPG Depa Prewaya di Kabupaten Jayapura. Koordinator Regional BGN Provinsi Papua Rama Irjayanto Putra Sukoco Borotian mengatakan, pemadaman sementara dilakukan sebagai bagian dari evaluasi perbaikan fasilitas dapur dari sekitar 80 SPPG yang beroperasi di Papua. Ada sebanyak 15 SPPG yang saat ini terkena suspend. Ya, dan sebagai informasi untuk kita semua yang kena suspend fasilitas, mereka belum bisa beroperasi sampai saat ini karena fasilitasnya masih kurang. Meski harus melaporkan bahwa fasilitasnya sudah diperbaiki dan sekarang kita dalam tahap pencabutan suspend seperti itu. Kemudian disampaikan, BGN akan memperketat pengawasan terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Papua. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan kondisi masing-masing dapur dengan standar dapur yang dinilai paling bijak. Rama mengatakan tim di lapangan akan memeriksa berbagai aspek, termasuk kelengkapan fasilitas dan peralatan dapur. Kedepan kita akan melakukan riset lagi dengan tim-tim kami yang banyak di lapangan. Kita akan memeriksa masing-masing dapur dengan patokan dapur terbaik di Papua akhirnya dibandingkan dengan dapur lain. Kekurangan yang ditemukan dalam pemeriksaan akan dicatat dan tentunya menjadi dasar pemberian teguran. SPPG diminta segera melakukan perbaikan sebelum kekurangan tersebut berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Pengawasan diperketat menyusul adanya kejadian gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi menu MBG di Kabupaten Jayapura. Rama menegaskan SPPG yang masih berstatus suspend tidak diperbolehkan memberikan layanan MBG kepada sekolah penerima manfaat. Ya, dan kembali sebagai informasi untuk kita semua, untuk sementara SPPG yang kena suspend tidak memberikan pelayanan MBG ke sekolah yang bersangkutan karena kita sudah tercoreng diduga memberikan makanan yang membuat sakit. Jadi kalau misalnya dialihkan pun masyarakat tidak percaya. Jadi kita fokus perbaikan, disampaikan oleh Rama. Dikatakan juga selama masa penghentian SPPG yang disuspend juga tidak diperbolehkan menjalankan operasional maupun menerima insentif. Operasional baru dapat kembali dilakukan setelah seluruh persyaratan perbaikan dipenuhi dan status suspend resmi dicabut oleh BGN. Oke, pendengar, itu dia ya. Ini untuk memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat begitu ya. BGN hentikan sementara 14 SPPG di Papua. Ada informasi awal juga pernah saya sampaikan, BGN juga menyampaikan bahwa harus ada semacam sertifikasi dan juga IPAL tadi ya. Persyaratan mutlak, ini harus wajib hukumnya seperti itu, harus mempunyai tersebut ya untuk persyaratan mutlak yang harus dipenuhi SPPG seperti itu. Dan ada 14 SPPG yang bahkan ada yang fasilitas sudah diperbaiki dan sebagainya, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat hari ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian ekstra. Jadi dari BGN sendiri menghentikan sementara ada 14 SPPG di Papua ya, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kemudian dari Yapen juga Biak seperti itu ya. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan yang lebih baik lagi ke depannya. Oke pendengar, itulah satu informasi hadir ke ruang dengan Anda di sore hari ini. Dan saat ini pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sebelum kembali dengan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana sore hari Anda, ada satu informasi lagi untuk Anda di sore hari ini, informasi-informasi ringan ya. Kalau tadi informasi terkait dengan BGN yang saat ini sedang lagi menjadi perhatian utama juga seperti itu, kali ini informasinya dari laman lifestyle ataupun gaya hidup ataupun dari dunia kesehatan begitu ya, untuk kita merefresh saja, mengingatkan kembali apalagi di sore-sore hari seperti ini ada hal yang patut dan penting untuk kita ketahui bersama. Mungkin terlihat santai seperti itu, tetapi ternyata informasinya sangat baik untuk setiap kita. Iya pendengar, informasi berikut yang mau saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini, iya kali ini informasinya dari laman lifestyle ya, ataupun dari ini berbagi pengalaman tetapi juga mungkin khususnya buat ibu-ibu rumah tangga. Ada tidak Anda masak nasi di rice cooker gitu ya, cepat basi. Kenapa sih masak nasi? Terkadang kan kita suka, oh ini kayaknya nasinya yang kurang bagus ini ya. Kayaknya ya kalau beli nasi beras bermerek ini kayaknya tuh yang bagus. Kalau masak tuh kayaknya tidak cepat basi dan lain sebagainya. Tapi ternyata tahukah Anda bahwa ada 5 penyebab kenapa nasi di rice cooker cepat basi, dan lalu bagaimana sih sebenarnya cara mengatasinya? Informasinya untuk Anda di sore hari ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya kenapa nasi yang saya masak di rice cooker ini kok cepat basi, padahal baru saja dimasak beberapa jam yang lalu misalkan seperti itu? Dan fenomena ini secara umum terjadi, kemudian seringkali membuat kita frustasi juga ya. Aduh, ini kan beras tuh dibeli juga atau jatah dari kantor seperti itu, tapi kok ini baru masak baru beberapa jam, biasanya sampai besok juga masih aman karena ada di rice cooker seperti itu, akhirnya basi, masak lagi, akhirnya jatuhnya ke pemborosan bahan makanan. Nasi yang berubah warna menjadi kekuningan, Anda mungkin pernah juga mengalaminya atau melihat seperti itu. Nasi yang berubah warna menjadi kekuningan, berbau asam atau bertekstur terlalu lembek, umumnya disebabkan oleh pertumbuhan bakteri serta kebiasaan pemakaian alat yang kurang tepat. Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, yuk kita kenali bersama 5 penyebab utama nasi cepat basi di dalam rice cooker serta solusinya itu seperti apa. Yang pertama, rice cooker tidak dibersihkan hingga tuntas. Bakteri dan sisa uap air seringkali menempel pada tutup bagian dalam karena pelapis serta saluran pembuangan uap rice cooker. Jika komponen-komponen ini jarang dicuci, mikroorganisme akan berkembang biak dan mengontaminasi nasi baru yang baru kita masak. Nah itu dia, apakah Anda memperhatikan sampai sedetail itu? Kita tahu ya biasanya ada saluran pembuangan uap air rice cooker biasanya di bagian, kalau kita angkat penutupnya di bagian bawah itu ya, penutupnya kalau kita angkat di situ ada. Kemudian juga untuk bagian dalam karet pelapisnya, sebenarnya ini perlu menjadi perhatian kita untuk rajin membersihkannya, bukan pakai air atau pakai apa gitu ya. Karena beberapa waktu lalu sempat saya informasikan juga bisa pakai baking soda sedikit dicampur dengan air hangat sedikit seperti itu ya, tetapi harus menggunakan yang serap air itu ya, jadi tidak bisa pakai atau pakai kapas, yang pasti setelahnya harus dilap sebersih-bersihnya, sekering-keringnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah rice cooker tidak dibersihkan dengan tuntas. Yang kedua, tekanan air terlalu banyak saat memasak. Pernah tidak Anda masak kemudian aduh kayaknya air nih agak lebih nih, jadinya nasinya tuh tidak jadi nasi yang matang yang bagus, tetapi kayaknya kelebihan air jadi ada rada-rada agak lembek-lembek dikit gitu ya. Nah itu dia, takaran air terlalu banyak saat memasak. Saudara pendengar, takaran air yang berlebihan membuat tekstur nasi menjadi sangat basah dan lembek ya. Kadar kelembaban yang terlalu tinggi merupakan lindungan ideal bagi bakteri pembusuk untuk berkembang pesat sehingga nasi lebih cepat berbau. Oke, itu dia. Jadi jangan sedikit-sedikit disalahkan, oh itu rice cookernya, sedikit-sedikit disalahkan itu apa namanya, berasnya seperti itu. Padahal ada beberapa hal yang luput dari perhatian kita. Hal yang ketiga adalah membiarkan uap air mengembun ditutup. Uap air yang terperangkap di dalam penanak nasi saat proses penghangatan atau warm akan mengembun di bagian tutup atas. Dan tetesan air embun yang jatuh kembali ke permukaan nasi tentunya membuat bagian atas nasi menjadi basah dan cepat berjamur ya, seperti itu. Hal yang kelima, membiarkan colokan terputus terlalu lama. Pernah tidak Anda sadar sebenarnya lupa begitu ya, jadi mungkin ada bersihkan atau ada apa tapi masih ada nasi, Anda bilang cuma cabut sebentar nanti colok lagi seperti itu, tahu-taunya tidak cabut colokannya, sudah tinggal sampai sudah lupa ya, biasanya itu lupa. Jadi mematikan rice cooker saat nasi masih ada di dalamnya akan menyebabkan juga suhu di dalam panci turun ke rentang suhu ruang 200 hingga 40 derajat Celcius. Dan suhu hangat suam-suam kuku ini adalah zona bahaya di mana bakteri berkembang biak paling cepat. Oke, itu poin yang keempat. Kemudian poin yang berikut yang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya ibu rumah tangga, rekan remaja putri, tapi tidak ketinggalan para pria-pria. Yang terakhir, yang kelima adalah panci rice cooker baret atau terkelupas. Lapisan anti lengket yang tergores tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, tetapi juga menjadi tempat tersembunyi bagi sisa-sisa makanan dan bakteri yang sulit dibersihkan secara sempurna saat dicuci ya. Lalu tipsnya agar nasi tidak cepat basi, tipsnya tuh seperti apa? Dari 5 poin tadi ya, kenapa nasi tuh sampai bisa cepat basi? Agar nasi tetap segar, tetap pulen dan tahan lama di dalam rice cooker, Anda bisa menerapkan beberapa langkah praktis berikut ini. Yang pertama, aduk nasi setelah matang. Setelah matang aduk nasi. Segera aduk nasi begitu tombol berpindah ke mode warm. Langkah ini berfungsi meratakan kelembaban dan melepaskan uap panas berlebih yang terperangkap di sela-sela bulir-bulir nasi. Kemudian yang berikut, cuci semua komponen secara berkala. Jangan hanya mencuci panci dalamnya, lepaskan dan bersihkan tutup bagian dalam serta wadah penampung uap air dengan sabun secara rutin. Kemudian berikut, gunakan perasan jeruk nipis atau perasan lemon. Teteskan sedikit air perasan jeruk nipis atau lemon ke dalam beras sebelum dimasak. Tingkat keasaman alaminya ini membantu menghambat pertumbuhan bakteri tanpa mengubah rasa nasi. Lap tetesan embun. Yang berikut adalah lap tetesan embun. Bersihkan embun pada bagian dalam tutup rice cooker menggunakan kain lap bersih atau tisu dapur secara berkala. Dan yang terakhir, masak sesuai kebutuhan. Hindari menumpuk nasi di dalam rice cooker lebih dari 12 hingga 24 jam. Okay, itu dia kenapa rice cooker cepat nasi cepat basi dalam rice cooker. Ada beberapa hal menjadi catatan penyebabnya kenapa tuh sampai bisa cepat basi. Kemudian solusinya tuh seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Beberapa poin tadi ya, harus kita aduk nasi setelah matang, cuci semua komponen secara berkala dengan bersih dan baik. Bisa gunakan perasan air jeruk lemon begitu ya, sedikit ke dalam beras yang mau kita sebelum kita masak. Kemudian juga lap tetesan embun tadi ya, agar bagian tidak membuat muncul bakteri seperti itu. Kemudian kita masak juga sesuai kebutuhan ya, untuk dimakan bersama anggota keluarga. Nanti kalau sudah habis untuk makan berikutnya, masak lagi seperti itu. Oke, pukul 17 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Ya, dan kembali dengan beberapa lagu-lagu hiburan, beberapa pesan layanan masyarakat juga masih akan terus hadir untuk Anda. Satu Hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
2: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
1: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
2: Panggung ini kita bersuara.
1: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Oke, sudah cukup ya. Kita olahraga ringan dengan beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah hadir ke ruang dengar Anda. Oke, dengan harapan dapat menghibur Anda semua di sore hari ini, tentunya untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, dan saat ini pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya hari ini jatuh pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan jelang bersama tepat pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur dengan beberapa pesan layanan masyarakat ya, lagu-lagu religi islami tentunya menghantarkan Anda mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah sholat maghrib di sore hari ini. Kita jelang bersama pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, azan maghrib untuk Kota Jayapura sekitarnya.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Opa,
3: yeay.
2: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
3: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler mah. Sabar maki menunggu waktuna.
2: Tidak sabar mak menunggu pak.
3: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
2: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
3: Itu yang pakai visa ziarah akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
2: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
3: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
2: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Selamat malam. Selamat malam saja untuk semua pendengar yang masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Terima kasih untuk pendengar. Tentunya di sepanjang hari ini Anda sudah bersama Pro 1. Tentunya kami akan terus menemani pendengar untuk depart yang terakhir ini. Saya Weli, temani dengan program-program untuk deport yang terakhir. Edisi hari ini hari Rabu 12 Agustus 2026 hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selepas rekan saya Sofia Number 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa sore dan siang dan juga sore Anda. Baik pendengar, tentunya ada beberapa tembang-tembang dan juga informasi-informasi dalam ruang layanan masyarakat hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti kita akan ikuti bersama warta berita Gema Papua Korwil 1 dari RRI Wamena ya. Nanti akan kita ikuti warta berita dari RRI Wamena. Selamat malam dan tentunya tetap bersama Pro 1.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada? Tentunya pendengar masih bersama Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 18.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang penyampaian warta berita agama Papua, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tentunya beberapa teman-teman hiburan mancanegara sudah saya hadirkan menemani suasana malam Anda.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua dari warta berita Korwil 1 Gema Papua, Korwil 1 Papua, langsung dari RRI Wamena. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Berikut laporan disampaikan Thomas Jamlian.
1: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan, penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
2: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlen melaporkan.

0: Program Prioritas Nasional MBG di SD YPK 2 Abiak bantu kurangi uang jajan siswa. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
1: Sama ayam, sayur, nasi, sama boleh nanti.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa 5.000 atau 10.000.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD YPK 2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
4: Untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak. Sekarang ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MPG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang istilahnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
3: Selain pemberian makanan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
4: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
2: Tapi sama yang dikembalikan?
4: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang di luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD YPK 2 Abiak, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
1: Tahu sama ayam, sayur, nasi, sama boleh nanti.
2: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
1: Ayo.
2: Bawa dulu, bawa?
1: Dulu.
2: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
1: Biasa 5.000 atau 10.000.
3: Untuk diketahui, program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
1: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang. 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat demikian ya. Untuk kendala kami mungkin ya, saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain itu satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina, sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, yang kita bisa memantau setiap saat.
1: Sementara itu, pembawa baki pagi, Dewi Masalo Kayoi, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan, dan aktivitas di rumah. Selain itu, menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan, dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Terbesarnya adalah waktu, antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan. Prosesnya juga begitu.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Riki Aritonang melaporkan.
0: Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua terus matangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
4: Ketua Yayasan Harapan Nusantara Doto Papua, Yosafat Naipa, SPD, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan tersebut bernama Institut Kesehatan Anigo Nabire dengan 3 program studi yang akan menjadi fokus utama, yakni program studi keselamatan dan kesehatan kerja K3, hukum bisnis, serta administrasi rumah sakit. Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigo Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Ia juga menjelaskan bahwa visitasi dan dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Menurutnya, seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi. Ia menyebut, proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
5: Kegiatan ini dalam rangka untuk akreditasi lewat video ini, sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Nah, harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap berarti semua apapun yang kita lakukan kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
4: Sementara itu anggota tim visitasi dan pengambilan video internal Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua Muhammad Jakati Musimiawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan dokumentasi, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional Institut Kesehatan Anigo Nabire. Menurutnya, salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah laboratorium yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan program studi yang diajukan. Selain sarana dan prasarana, proses persiapan juga diarahkan pada digitalisasi dokumen dan informasi yang menjadi bagian dari tahapan pengajuan pendirian perguruan tinggi. Muhammad mengatakan seluruh proses persiapan tersebut dilakukan dalam kegiatan selama 2 hari dengan fokus pada laboratorium, sarana prasarana, dan digitalisasi.
6: Bagian daripada tim Yayasan Anigo ini adalah rangka penyiapan sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang akan diajukan gitu ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini. Yang pertama kita lagi berikhtiar memaksimalkan untuk izin hukum bisnis di mana ada simulasi tadi laboratorium penyiapan sarana prasarana. Lalu ada K3 dan juga ada administrasi rumah sakit. Tentunya di sini kita mempersiapkan agar maksimal ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini bisa terlaksana di intake kedua ini di periode Agustus-September ini untuk kita mengajukan borang di siaganya.
4: Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua berharap

0: Musyawarah Daerah ketiga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Waropen.
1: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026 dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan Musda ini. Saya berharap komitmen atau sikap kita semakin memperkuat kebersamaan dan memperkuat solidaritas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun Waropen.
1: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
2: Jadi bagi negara ya, pemuda penting. Terus kalau hari ini tidak boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu di tempat ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di pemuda warga ini tidak terlaksana. Di provinsi di sini yang bersatu. Dan ini yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi kuning, tidak ada lagi kuning. Semua adalah pemuda Waropen untuk Indonesia. Setuju ya?
1: Bupati Waropen Franciscus Caverius Mote kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya Afrianti Marbun.
3: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Thohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan

0: terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
1: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada, 312. Terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari TV Star, terus rute di masing-masing simpang jalan, kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil. Sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astungkara aman, terkendali. Aman terkendali, alhamdulillah. Saya berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada, apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
0: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian, termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
1: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, juga terima kasih ke Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
0: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
2: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jampret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
3: Kepolisian Resort Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjambretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
1: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah. Namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
3: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjambretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan dua gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial-seremonial dilakukan oleh panitia. Sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki. Karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa. Ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga 1 hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikut. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal 2 pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Saulia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua hari ini 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anies Kona mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama program Masa atau Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 dari RRI Wamena. Pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, dan tentunya saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang dan juga informasi-informasi di depart yang ketiga di malam hari ini. Baik, berikut selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Buddha di malam hari ini dengan judul Puja Bakti yang Benar, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Provinsi Papua, yaitu Cecilia Iswani Patricia. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Allah, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava, Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam siaran radio Agama Buddha. Teriring doa, semoga Anda dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang puja bakti yang benar. Puja bakti merupakan perwujuban keyakinan atau sada kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha sebagai guru agung, kepada Dharma sebagai ajaran kebenaran, dan kepada Sangha sebagai teladan kebajikan. Dalam praktiknya, puja bakti atau kebaktian dapat dilakukan kapan saja, di rumah, di wihara, atau di tempat kerja, sesuai kesempatan dan kondisi masing-masing. Yang terpenting bukanlah seberapa megah upacaranya, tetapi seberapa dalam kesungguhan hati kita ketika melakukannya. Sering kali kita mengira bahwa dengan rajin datang ke wihara atau rutin menyalakan dupa, seseorang pasti akan mencapai kebahagiaan sejati. Namun, Sang Buddha menegaskan bahwa kebebasan dari penderitaan tidak dapat dicapai hanya dengan upacara-upacara

sila bata para masa, yaitu kepercayaan bahwa upacara atau ritual lahiriah saja cukup untuk mencapai pencerahan. Padahal puja bakti hanyalah sarana untuk melatih batin, bukan tujuan akhir. Agar puja bakti membawa manfaat spiritual yang sejati, ia harus disertai dengan pelaksanaan sila atau kemoralan, samadhi atau ketenangan batin, panya atau kebijaksanaan. Ritual yang benar tanpa kesadaran hanyalah gerakan tubuh. Namun, puja bakti dengan kesadaran dan pemahaman adalah latihan hati yang membawa kedamaian. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada masa Sang Buddha masih hidup, tidak dikenal upacara rutin seperti sekarang. Yang dilakukannya para bhikkhu dan umat adalah kegiatan sederhana, seperti membersihkan tempat tinggal Sang Buddha, menyiapkan air, menata tempat duduk, dan mendengarkan khotbah setiap sore. Kegiatan ini disebut wata. Bentuk pelayanan dan penghormatan dengan tindakan nyata. Setelah tugas selesai, mereka mendengarkan dharma dan merenungkannya bersama. Inilah cikal bakal puja bakti. Setelah Sang Buddha parinibbana, umat mulai berkumpul di wihara untuk mengenang ajarannya dan merenungkan Tiratana, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi tradisi puja bakti seperti yang kita kenal sekarang. Dalam ajaran Buddha dikenal dua bentuk penghormatan atau puja, yaitu yang pertama, Amisa Puja, adalah penghormatan dengan materi seperti mempersembahkan dupa, lilin, bunga, air, dan buah. Semua itu adalah lambang kesucian dan kebajikan. Bunga yang layu melambangkan ketidakkekalan. Lilin melambangkan kebijaksanaan yang mengusir kegelapan batin. Dan dupa melambangkan moralitas yang menebarkan keharuman perbuatan baik. Yang kedua, Pati-pati Puja, adalah penghormatan melalui pelaksanaan dharma dengan cara berbuat kebajikan, mempraktikkan sila, samadhi, dan panya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah bentuk penghormatan tertinggi kepada Sang Buddha. Dalam Parinibbana Sutta, Sang Buddha menegaskan kepada Ananda bahwa meskipun banyak penghormatan dilakukan dengan bunga, musik, dan dupa surgawi, yang paling mulia adalah mereka yang hidup sesuai dengan dhamma. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, di zaman modern ini, makna puja bakti seringkali bergeser. Kadang kita melakukannya secara terburu-buru, hanya sebagai kebiasaan rutin tanpa perenungan mendalam. Padahal puja bakti sejati tidak harus menunggu hari tertentu atau dilakukan di wihara besar. Ketika kita menyalakan dupa dengan hati yang tenang, beranjali dengan penuh rasa syukur, atau sekedar merenungkan ajaran Buddha dalam kesunyian, itu pun adalah bentuk puja bakti yang benar. Puja bakti bukan tentang berapa lama kita berdoa, tetapi tentang seberapa dalam kita memahami dan menghidupi ajaran Buddha dalam keseharian. Menghormati Buddha berarti meneladaninya. Menghormati Dharma berarti
berusaha hidup selaras dengan kebenaran. Menghormati Sangha berarti belajar untuk rendah hati, disiplin, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Melalui puja bakti, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk menenangkan pikiran, menumbuhkan rasa syukur, dan mengasah kesadaran. Ketika dupa kita nyalakan, biarlah itu menjadi simbur pembakaran kekotoran batin. Ketika kita berajali, biarlah itu menjadi tanda kerendah hati bahwa kita tidak lebih tinggi dari siapapun. Puja bakti yang benar bukan sekadar ritual, melainkan refleksi diri. Apakah kita sudah jujur, sabar, dan penuh cinta kasih terhadap sesama? Jika belum, maka disanalah latihan dhamma sesungguhnya dimulai. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, puja bakti yang benar bukanlah persembahan yang sia-sia. Ia adalah jalan untuk menumbuhkan keyakinan, kebajikan, dan kebijaksanaan dalam diri kita. Dengan melaksanakan puja bakti disertai pemahaman dharma, kita melatih diri untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Inilah wujud nyata dari perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Semoga tema puja bakti yang benar ini menginspirasi kita untuk tidak sekedar beribadah secara lahiriah, tetapi juga menumbuhkan kualitas batin yang damai, welas asih, dan bijaksana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddha.

Iya, pendengar, demikian tadi kita telah ikuti bersama mimbar Buddha yang sudah menemani suasana malam Anda. Baik, pendengar, ada beberapa tembang-tembang religi Buddha yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar tentunya di suasana malam hari ini dalam program obrolan malam, saya undang pendengar untuk kita obrolan ringan saja hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk pendengar yang masih terus konsen bersama Pro 1 di malam hari ini. Saya Willy temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selepas tadi kita sudah menyimak mimbar Hindu dengan judul Puja Bakti Yang Benar yang disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Cecilia Iswani Patricia. Baik pendengar, dalam obrolan malam ini saya ajak pendengar yang mengikuti dalam program obrolan malam, Anda bisa bergabung di 0967536386. Tentunya di setiap kompleks kita ya, menjelang 17 Agustus ya, pasti udah pasang umbul-umbul bendera ya, terutama bendera merah putih, bendera lambang negara kita ya, itu bendera merah putih ya, yang harus dipasang pada rumah-rumah pada perayaan 17 Agustus. Sebelum ya, pasca 17 Agustus ya, pasti sebelum 17 Agustus, pra 17 Agustus, pasti ada banyak kegiatan yang akan dilakukan oleh RT RW untuk menyambut 17 Agustus. Nah, untuk itu ya, kita cerita malam ini atau obrolan malam ini, Anda bisa bergabung di 0967536386. Tentunya saya punya beberapa tembang-tembang dan juga informasi-informasi seputar apa sih 17 Agustus ya, yang akan di 17 Agustus yang diadakan oleh setiap kompleks untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Tentunya di suasana malam Anda, saya temani dengan rangkaian tembang-tembang dalam program obrolan malam. Iya, tentunya di semua kelurahan ya, di distrik ya, sudah dipasang umbul-umbul apa tuh? Iya, di kantor-kantor ya. Di kantor-kantor juga sudah memasang bendera.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Oke, selamat malam. Selamat malam saja untuk pendengar yang masih terus setia bersama Pro 1 di malam hari ini. Iya, dalam obrolan malam ini ya, saya ajak pendengar untuk kita sama-sama obrolan mengenai menjelang, iya, kita akan merayakan 17 Agustus

Ya, jadi tentunya iya, setiap kompleks pasti ya punya tradisi ya, setiap tahun pasti ya, entah itu lompat karung ataupun jalan balap kelereng ya, dan juga makan kerupuk itu sudah turun temurun ya, dari yang sudah terdahulu kami sampai sekarang dan masih dalam kegiatan-kegiatan untuk menyambut ya HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan malam ini ya, saya ajak pendengar untuk kita sama-sama dalam obrolan malam santai aja ya, hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Iya, kadang ya banyak ya dari kita seperti RT RW mengadakan, kok mungkin saat ini tengah ini memperbaiki jalan masuk kompleks ya, gapura, dan juga mungkin lagi memperbaiki gang-gang yang dipasang umbul-umbul ya, biar nampak ya semaraknya. Kalau bola kaki kemarin ramai banget ya, ya kali ini ya dari pemerintah Kota Jayapura sudah himbaukan untuk kita, untuk ayo selepas kita sama-sama dalam ini ya, dalam merayakan atau mau euforia ya, bola dunia, bola kaki atau ya piala dunia sudah kita lewati bersama. Nah, sekarang waktunya untuk kita sama-sama dalam HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu ya, malam hari ini saya buka line telepon untuk Anda yang mengikutan kita bercerita ringan hingga nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saya punya beberapa tembang-tembang yang akan saya hadirkan menemani suasana malam Anda. Oke, ya, selamat malam saja untuk pendengar ya, yang ada di pinggiran Danau Sentani, yang ada di pinggir laut ya. Oke, selamat malam saja.

0: Oke, baik. Saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam dengan siapa ini?
1: Dengan Aan.
0: Aan di mana?
1: Di Pekanbaru.
0: Di mana? Aan di Polimak 1 Genjer?
1: Iya.
0: Polimak 1 Genjer itu yang mana?
1: Di Polimak, di Gunung.
0: Polimak 1 Genjer itu kan di bawah.
1: Iya. Di bawah? Di atas, tinggal.
0: Di Polimak Genjer tuh yang mana sih? Kan kalau Polimak kan satu masuk SMP 1 itu Polimak 1.
1: Iya, di bawah lagi.
0: Di Daihatsu itu. Oh, di Daihatsu yang depannya orang lagi dulang-dulang itu.
1: Iya.
0: Jadi Aan dong di kompleks sepasang embul-embul kah?
1: Sepasang bendera.
0: Hah?
1: Bendera, sepasang bendera merah putih.
0: Oh, bendera. Tidak pasang embul-embul.
1: Iya, embul-embul. Tidak ada tuh bendera merah putih. Tidak
0: tiga. Baru dong sudah bikin lomba-lomba kah? Lomba-lomba untuk menyambut nanti kemerdekaan.
1: Ya, ada rencana sih, tapi bagaimana jaturnya? Pemerintah saja tuh.
0: Dari RT RW setempat, ya?
1: Iya. Caranya bagaimana tuh? Kalau mau selenggarakan begitu acara
0: 17-an gitu, iya itu tergantung apa RT RW-nya, terus warga di situ juga. Berarti kompleks yang di belakang Daihatsu itu kah? Atau
1: depan jalan di Blaskar itu, Solo Blaskar, sebelah kiri
0: yang ada Ombudsman, Daihatsu, Bank BRI. Yeah, oh situ. Berarti kompleksmu besar juga ya di Polimak 1. Oh itu masuk Polimak 1 ya?
1: Iya.
0: Oke. Hari ini baru Mbak Weli tahu di situ masuk Polimak 1. Biasanya dibilang Polimak Genjer ya.
1: Iya.
0: Oke, Aan, makasih ya sudah bergabung malam ini bercerita ringan. Selamat malam. Baik, di belakangnya Aan, untuk Anda yang mau bercerita silahkan ya, malam bercerita asik ya untuk Anda.

When I See You Smile sudah Welly hadirkan menemani suasana malam Anda. Di jelang perayaan 17 Agustus tentunya banyak sekali ya yang akan mewarnai kegiatan-kegiatan yang akan mewarnai 17 Agustus Panjat Pinang ya. Wow, pasti kewalahan juga nih sebagai warga mau ikut yang mana ya. Anak-anak pasti hobinya balap kelereng, terus lompat karung ya, dan juga makan kerupuk. Wah, itu momen yang paling indah ya. Biasanya sih iya, teringat saya waktu beberapa tahun lalu suka ikut kegiatan di kantor ya untuk hari-hari. Soalnya 17 Agustus dengan hari radio itu sangat dekat sekali ya. Karena 17 Agustus dan juga 11 September ya, sama ya, kita mengawali NKRI. Jadi sama-sama habis perayaan 17 Agustus kita rayakan hari kemerdekaan dan juga hari radio di tanggal 11 September. Umurnya yang sama, 1781 juga ya. Jadi tentunya pasti ya kita juga akan iya ada perlombaan-perlombaan antar pegawai ya di kantor antar instansi ya, antar bidang ya, yang akan diselenggarakan oleh kantor ya. Iya, yang paling menarik itu pasti yang buat kocak makan kerupuk ya. Lomba makan kerupuk, lalu lomba balap kelereng. Waduh, pasti yang gemoy-gemoy kalah deh sama yang lagi kurus-kurus. Iya, kan lincah kan kalau yang kurus-kurus. Iya, iya. Jadi kalau lagi balap kelereng ya, mending temannya yang kurus-kurus di depan aja ya, biar cepat gitu. Biar ketong yang besar-besar itu di belakang ya, yang kami yang besar-besar itu di belakang saja ya, biar cepat gitu. Soalnya kalau kecil itu gesit ya katanya gitu ya. Oke, tentunya perayaan-perayaan seperti ulang tahun kantor dan juga ulang tahun negara ya, pasti itu ramenya bukan main ya. Karena akan ada perlombaan-perlombaan yang akan dinikmati oleh bersama-bersama teman-teman kantor, atasan ya, tentunya semua ya. Oke, pendengar, saya tunggu Anda yang mau ikutan dalam obrolan malam di pukul 20.36 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih punya beberapa tembang-tembang yang akan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 21 ya, akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 ya. Sebelum nanti Pro 3 kita akan sama-sama mengikuti warta berita nasional. Ya, saya ajak kita ya sama-sama bercerita ringan aja hingga nanti di pukul 21. Iya, selamat malam ya untuk Anda semua warga Kota Jayapura yang tentunya saat ini tengah menikmati kebersamaannya. Biasanya kalau mau 17 Agustus sibuk nih ya, dandan kompleks ya, gapura dicat, apalagi ya pasang embul-embul bendera ya. Soalnya ini setahun sekali, jadi harus semeriah mungkin ya. Oke, untuk itu ya saya menantikan Anda yang mau ikutan, kita sama-sama di sini di 0967536386 untuk Anda di malam ini. So untuk itu ya, Anda bisa bergabung di 0967536386.

0: Oke baik, saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, obrolan malam.
1: Sugeng dalu, Mbak Weli.
0: Ya, yes. Sugeng.
1: Sugeng dalu, selamat malam, Mbak
0: Weli. Iya, dengan siapa?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru, stok lama gitu ya?
1: Pendatang baru, stok lama, Mbak Weli. Selamat bertugas, Mbak Weli.
0: Biar kabarnya gimana di kompleks nih? Pasti sudah rame ya?
1: Oh iya, kalau di Jaipur ini untuk menjelang 17 ini ya. Kalau untuk di lokasi saya ini semua umbul-umbul bendera sudah pada naik.
0: Wih, asik ini, rame nih.
1: Kalau untuk di sekolah saya sendiri untuk kegiatan lomba-lomba nanti perlu dilaksanakan hari Jumat, Mbak Weli. Sekolah. Kemudian kalau untuk lomba berak jalan ini di Kabupaten Kerom rencananya besok, Mbak.
0: Oh besok ya? Waduh.
1: Pak ini berarti reporter saya ini menyampaikan informasi.
0: Iya belum tahu nih. Biar nanti besok itu ada liputan ke sana itu. Wah rame nih pasti nih Arso gitu loh. Wah pasti ada yang banyak bisa dimakan nih. Ada kacang rebus, ada jagung rebus. Waduh.
1: Biasanya seperti itu Mbak Weli. Yang sering kita alami di momen-momen seperti itu. Cuma memang suasana ini sudah nampak ramai-ramai itu sudah
0: mungkin. Waduh asik. Iya, momen-momen begini kan cuma setahun sekali kan perayaan kebanggaan ini. Betul. Ulang tahun kita gitu.
1: Ya, makanya ini karena harus kita seperti bangsa Indonesia gitu, untuk ya memperingati momen ini, Mbak Wen. 81 tahun kita ini.
0: 81 tahun oma kakek dan
1: saya juga hidup saya separuh hidup saya ini ada di Papua.
0: Itu lagi.
1: Kecil sampai besar ada di Papua. Tahun ini sudah. Mudah-mudahan Indonesia nanti ke depan akan menjadi desa emas ya untuk 2045 ya. Dan kita semua bisa menempati ke arah sana.
0: Amin.
1: Aduh, Jayapura bagaimana Mbak Weli? Hujan kah? Panas?
0: Jayapura memang lagi masuk dalam fase kering ya, kemarau, tapi El Nino ya. Tapi menurut dari BMKG bahwa Papua itu, Jayapura itu sepanjang tahun hujan. Jadi tidak selalu ada panas kering, tapi ya lumayannya ada hujan. Tapi ini dipengaruhi oleh panas sekali, dipengaruhi oleh El Nino.
1: Dan untuk apa yang untuk cuaca memang dulu untuk Papua ini wilayah di sebelah sana Jawa itu Jawa kan ada musim kemarau, ada musim hujan, Papua ini kan belum di Papua seperti itu. Baik Mbak Weli, informasi dari Jayapura seperti itu.
0: Oke. Siap.
1: Single Mas No. Mas No masuk jalur sudah kok.
0: Mas No, iya Mas No.
1: Sudah lama dengar suaranya saya.
0: Mantap. Oke.
1: Oke, Mbak Weli. Salam hormat untuk semua fans.
0: Terima kasih. Mas Supratman sudah bergabung di malam hari ini. Sehat selalu ya.
1: Iya, Mbak Weli. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat.
0: Iya, terima kasih buat Pak Supratman ya di Kerom ya Jayapura. Waduh, katanya rame nih besok kira-kira jalan. Kota Jayapura mah sudah di Kerom ini pasti ramenya buat luar biasa. Pasti ada yang menyediakan jagung rebus, kacang rebus. Waduh, soalnya ini Kerom nih pusat ekonomi juga nih ya. Banyak tanaman-tanaman apa perkebunan ya, kebun-kebun ya, kebun jagung, kebun kacang, tomat semuanya ada di sana. Koya, kalau kota Jayapura pun koya ya. Skow, kalau Kerom nih, waduh udah melip Kerom nih ya. Okay, saya hadirkan lagi beberapa teman-teman. Nanti kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, masih dalam obrolan malam. Silakan yang mau bergabung di 0975363866.

0: Baik, saudara berkah di mana saat ini berada di bagian serangkaian tembang-tembang yang sudah dihadirkan dalam ruang obrolan malam di malam ini. Terima kasih untuk ya Aan dan juga Pak Supratman yang sudah bergabung dalam obrolan malam ini. Baik, pukul 1 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. RRI Pro 1.
1: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
2: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
3: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
4: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
5: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
6: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
4: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
8: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
9: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina dan juga...
7: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
10: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
7: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Protes mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
11: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
12: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
1: Bukan hanya sebagai lini bisnis, bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk perwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
12: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
12: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
13: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
12: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
12: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, Koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Guasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
1: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
0: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
2: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Guasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
0: Diketahui Winda Lorenza Guasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Little Oli. Niar.

0: Terima kasih dan pendengar Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
1: Hal ini open untuk siapapun dalam suatu hal yang
0: dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu itu oleh Pro 3 RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi Inspirasi, di pukul 21.28 menit waktu Indonesia Timur. Baik, berita di suasana malam Anda, saya temani dengan beberapa tembang-tembang dalam album Nostalgia Barat hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura dalam album Nostalgia Barat untuk Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian tadi kita telah ikuti dan dengarkan beberapa tembang-tembang dalam album Nostalgia Barat yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda dan juga ruang dengar Anda. Baik, berikan selanjutnya kita ikuti Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 RI Jakarta. Nanti akan dipandu oleh hostnya Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan bintang tamunya Ari Kusmiran. Baik, berikan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong, sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Bari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Bari?
1: Bari lagi sibuk apa sekarang Bari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah sibuk ya.
0: Tambah tahes. Amin.
2: Aku nih. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari. Pacitan dari.
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya ada.
1: Pasti ada. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ri. Acara reuni nostalgia. Wah yes, banyak ya. Banget. Iya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Sweet aja deh. Itu loh yang sweet
0: aja. Mbak, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
1: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down-nya. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti
2: dari up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya. Itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya enggak tahu asalnya dari mana. I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Tati Kadi, etc. ya dan Lili Suryani. Kelas 2 SD ya.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa ini.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD and then kelas 2 SD terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, enggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan enggak boleh nyanyi, enggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3 kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara
0: ya.
2: Sama itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD.
1: Iya, iya, iya.
2: Kemudian kita bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Bari ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong,
1: sepak tekong.
2: Sepak tekong itu suka terus apa gebak soder eling
0: tak. Iya, gebak soder eling Mbak. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada padahal bapakku wong tajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Aku
2: mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun,
2: kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusumaningrum ya.

0: pertengahan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusul lah album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua.
1: Okay.
0: Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu.
1: Berarti
0: yang
1: masih
0: album
1: kan
0: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
2: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Kecil ya.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Jadi belum balik tak? Belum.
1: Kita umuran sekitar
0: ini. Jadi masih pada enggak ngerti mas. namanya pacar terus enggak ngerti belas.
1: Iya, Mbak. Aduh.
2: Oke. Siap.
0: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe
1: ya. Kayak berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
0: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
2: Okay. Ya,
0: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
2: Okay.
0: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
2: okay,
0: deh.
2: Oke, siap.
0: Kayak provosku dua.
1: Ayah dan ibu.
2: Ayah dan ibu ya. Oke.
0: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
0: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu mendengar burung bernyanyi.
2: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
0: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetannya. Ada 200
2: ya?
0: Album.
2: Wah, 200 album. Oke.
0: 200 album ya.
2: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmiran. Udah pada
1: para
2: nanti.
1: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
2: Siap, kita
1: ke Manado ya.
2: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum, siapa ini?
2: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Apa kabar?
2: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
0: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
2: Silakan pertanyaannya,
1: silakan,
2: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
2: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
0: Oke, disampaikan aja.
3: Kalau misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan? Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
2: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balebu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
2: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
2: Ibu Farida di Palu.
0: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
1: Betul.
0: Masya Allah.
4: Iya.
0: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah
2: silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
2: 200.
4: Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu.

0: Lagu Murni Cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Aris Miran. Salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita. Sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
0: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
3: Halo Mbak Wulan.
4: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
2: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
4: Sama Mbak Ita.
1: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
4: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
2: yang mana?
4: Tulus hatimu.
2: Oh siap.
4: Semurni cintamu.
5: Wah, luar biasa.
4: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar ya, Mbak.
2: Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
4: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
2: Okay.
4: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas Adi.
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
4: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
2: Ibu Isal, selamat malam.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Isal.
6: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bu Isal. Ini
6: sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
6: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
2: Okay.
6: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
1: Oke.
6: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Iya, siap Bu Isa.
6: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
2: Oke.
6: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
2: Siap.
1: Oke Bu Isa, sama-sama.
6: Salam-salamnya sedikit boleh Ita.
2: Boleh, silakan.
6: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
2: Siap.
1: Terima kasih.
6: Mbak Kesmiran juga, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari, kita siap ya Mbak Ari.
5: Oke.
2: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
2: lagu?
1: Mbak, ya?
2: Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
5: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
2: Oke.
5: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
1: betul,
5: dari Papri.
1: Betul. Iya.
5: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
5: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Ya, pokoknya dapatnya
2: sekian. Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
5: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
1: ya,
5: juga,
1: kan ada pajaknya
5: baru
1: juga
5: nyampe ke kita.
2: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
5: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah apapun
1: lagu yang
5: mana, terjadi.
1: Ya.
5: We never know.
2: Artisnya
5: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
5: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
2: lebih dengan baik ya.
1: Lebih baik lagi.
5: Transparan lagi gitu aja. Harapan kami. Oke. Okay?
2: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
2: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
5: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z
2: ya.
5: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya.
2: Yeah.
5: Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
5: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
5: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo, Mbak.
5: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
5: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, itu, Mbak.
5: Ke pop itu Indonesia kembali.
2: Siap.
5: Ya. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah.
5: Lah, itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock.
2: Oke. Okay.
5: Dia.
2: Nicky
5: Astria, kita pernah masari kemudian
1: Sopa, ada almarhum Manika Ardila.
5: Lah, Bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan?
2: Siap.
5: Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu.
1: Mbak Ari.
5: Sama okay. dengan pop ya, Indonesia. Ya,
1: betul, Mbak Ari.
5: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
5: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
2: Siap.
5: Itu harus prima betul.
2: Okay.
5: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin itu, nggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak.
5: Eh?
1: Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
2: Okay.
1: Angkat topi ya aku, Mbak.
2: Mbak ini ada Bu terus, Farida
5: yang saya, apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik keren, vokalnya keren. Tuh juga beda yes. sama yang zaman dulu Mbak Ari.
5: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi AI, canggih,
5: teknologinya teknologi luar biasa.
2: Siap.
5: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
2: Oke.
5: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
2: bisa,
5: amat penyanyi sekarang.
2: Ya Allah.
5: Bersyukurlah. Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu rugi.
2: Oke.
5: Sekarang rugi bener deh.
2: Ini ada
5: saya kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
5: AI
1: terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Mbak.
5: Metal semua.
1: Wih mantap.
5: Heavy rock semua metal.
1: Waduh.
5: Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2
2: klasik. Okay.
5: Mozart Beethoven tuh udah dia yang nomor 2
1: dimakan yang semua ya Mbak.
5: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
2: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
2: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
2: Dan album keberapa?
1: Ya.
2: Itu yang ditanyain.
5: Itu aduh masya Allah lali aku rek itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya ambilnya tuh shred 6 album bikinnya 7 album sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
2: Wah, 7 album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
5: Ya, sistemku seperti flat pay. Aku flat pay, enggak royalty. Tapi okay, sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari? Ya.
5: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
1: Okay. 80 ya.
5: 78, 79.
2: Ya, 78, 79 ya.
5: Terus ada John,
1: Ya, John.
2: John.
5: Wah, siap. Itu semua, yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu
1: ya,
5: lagu,
1: ada yang
5: ngantol
1: satu lagu. Ada yang populer ya.
2: Siap Mbak, kalau ya, begitu.
5: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di mana, bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
2: Siap kalau begitu. Mbak Ari, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
2: Ini ada lagu John dan Malam yang Dingin.
1: Siap.
5: Oke.
2: Siap. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena dikati kita pakai ngobrol sama
1: aja.
2: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Siap.
2: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basera.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh baiklah, kita Mbak Ari, kita Bari. Lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari.
2: Oke.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 70-an.
2: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Orang manajer toh.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
2: Langsung
0: ya.
2: Langsung Bapak Bener, Ibu
1: langsung
2: pulang.
1: Keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu
1: tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul,
2: kita produk sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul kan? Okay. Sekali.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label.
2: Betul.
0: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari, boleh
1: ya? Dari Bandung nih Mbak Ari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, okay, terputus tambahnya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita Permatasari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, buang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaannya apa Pak?
3: Waktu kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ya, ditanyain?
3: Berapa puluh kabar tahun?
2: Alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay, ya, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak Hadi Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
1: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
0: Foni, iya.
1: Oke, okay, ya, Bang Leman.
4: Itu, apa itu poninya itu,
0: guys. Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita,
0: ya,
4: dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa itu? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Oh, ya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih,
0: sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah Utama Agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari
0: Bucip, Bucip di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu ini ada
2: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Hasanuddin
1: dari Bogor,
0: di Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, selamat hari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sekeluarga terjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke.
5: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arkis Feran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya. Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana, Ica?
1: Gitu. Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo, Mbak Ita.
1: Iya, Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
1: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
1: Malam yang
0: entah
1: dingin.
0: Entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin lagu festival
0: tuh. Lagu festival. Oke, oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka
0: ini. Oh, Ica sukanya lagu itu ya.
6: Heeh. Kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, jadi, siap.
6: Jadi aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya Pak, iya Pak, sebaiknya Mbak Ica.
6: Jawabannya selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap, siap Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari ini banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
0: 5 SD.
2: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: maintenance untuk rumah tangga itu mm-hmm. penting sekali betul, karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, ya? Betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen mm-hmm. yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
2: Wah, pokoknya ngono, enggak usah disebutno semen yang promosi ngono kan. Jadi okay. harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis, satu penyanyi artis.
2: Betul. Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Mm-hmm. Usaha dulu karena kita membutuhkan promosi, betul. Membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Mm-hmm. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan ya. Di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau
1: enggak ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada ya? Ari Kusmiran.
1: Iya.
2: Ya. Okay. Kalau enggak dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya Mbak Ria, aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu. Dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa, aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
7: Waduh.
2: Wow. Bingung. Direksinya bingung.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
1: Bang itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
7: Gitu ya.
1: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
7: Oh, siap.
1: Banget.
7: Mbak Ari dari ada lagi yang mau disampaikan.
2: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
7: Oke.
2: Kita schedule-nya yang
1: bisa
2: benar
1: berdampingan, kalau betul.
2: Ya, harus ada solusi. Harus.
1: Betul, Mbak.
2: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu. Tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
1: Ya ya.
2: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancing untuk pengertian satu sama lain. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
1: Benar sih, Mbak Ari.
2: Nah, itu yang poin apa namanya? Paling penting itu di situ aja, understanding antara suami istri.
1: Malah okay. alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
2: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua
7: saya. Oh iya.
2: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya.
1: Bisa, sudah
2: jadi
1: daging.
2: Ya, suamiku tuh senang musik juga. Mertua aku juga senang musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
7: Oke, baik.
1: Gitu. Anak udah gede.
7: Ini ada Bang Leman di Lampung.
2: Enggak
7: ada masalah ya.
2: Enggak ada masalah. Enggak ada, cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
7: Siap.
1: gitu. Okay. 7 hari.
7: Ya. Kita ke jadi, Bang Leman di Lampung ya.
2: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul waktu gitu aja. Gitu.
7: Ya kan? Siap. Oke. Okay. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
1: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
7: Obsesi yang belum terwujud.
1: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
2: Di dunia musik ya?
1: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
2: Konser tunggal udah beberapa kali.
1: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
2: Sudah.
1: Kok aku enggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari?
2: Nanti next konser.
1: Bener loh ya.
2: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
7: Oh, konser selanjutnya. Wah, siap.
1: Asik, udah enggak sabar ini.
2: Iya, konser next konsernya kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta, di aduh aku
1: sering Mbak Ari enggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
7: Nanti. Siap, oke.
2: Okay. Don't worry.
7: Kemudian
2: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
7: Gala konser. Oh, siap.
2: Gala konser gitu.
1: Siap,
2: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
1: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
2: Amin.
1: Enggak
2: bisa, harus enggak bisa.
1: 2027 mungkin ya, Mbak.
2: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
1: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes, paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
2: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
7: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
1: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
7: Pasti banyak ya.
1: Contohnya kalo apa, Mbak Ri?
2: Terutama cowok.
1: Pastinya
7: banyak
1: loh.
7: Lah ya. Oke.
2: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
2: Aduh, sabar-sabarnya.
1: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
2: Semua itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
2: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
7: Sampai watu, Rek.
2: Jadi watu padha ae.
7: Iya.
2: Kita itu manusiawi.
7: Okay. Ya,
2: dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
2: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
7: Siap.
1: Mantap, Mari.
7: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
7: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
7: Gak ada yang lancar
1: mulus ya. Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
2: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
7: Masya
1: Allah. Luar biasa. Benar, Mbak Ari.
2: Okay. Ya, itu gak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga gak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang gak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya Mbak ya. Waduh.
2: Tuh. Itu gak enaknya waktu sakit itu Mbak. Aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit, itu ya? Benar. Itu
7: okay, Mbak. Siap.
1: Sama kayak aku.
2: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wah, wow, jadi 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
2: Enggak bisa sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
1: Lah kok lama itu, banget itu. Mbak Ari?
2: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
1: Oh, iya sih.
2: Tour show ke luar negeri, tour show seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
2: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
2: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
2: tenggorokannya
1: betul,
2: yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya, Mbak ya?
2: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
7: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya.
1: Kapalan.
7: Kapalan.
1: Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
2: Didawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
1: Ya.
2: Aku gak wani.
1: Lah jangan Mbak, bawa. Katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
2: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan non
2: medis, non medis ya. Pakiran namanya, non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
7: Oke.
2: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
7: Okay. Aduh,
2: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord, udah disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
2: Barcova udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
2: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya,
2: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
7: Oke.
2: Okay. Terus lagu Butiran Cinta Setahun Telah Berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
1: Iya, iya itu juga banyak di cover orang, tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
7: Okay.
1: Keren.
2: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
2: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: Ya apa bendino nyanyi, Mbak? Ya.
2: Bendino tak tanpa istirahat.
7: Ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber kosong. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku to. Bayangin aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbek ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
1: Wow.
2: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesia-nya.
7: Le apa ya?
2: Aku bilang jangan saya di dia penyanyilan gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
7: Okay.
2: Yo wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi gak aduh sikatan tok terus
7: nyanyi. Ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
7: Karena ada tamu dari
1: tamu
7: Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
7: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
2: Menteri.
7: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
7: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
7: Baiklah kalau begitu.
2: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Iya.
2: Lagu wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa enggak boleh dilepas.
7: Ya,
2: lagu wajib. Jadi aku Masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian gak mau?
1: Ya Allah. Oh ya Mbak Ari Kusmiran.
2: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
1: Betul.
2: Untuk mundur tuh susah.
7: Betul. Oke.
2: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar
7: syukur. Okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita ya, dengerin lagi lagunya.
1: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
7: Ada Ku Terkenang Selalu.
1: Terkenang Selalu.
7: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya.
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ari.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang
0: tersesat. Siap. Oke,
1: oke. Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak hafal.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah.
0: Ya.
2: Nyerah aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ari. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Mbak Ari.
0: Tapi sebutkan dua aja Mbak Ari.
1: Ini teman Mbak Ari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Iya,
0: iya. Ya.
1: Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes Mbak waktune wes.
0: Ayo siapa itu. Boleh waktu kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu juga aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh Santi. Santi aku lupa namanya Santi. Santi mau nyebut Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya, ya tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari.
0: Okay.
1: Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
1: fans
0: semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang temunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titika Adi kalau nggak salah, mungkin sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan gitu, seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
2: Betul, Mas.
3: Oke. Okay. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran? Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Caba Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Italia,
0: siap.
3: Ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Waduh. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barokallah semuanya. Oke.
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya. Ya.
1: Cipayung.
2: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana,
2: amin,
4: Mbak, ya?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
2: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Amin. Ayo teh.
1: Nih, Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ya. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon.
0: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing ya. Bari ya.
1: Oke, Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya.
1: Okay.
2: Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro 1
2: ya.
1: Betul. Betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita, bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi ya? Ismail, Ruang Rindu.
2: Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu.
1: Amin,
2: loh ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, Mbak. Ya. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Rabu 12 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Kamis 13 Agustus 2026, jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, tentunya kembali menyapa Anda semua. Halo, selamat pagi. Semangat pagi untuk Anda semua di hari yang baru. Kita dipertemukan kembali tepatnya di hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua. Selamat pagi pendengar kami yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamramoraya, dan dimanapun Anda berada, yang tentunya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Saya Sofi menemani Anda untuk Lintas Jayapura pagi sampai dengan Lintas Jayapura siang untuk edisi hari ini. Dan yang pasti sebagai umat yang beragama, ketika kita bangun di pagi hari diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini, itu bukti cinta kasih Tuhan, itu bukti anugerah yang terus boleh kita nikmati nafas hidup. Jadi satu hal yang tidak boleh terlupakan ketika kita bangun pagi, berdoa mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa apapun agama kita, doa di pagi hari ini. Kemudian ketika Anda sudah selesai doa pagi, selanjutnya jangan lupa untuk mengkonsumsi 2 gelas air putih hangat untuk pagi hari ini, agar Anda terhidrasi semalam tidur panjang Anda tanpa minum air dan sebagainya. Jadi pagi hari ini selepas doa, kemudian konsumsi 2 gelas air hangat seperti itu. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Dan tentunya setiap siaran yang kami hadirkan tentunya untuk Anda, kami akan memulai dengan siraman-siraman rohani. Dan untuk edisi hari Kamis pagi hari ini, kita akan ikuti bersama renungan pagi agama Katolik dengan satu judul yang akan kita ikuti bersama, yaitu Mengampuni Tanpa Batas, Jalan Menuju Damai Sejahtera. Kembali judul renungan Katolik di pagi hari ini, Mengampuni Tanpa Batas, Jalan Menuju Damai Sejahtera, yang akan disampaikan oleh Ibu Yosepina Tir untuk pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, terlebih khusus untuk umat Kristiani, umat Katolik dimanapun Anda berada. Satu tembang John Tanamalco Pinta, dan selanjutnya kita ikuti bersama renungan pagi Katolik untuk Anda.

Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Saudara-saudari terkasih, pendengar radio yang diberkati Tuhan, dimanapun berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali bersama saya, Josephine Tier, penyuluh agama Katolik pada bidang Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Sebuah ruang permenungan yang mengajak kita semakin mengenal Allah dan menghidupi sabdanya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga melalui perjumpaan singkat ini, hati kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan persaudaraan sebagai murid-murid Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan ini tidak jarang kita mengalami luka karena perkataan, sikap, atau tindakan orang lain. Kadang kita sulit melupakan kesalahan mereka, bahkan menyimpan dendam bertahun-tahun. Namun hari ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Melalui sabdanya, kita diajak untuk membuka hati, belajar mengampuni tanpa batas, karena Allah sendiri lebih dahulu mengampuni kita dengan kasih yang tidak terbatas. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda-Mu berakhir dan berakar di dalam hidup kami. Ajarlah kami menjadi pribadi yang rendah hati, mampu mengampuni sesama sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Semoga melalui permenungan ini, hidup kami semakin dipenuhi oleh kasih Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan-bacaan yang akan kita dengar hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya, pasal 12 ayat 1 sampai dengan 6, dan bacaan Injil, dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 19 dan ayat 1. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus memberikan pelajaran yang sangat mendalam tentang pengampunan. Rasul Petrus mengira bahwa mengampuni sampai 7 kali sudah merupakan tindakan yang luar biasa. Namun Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Angka ini bukan berarti kita harus menghitung hingga 490 kali, melainkan melambangkan pengampunan yang tidak mengenal batas. Mengapa Yesus menghendaki demikian? Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita tanpa batas. Setiap hari kita menerima kasih, belas kasih, dan kesempatan baru dari Tuhan, meskipun kita sering jatuh ke dalam dosa. Perumpamaan tentang hamba yang tidak tahu

Mengampuni memang bukan berarti melupakan begitu saja atau membenarkan kesalahan. Mengampuni adalah keputusan untuk melepaskan kebencian dan menyerahkan keadilan kepada Allah. Dengan mengampuni, kita membebaskan diri dari belenggu kepahitan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama mengajak kita bersyukur karena murka Allah berubah menjadi penghiburan. Allah adalah sumber keselamatan yang tidak pernah berhenti mengasihi umatnya. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil menjadi pembawa damai. Dunia saat ini sangat membutuhkan orang-orang yang berani memulai rekonsiliasi, membangun kembali persaudaraan, dan menyembuhkan luka melalui kasih. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah masih ada orang yang belum saya ampuni? Apakah saya masih menyimpan dendam? Sudahkah saya menjadi saluran kasih Allah bagi sesama? Semoga sabda Tuhan hari ini memberi keberanian kepada kita untuk mengambil langkah pertama menuju perdamaian. Saudara-saudari terkasih, ada 3 pesan yang dapat kita bawa pulang hari ini. Pesan yang pertama, bersyukurlah karena Allah telah lebih dahulu mengampuni segala dosa kita. Pesan yang kedua, belajarlah mengampuni tanpa menghitung-hitung kesalahan sesama. Pesan yang ketiga, jadilah pembawa damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, gereja, dan masyarakat. Pengampunan memang tidak mudah, tetapi dengan pertolongan rahmat Tuhan, tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan. Saudara-saudari terkasih, demikian permenungan kita hari ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan untuk membangun hidup yang penuh kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar Katolik hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Berilah kami hati yang lembut dan penuh belas kasih, agar kami mampu mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Jauhkanlah kami dari kebencian, dendam, dan permusuhan. Jadikanlah kami pembawa damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Semoga berkat-Mu menyertai setiap pendengar, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua di hari ini. Dan kidung-kidung pujian ya sudah dihadirkan tentunya untuk menemani suasana pagi hari Anda. Sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Fanjar Papua di pagi hari ini. Ya, dan tentunya lewat kidung-kidung pujian lagu-lagu rohani Kristiani yang sudah dihadirkan untuk Anda dapat memberkati Anda semua di pagi hari ini. Ya, dan di pagi hari ini tentunya buat Anda semua yang kembali menikmati anugerah Tuhan, nafas hidup yang terus boleh kita nikmati sampai dengan saat ini adalah sesuatu yang luar biasa ya, tentunya untuk kita semua. Dan terlebih khusus spesial juga buat Anda yang di hari ini, tepatnya di tanggal 13 Agustus 2026 berbahagia entah ulang tahun pernikahan kah atau satu level naik level up begitu ya. Buat Anda yang berulang tahun di hari ini, tanpa terkecuali ya, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati, semua yang terbaik ditambah-tambahkan kepada setiap Anda. Ya, dan pagi hari ini spesial juga buat yang berulang tahun, mewakili semua Anda yang berulang tahun di 13 Agustus 2026. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat yang terkasih, orang tua terkasih, tapi juga pendengar setia RRI ya, yang ada di seputaran perumahan Rolo Grand Koya Tengah. Halo, apa kabar? Selamat pagi Pak Albert Sitania Pesi, 58 tahun untuk hari ini ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati, diberi sehat kuat, dijaga disertai oleh Tuhan, segala kebutuhan, keperluan, semuanya disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus pastinya. Selamat berbahagia buat orang tua terkasih, ada Bapak Albert Sitania Pesi, 58 tahun untuk hari ini. Anugerah Tuhan setahun usia kembali ditambahkan buat Bapak Albert Sitania Pesi yang ada di perumahan Rolo Grand Koya Tengah. Ya, ucapan datang juga tentunya dari semua yang ada di perumahan Rolo Grand Koya Tengah, karena ya menganggap Pak Albert Sitania Pesi sebagai orang tua mereka yang ada di perumahan Rolo Grand Koya Tengah. Tapi juga ucapan yang sama, selamat berbahagia, selamat ulang tahun datang terspesial juga dari keluarga Yoas Tecuari dengan alamat yang sama ya, perumahan Rolo Grand Koya Tengah. Oke, selamat pagi, semangat pagi tentunya buat Anda semua yang berbahagia di hari ini. Dan spesial juga buat Pak Albert Sitania Pesi, 58 tahun dalam penjagaan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati selalu.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Kamis 13 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Komnas HAM meminta polisi tetapkan tersangka kasus MBG di Papri. Kodairal 10 Jayapura gelar serbuan teritorial TNI di Papua. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mubefor. Kita awali berita pertama. Komnas HAM perwakilan Papua meminta kepolisian menetapkan tersangka dalam kasus dugaan keracunan massal MBG di Depapri. Permintaan itu disampaikan setelah Komnas HAM menemukan dugaan kelalaian dalam pengelolaan, distribusi makanan dan kondisi dapur SPPG. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Komnas HAM perwakilan Papua meminta penegakan hukum dalam kasus dugaan keracunan massal MBG di distrik Depapri, Kabupaten Jayapura. Komnas HAM menilai temuan di lapangan menunjukkan adanya dugaan kelalaian dalam pengelolaan makanan. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramande mengatakan, kepolisian telah memeriksa 32 pekerja SPPG secara maraton. Pihaknya mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus. Menurut Fritz, Komnas HAM menemukan persoalan pada pengelolaan makanan, pola distribusi, dan kondisi dapur. Temuan tersebut dinilai mengindikasikan adanya kelalaian yang menyebabkan keracunan massal. Fritz menilai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SPPG harus dimintai pertanggungjawaban. Ia bahkan meminta proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan saksi.
3: Upaya penegakan hukum kita memberi apresiasi kepada polisi karena polisi telah memeriksa 32 orang pekerja secara maraton. Jadi ada beberapa yang polisi minta keterangan, setelah itu kami minta klarifikasi. Itu. Jadi ini sesuatu yang baik. Selain itu, sejumlah anggota Polres Jayapura disiagakan untuk menjaga keamanan di areal dapur SPPG. Kalau mereka tidak jaga, itu sudah dibakar itu. Sudah dibakar. Pasti.
4: Satunya ini.
3: Dan kalau membaca temuan kami dan pengelolaan itu, harus ada jadi tersangka di situ.
2: Ia menyebut dugaan pelanggaran juga berkaitan dengan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Pangan. Komnas HAM meminta proses penegakan hukum mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Selain proses hukum, Komnas HAM juga meminta pengelola SPPG memberikan pemulihan kepada seluruh korban. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyediaan MBG di Kabupaten Jayapura. Fritz mengatakan proses hukum harus berjalan berdasarkan temuan faktual yang diperoleh selama pemantauan. Pihaknya meminta penanganan kasus tidak berhenti pada evaluasi administratif. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Kejati Papua menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan meraih juara satu kategori Kejaksaan Tinggi Tipe B dalam Lomba Pembuatan Produk Intelijen pada Rapat Konsolidasi Bidang Intelijen tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta. Prestasi tersebut semakin membanggakan karena Kejati Papua berhasil mencatatkan nilai tertinggi 1087, mengungguli seluruh peserta pada kategori Kejati Tipe B. Kejati Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan nilai 1079, disusul Kejati Kalimantan Selatan di posisi ketiga dengan nilai 1065. Penghargaan tersebut diumumkan dalam rangkaian rapat konsolidasi bidang intelijen tahun 2026 yang digelar di Hotel Merkur, Jakarta. Kompetisi mengangkat tema optimalisasi peran intelijen penegakan hukum sebagai supporting system dalam pelaksanaan asta cita presiden. Asisten Intelijen Kejati Papua, Yedivia Rum menyampaikan, bahwa capaian itu menjadi bukti kualitas dan kapasitas jajaran intelijen Kejati Papua dalam menghasilkan produk intelijen yang strategis dan bernilai tinggi bagi penegakan hukum. Keberhasilan tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas sumber daya manusia, serta kualitas produk intelijen dalam mendukung kebijakan penegakan hukum nasional. Saudara serta pemirsa, Kodairal 10 Jayapura menggelar program Serbuan Teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan serbuan teritorial TNI tahun ini dilaksanakan melalui sasaran fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik meliputi bedah rumah, pembangunan jembatan, serta pembangunan sarana umum seperti masjid dan gereja. Sementara untuk sasaran non-fisik diisi dengan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta sosialisasi mengenai bahaya penggunaan bom ikan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
6: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah 1, kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada 2 target yang kita ingin capai, seperti itu. Secara keseluruhan untuk personil yang kita libatkan adalah 300 orang, baik yang di Biak, kemudian di Kota Jayapura sendiri, termasuk di Kabupaten Kerom. Adapun sasarannya, sasaran fisik tadi yang saya sampaikan berupa bedah rumah, kemudian pembangunan jembatan, pembangunan sarana umum yaitu masjid, kemudian gereja. Berikutnya untuk yang non fisik itu adalah pengetahuan atau pemberian tentang wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian tentang bahaya bom khususnya yang di Biak.
5: Dalam pelaksanaannya, kegiatan serbuan teritorial TNI melibatkan sedikitnya 300 personil yang tersebar di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
7: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kait dengan serbuan terutama hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita dengan 2 bentuk. Pertama, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis dan diberikan juga mereka obat juga gratis, dan juga ada bantuan berupa sembako. Nah, ini di kondisi ekonomi sekarang yang memang agak sulit dan mereka butuh, inilah momen yang sangat tepat di kesempatan ini untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodairal 10 kepada masyarakat kita, dan kita juga cukup terima kasih karena sebagian ini terbantu. Ya, tinggal nanti pemerintah mengecek dengan kelurahan dan RT mana lagi yang belum ada bantuan, karena kita juga ada bantuan Bapanas juga dari Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Jayapura, supaya nanti juga mereka bisa berbagi. Yang sudah ya sudah mendapatkan berarti sudah ada bantuan, nah yang belum nanti kita cek lagi sampai yang belum untuk mendapatkan bantuan berikutnya. Saya kira sikap persiasatan langkah-langkah cukup bagus membantu besar kita.
5: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mulai menyusun Raperda Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Non-Appendix CITES. Regulasi ini ditujukan melindungi spesies khas Papua yang belum masuk daftar perlindungan CITES. Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen mengatakan, perlindungan selama ini lebih banyak berfokus pada spesies dalam daftar appendiks CITES. Padahal sejumlah satwa dan tumbuhan Papua yang belum masuk daftar tersebut tetap menghadapi ancaman kerusakan habitat dan perburuan liar. Ancaman lain berupa perdagangan ilegal dan perubahan fungsi kawasan. Karena itu pemerintah menilai diperlukan regulasi daerah dengan pendekatan pencegahan dan perlindungan berkelanjutan. Saudara Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pusat Laboratorium Forensik atau PUSLAFOR Bareskrim Polri melaksanakan supervisi Bit Lafor Polda Papua. Supervisi tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium forensik dalam mendukung proses penegakan hukum. Kabit Lafor Polda Papua Kombespol Dr. I. Gede Suhartawan mengapresiasi pelaksanaan supervisi tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendapatkan arahan, evaluasi, dan masukan dalam meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan Bit Lafor. Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Brigjen Pol Ahmad Mustofa Kamal menegaskan, supervisi dilakukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas Bit Lafor berjalan sesuai prosedur dan mampu memberikan dukungan secara optimal terhadap proses penegakan hukum. Brigjen Kamal juga mengingatkan personil Bit Lafor untuk selalu mengedepankan ketelitian, kecepatan, ketepatan, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pemeriksaan forensik. Setiap hasil pemeriksaan harus memiliki dasar ilmiah yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun keilmuan. Melalui supervisi tersebut, PUSLAFOR Bareskrim Polri dan Bit Lafor Polda Papua juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sekaligus mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja laboratorium forensik. Dari Kota Jayapura, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK terus memperkuat pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM sebagai penggerak ekonomi dan sumber pendapatan asli kampung. Kepala DPMK Kota Jayapura Maksi L. Atanai mengatakan, saat ini terdapat 14 BUMKAM di wilayah Kota Jayapura. namun belum seluruhnya mampu menjalankan usaha secara optimal. Tiga bumkam yang dinilai aktif berada di Kampung Holtekam, Waina, dan Koyakoso, dengan usaha antara lain ayam petelur, minimarket, dan depot air minum. Maksi mengatakan DPMK melakukan monitoring dan pendampingan untuk mengetahui persoalan setiap bumkam, termasuk kelemahan pengurus, kegiatan usaha, dan pelaporan keuangan. Maksi mengakui masih ada bumkam yang telah menerima penyertaan modal, namun belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan kampung. Kondisi ini menjadi perhatian DPMK untuk dievaluasi dan dicarikan solusi. Menurutnya, bumkam yang telah berhasil diharapkan menjadi contoh bagi kampung lainnya. DPMK berharap penguatan kelembagaan, perencanaan usaha, pengelolaan keuangan yang tertib, serta pendampingan berkelanjutan dapat membuat bumkam semakin produktif dan mampu memperkuat kemandirian ekonomi kampung. Saudara serta pemirsa, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memimpin serah terima jabatan 5 pejabat di lingkup Kodam 17 Cendrawasih yang berlangsung di Aula Tony Rompis, Makodam 17 Cendrawasih. 5 jabatan yang diserah terimakan adalah Kakesdam 17 Cendrawasih dari Kolonel CKM Dr. Rahmat Budi Prasetyo kepada Kolonel CKM Dr. Rudi Dwi Laksono. Kakumdam 17 Cendrawasih dari Kolonel CHK Purnomo Heru Sutarto kepada Kolonel CHK Yuliana Rosario Yoku SH, LO TNI Angkatan Laut dari Kolonel Laut T. Agus Hendrawan kepada Letnan Kolonel Laut T. Gatot Suryono, LO TNI Angkatan Udara dari Kolonel Pas Muh Rizal kepada Kolonel Pas 1 Komang Doni Awi, serta penyerahan jabatan Kabintal Jirahdam dari Kolonel Armuridam kepada Pangdam 17 Cendrawasih. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kerja satuan dan juga kinerja satuan dalam menjawab tantangan tugas yang terus berkembang di Papua. Menurutnya, wilayah Papua memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer stabilitas keamanan nasional. Karena itu, para pejabat baru dituntut mampu beradaptasi dengan cepat, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan gagasan konstruktif dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodam 17 Cendrawasih. Saudara, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memimpin upacara penutupan pendidikan pertama bintara atau Dikmabat TNI Angkatan Darat gelombang 2 tahun 2026 di lapangan Pancasila Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Sebanyak 98 prajurit siswa resmi dilantik menjadi bintara TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sersan 2. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar keprajuritan yang berlandaskan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, dalam amanatnya Pangdam 17 Cendrawasih menyampaikan ucapan selamat kepada para lulusan sekaligus mengingatkan bahwa berakhirnya pendidikan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal tanggung jawab sebagai prajurit TNI AD. Pangdam menekankan agar para prajurit terus meningkatkan kemampuan, memiliki inovasi dan inisiatif, serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Dengan resmi menyandang pangkat Sersan 2, 98 prajurit tersebut selanjutnya akan melaksanakan penugasan sesuai kebutuhan satuan TNI Angkatan Darat. (Tik) Dan terakhir kita simak berita olahraga.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura memiliki 4 penjaga gawang. Persaingan kiper utama pada kompetisi musim baru semakin kompetitif. Berikut kita simak Naldi Kesaulia.
9: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura kini telah memiliki 4 penjaga gawang untuk musim kompetisi Liga 2 2026-2027. Keempatnya yakni Azib Hakim, Yeremia Maruje, Randy Stroyer, dan yang terbaru Andika Wisnu yang telah mengikuti serangkaian pemusatan latihan di Boyolali, Jawa Tengah. Latih kiper Persipura Jayapura Agung Prasetyo menilai kehadiran Wisnu membuat komposisi tim kian solid sekaligus memperkuat kedalaman tim di sektor penjaga gawang. Menurutnya kehadiran Wisnu menjadi solusi tepat untuk mengantisipasi potensi cedera maupun kebutuhan rotasi pemain.
10: Kalau alasan khusus sih sebenarnya kita hanya menjaga kedalaman ya, karena ada dua kiper, si Randy sama si Hakim, terus plus si Jeremy, saya kira masih kurang untuk menjaga kedalaman, untuk kita antara apa intensitas training untuk menjaga persaingan di dalam tim itu masih kurang. Nah, dengan datangnya Wisnu akan terjaga dan itu akan bagus untuk solidnya tim kita. Jadi saya sebagai pelatih kiper dan mungkin head coach juga kalau ada apa-apa juga kita bisa siap gitu, bisa tanggung jawab gitu.
9: Meskipun performa Wisnu tidak jauh tertinggal, Agung Prasetyo belum terburu-buru menentukan kiper utama Persipura Jayapura. Ia memilih untuk terus memantau perkembangan seluruh anak asuhnya melalui rangkaian uji coba maupun sesi latihan rutin.
10: Di sini juga nggak banyak ketinggalan, cuman memang mungkin 30% harus ditingkatkan lagi supaya sama intensitasnya dengan dan kualitas fisiknya dengan kiper yang ada.
11: Kalau untuk kiper utama, saya rasa saya masih terlalu jauh untuk berbicara itu, karena saya jujur, saya selalu akan bersikap netral, sesuai dengan keadaan realnya dan juga dengan dengan apa yang diperlukan oleh tim nanti. Maksudnya dengan taktika head coach. Jadi saya masih belum berbicara. Kita ngelihat dari uji coba dan dari latihan. Seperti itu aja.
9: Diketahui kiper berusia 29 tahun itu pernah berseragam merah hitam pada musim 2022-2023 sebelum direkrut PSB Sibia. Persaingan kiper utama menjadi kompetitif lantaran keempatnya memiliki pengalaman mumpuni. Andika Wisnu dan Randy Sawyer merupakan kiper Liga 1, sedangkan Azib Hakim dan Yeremia Maruje merupakan kiper yang dipertahankan pada musim lalu. Apalagi Hakim menjadi bagian utama menjaga gawang Mutiara Hitam. Naldi Saulia melaporkan.
8: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fanjar Papua. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Sudah kita ikuti bersama ya penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 6.36 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda di hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Anak-anak sekolahan gimana? Jam segini sudah harus pada siap ya. Oke, tidak ada cerita malas-malas, tidak ada cerita aduh tadi malam tuh tidur telat jadi bangunnya agak-agak telat juga nih, jadi rada-rada malas-malas mau bangun pagi ya. Oke, harus bangun pagi sesegera ya, mandi, siapkan diri untuk hari ini. Ingat hari ini hari Kamis, jadi seragamnya seragam apa nih yang digunakan? Biasanya hari Kamis ada yang pakai batik ya, pergi ke sekolah agar tidak salah kostum juga. Oke, buat anak-anakku sayang yang akan kembali melaksanakan tugas sekolah, proses belajar mengajar di sekolah untuk hari ini bersama Bapak Ibu Guru pastinya, semangat pagi saja untuk semuanya. Ya, dan diinformasikan juga, ini biasanya yang terjadi adalah yang sudah lulus begitu ya, karena ini tahun ajaran baru juga dan sudah berjalan sekitar 1-2 bulan, 1 bulanan begitu ya, menuju ke 2 bulan di tahun ajaran baru. Jadi ada yang baru masuk di sekolah yang baru, ada yang naik kelas ya, dari kelas sebelumnya naik level satu level lagi seperti itu ya, di SD mungkin, SMP, SMA, bahkan ada yang sudah pindah ke perguruan tinggi seperti itu ya. Dan biasanya ada juga yang karena selepas ujian sekolah kemudian mendaftar di sekolah tujuan, biasanya tuh untuk penerbitan ijazahnya tunggu beberapa waktu begitu ya, beberapa saat. Nanti diinformasikan dari pihak sekolah sebelumnya bahwa ijazah sudah boleh diambil nih seperti itu. Tapi masih banyak yang sudah pindah sekolah, sudah ada di sekolah yang baru, tapi ijazahnya di sekolah yang lama belum sempat bawa sampai dengan hari ini begitu ya. Ayo, siapa yang belum bawa ijazahnya di sekolah? Oke, informasinya tentunya untuk semua Anda yang belum sempat dan belum ambil ijazah kelulusannya di sekolah. Ada informasi juga tentunya dari SMP Negeri 9 Jayapura ya. Dari SMP Negeri 9 Jayapura diinformasikan juga, dan pemberitahuan buat para alumni seperti itu ya, buat para alumni SMP Negeri 9 Jayapura yang sudah lulus seperti itu, yang sudah lulus bahkan dari tahun 2021 ya, yang sudah lulus dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, bahkan mungkin tahun 2026 ini ya, yang baru-baru lulus seperti itu. Jadi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yang belum mengambil ijazahnya. Ayo, siapa yang belum ambil ijazah, langsung ya menuju ke SMP Negeri 9 Jayapura untuk mengambil ijazahnya di sekolah, langsung menemui Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah seperti itu ya. Jadi yang belum sempat ambil ijazah, pergi ke sekolah, khususnya yang tamatan SMP Negeri 9 Jayapura dari tahun lulusan 2021 ya sampai 2025. Jadi yang mau mengambil ijazah tentunya datang ke sekolah pada jam kerja seperti itu, jam operasional sekolah jam 8 pagi sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Jadi buat yang mendengarkan, mungkin para orang tua kah atau siswa-siswi itu sendiri yang sedang mendengarkan informasi pemberitahuan ini juga ya, yang belum sempat ambil ijazah untuk alumni SMP Negeri 9 Jayapura, bisa langsung ya menuju ke sekolahan orang tua atau ke siswa-siswi itu sendiri ke sekolah untuk mengambil ijazah ya, bahkan dari 2021 sampai tahun kelulusan 2025. Oke, itu informasinya ya buat anak-anakku sekalian, khususnya untuk alumni SMP Negeri 9 Kota Jayapura. Iya, dan itu biasanya terjadi ya. Saya juga tuh seperti itu waktu beberapa waktu lalu, karena kelulusan belum ambil ijazah. Tahu-tahu pas mau daftar atau ada keperluan apa gitu ya, cek and recheck di rumah, ini ijazah tuh di mana? Kok biasanya taruh ijazah tuh satu map begitu kan ya?
tahu-tahu dicek and dicek, ya ampun ijazah tuh belum dibawa di sekolah. Nah, ini dia kadang kelalaian kita sendiri sebagai orang tua, tetapi juga para siswa-siswi seperti itu. Jadi diingatkan kembali ya, buat Anda semua yang mungkin belum sempat ambil ijazah di sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, sekolah membuka diri begitu ya. Ayo silakan ke sekolah untuk mengambil ijazahnya. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk semuanya yang sudah siap-siap mau menuju ke sekolahan. Bapak Ibu guru juga yang mau ke sekolahan tapi masih sempat nih antar putra-putri tercinta ke sekolah juga. Oke, jadi semuanya pada siap-siap pagi hari ini. Semangat saja untuk semuanya. Kemudian juga sarapannya jangan sampai terlupakan, terlewatkan seperti itu. Apapun sarapannya dinikmati ya. Dinikmati sarapan yang sudah disediakan pagi hari ini dengan penuh semangat. Langsung menuju ke tempat aktivitas, yang mau ke sekolah, yang mau ke kantor, seperti itu. Semangat pagi untuk hari ini. Afirmasi yuk pada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Hari ini akan menjadi hari yang hebat. Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang begitu spesial. Hari ini berbeda dengan hari kemarin, karena hari ini akan menjadi hari yang wow, hari yang hebat, hari yang luar biasa untuk saya. Ketika kita mengafirmasi diri kita sendiri, itu akan memberikan spirit dan juga semangat ya. Ada aura positif yang keluar dari setiap kita untuk kembali menikmati hari yang baru dengan penuh semangat. Oke, selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya. Jangan lupa yang mau beraktivitas dicek and recheck juga kondisi kendaraan, baik itu sepeda motor ataukah mobil gitu ya. Dicek and recheck semuanya sudah dipastikan aman terkendali. Silahkan Anda mengendarai dalam kondisi sehat walafiat juga ya, sampai di tempat tujuan dengan baik. Tetap tertib berlalu lintas, tidak karena terlambat jadi mau cepat-cepat seperti itu ya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya. Kita berdoa bersama untuk dijauhkan dari hal-hal tersebut. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Dan bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, persembahan informasi, pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua. Lagu-lagu hiburan pun akan terus hadir untuk Anda. Selamat pagi, semangat pagi. Kita jelang pukul 7 ya. Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, masih dengan beberapa informasi untuk Anda.

0: untuk semua laki-laki
1: yang sedang berjuang,
0: yang setiap malam menenangkan pikirannya sendiri, yang tetap tersenyum walau hidup sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini

Oke, pendengar, selamat datang di fase laki-laki ya. Saat cinta bukan lagi menjadi prioritas, wis, tapi tanggung jawab. Asik ya kata-katanya ya. Saat cinta bukan lagi prioritas tapi tanggung jawab. Apakah Anda di posisi seperti lirik lagu ini? Katanya para pria tuh tidak banyak bercerita ya. Kadang duduk di sudut-sudut, kadang malam tuh ya banyak para wanita yang biasanya kenapa begitu kak? Jadi seakan-akan tuh tidak melakukan sesuatu seperti itu ya. Padahal ada banyak hal juga yang dipikirkan seperti itu. Jadi kalau dulu-dulu masih zaman pacaran, masih zaman ingin mencari prioritas cinta begitu ya, dalam hal dengan pasangan seperti itu. Tapi setelah sudah berkeluarga, yang menjadi prioritas adalah bukan nanti takut ada yang ganti dan lain sebagainya, atau putus cinta dan sebagainya, tapi menjadi tanggung jawab lagi begitu ya, menjadi tanggung jawab yang lebih besar. Bagaimana hari ini bisa makan, bagaimana hari ini membahagiakan keluarga, bagaimana hari ini mungkin banyak hal yang sudah dilakukan tetapi belum mencapai sesuatu, dan banyak perkataan ya, karena katanya netizen itu luar biasa ya. Jadi ada banyak perkataan di sana sini, kok begitu, kok begini dan sebagainya. Padahal ada banyak hal juga yang sudah dilakukan. Yang pasti di fase laki-laki ini bukan saja hanya duduk-duduk semata, hanya berpikir-pikir semata tanpa melakukan sesuatu, yaitu nonsen begitu ya. Jadi memang harus melakukan sesuatu, mungkin hasilnya tuh belum kelihatan hari ini, tapi ketika proses itu dilewati dengan segala hal kerja keras dan hal-hal yang begitu luar biasa, yakinlah bahwa di suatu waktu nanti akan ada hasil. Dan banyak juga yang mengatakan yang mungkin kemarin-kemarin kok gitu, kok gini gitu ya, tiba-tiba langsung wow luar biasa. Apalagi sudah berkeluarga, kemudian anak-anak akan mengatakan bahwa oh iya papa atau mama ya sederhana saja, tetapi ternyata luar biasa, mampu mendidik, mampu menjaga, mampu merawat kami anak-anak, bahkan sampai menyekolahkan kami setinggi-tingginya seperti itu ya. Oke, semangat saja buat para orang tua, bapak ibu yang lagi pantau di pagi hari ini. Semangat untuk semuanya. Kerja keras kita di hari ini tentunya untuk keluarga tercinta. Kerja keras kita di hari ini tentunya untuk membahagiakan keluarga tercinta, dan merupakan tanggung jawab kita. Dan satu kebahagiaan ketika kerja keras kita di hari ini akan kita tuai, tentunya menghasilkan anak-anak yang luar biasa, yang patuh, yang jujur, kemudian pantang menyerah juga seperti itu, dan terus luar biasa untuk menghadapi dunia yang semakin wow seperti itu. Ada satu kebanggaan tersendiri. Semangat untuk kita semua dalam menjalankan segala aktivitas rutinitas di sepanjang hari ini. Dan tentunya tidak terasa juga waktu terus berjalan. Kita ada di 13 Agustus tahun 2026 untuk hari ini. Saat ini pukul 6.58 menit waktu Indonesia Timur ya. 2 menit ke depan kita akan jalan bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, dan terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Koperasi mendorong koperasi sektor perkebunan menjadi bagian dari produksi kelapa sawit. Menteri Perdagangan mendorong pegawainya untuk memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sintayong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan koperasi merah putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
4: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
5: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
4: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami yang Surat Timur membeli di sini, Bu. Sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka, kami tidak akan jalan.
5: Diakui Hamim, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut, yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
6: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG. Buah-buahan mungkin kami sediain, Kak.
5: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
7: Nah, yang kedua nanti dibiayai, dimodali oleh
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah toko mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
7: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
9: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
8: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak Kodam
11: dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
10: Pemerintah Provinsi Kalteng ya, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSN dari Perum Bulog bekerja sama, yang mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
11: Sementara itu, salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi, kondisi penglihatannya semakin membaik, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
12: Pada hari ini, bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihat hanya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
11: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Sat Yunas melaporkan selengkapnya.
13: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusian Gajah PLG Minas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
14: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung-Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
13: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Kapolda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
15: Makanya waktu itu kami sampaikan dan kami dukung.
13: Peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sardono menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih satu tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu MBG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman, menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
17: Enak.
18: Dikasih habis ya?
17: Udah habis. Makasih perbuat MBG.
16: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
17: Enak.
18: Enak.
17: Iya.
18: Tiap hari dikasih habis menunya ya?
17: Ya, iya Pak. Terima kasih Pak Prabowo untuk MBG-nya.
16: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program MBG sangat membantu dirinya. Selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
19: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh. Misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG. Jadi berkurang untuk biaya jajan.
16: Sementara itu Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
19: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, ya kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Besoknya mereka bisa mengganti.
16: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 4 ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mulato Ihsan melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kabupaten Sragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Sragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu, siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Jekani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
21: Rusak itu sudah lama, Mas.
22: Dari tanah dulu.
21: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Karena tanah miring di daerah ini kan gerak itu loh, Mas. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini ku, karena tanah. Atapnya sebaiknya gak ada rapuh. Kan kemarin saya juga pernah mendayai lampu tempatnya ini kok. Keluar sekuat ini kok, dan plafon ini kok kayak marek loyan.
20: Sedangkan Kepala SDN 3 Jekani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapon bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Jekani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
23: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu, guys.
22: Ini sudah disampaikan ke dinas?
23: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru. Di sini saya tahun 2023. Nah, kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu justru malah sudah runtuh yang atasnya.
20: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Jekani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Jekani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Jekani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. Dari Surakarta, Mulat Ihsan melaporkan.
0: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
24: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
25: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melalui

0: rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar, Anda bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jangan Anda lewatkan Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional akan hadir kembali pukul 9 waktu Indonesia Timur pagi hari ini. Kemudian nanti Warta Berita Dinamika Olahraga pukul 13 atau jam 1 siang hari nanti. Dan Anda bisa menyimak kembali Warta Berita Pro 3 pada pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam hari nanti. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua yang lagi OTW menuju ke kantor, yang sudah sampai di kantor, yang sudah mulai mempersiapkan segala kerja yang akan dilaksanakan di hari ini. Semangat pagi saja untuk Anda semua. Tentunya langsung dari Jalan Tasanggapura 23 Jayapura. Saya Sofi Pendengar masih terus temani Anda untuk lintas Jayapura pagi. Semangat pagi, sukses untuk segala kerja karya usaha Anda di hari ini, yang ada di pasar-pasar, yang ada di pangkalan-pangkalan ojek, yang adalah driver online seperti itu, apakah mobil ataukah motor. Kemudian juga yang ada di pasar-pasar tradisional, swalayan-swalayan yang ada, pokoknya untuk semuanya, segala bidang profesi kerja ya, TNI Polri, ASN, tingkat provinsi, kabupaten, kota, di perbankan, BUMN, BUMD, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali, semangat beraktivitas di hari ini, sukses tentunya untuk Anda semua. Ya, dan nanti kita akan update begitu ya, kami akan update informasi terkini. Bagaimanakah cuaca hari ini? Apakah nanti turun hujan ataukah cuacanya cerah-cerah saja untuk hari ini? Akan ada update ya informasinya untuk Anda. Perakiran cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG wilayah 5 Jayapura. Ya, dan pendengar, informasi awal dihadirkan untuk Anda nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama jalannya dialog interaktif pagi hari ini. Topik yang diangkat, makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bagi para penerus bangsa di Papua. Ya, topik untuk pagi hari ini dalam dialog polisi menyapa ya. Oke, pagi hari ini tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami hadir dalam polisi menyapa. Topik yang diangkat, makna Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bagi para penerus sebangsa di Papua ya. Akan menghadirkan Kasat Binmas Polresta Jayapura Kota, kemudian juga ada tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang hadir dalam dialog interaktif. Jangan lewatkan, Anda bisa mengikuti pukul 8 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Dan persembahan terbaik masih terus hadir, menyemarakan suasana pagi hari Anda, Rio Grime.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Iya, baik pendengar, pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur ya, kita akan update perakiran cuaca untuk pagi hari ini, seperti apakah cuaca untuk wilayah Papua dan sekitarnya. Nanti kami akan update tentunya bersama rekan-rekan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura. Ya, dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama ya update informasi perakiran cuaca pagi hari ini.
2: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Iya, baik pendengar, pagi hari ini kita akan update ya informasi perakiran cuaca, seperti apakah cuaca hari ini untuk edisi 13 Agustus 2026. Saya sudah terhubung bersama rekan Iit. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Namanya saya tidak sebutkan salah kan ya, benar ya?
4: Iya, benar sekali.
3: Oke, baik, siap. Iya, rekan Iit, pagi hari ini boleh dong diinformasikan ke pendengar kita ya, hari ini cuacanya tuh seperti apa sih? Silahkan.
4: Baik, Kak. Halo, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Iit, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan, Kamis 13 Agustus 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan udara, diperkirakan berkisar antara 65 sampai 99%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 12 km per jam. Selanjutnya, perakiraan dengan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Waropen, dan Kepulauan Yapen. Untuk siang hari berpotensi terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Membramuraya. Kemudian untuk malam hari berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi. Untuk Kota Jayapura sendiri diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hari. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot bertiup dari arah timur hingga selatan. Selanjutnya, untuk informasi pasang air laut, saat ini dalam kondisi pasang. Untuk surut diperkirakan terjadi pukul 13.17 yang akan surut sedalam 0,2 meter. Untuk pasang naiknya diperkirakan terjadi pukul 20.10 dan diperkirakan akan naik setinggi 1,2 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
3: Iya baik, rekan II, terima kasih banyak ya. Selamat beraktivitas kembali, sukses, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi Kak.
3: Ya, pendengar, demikian laporan langsung ya bersama Prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura. Waktunya kentongan.
5: Udara yang kita hirup setiap hari adalah campuran gas yang tidak terlihat, tidak berbau, tidak memiliki rasa, dan merupakan elemen penting yang memungkinkan kehidupan di bumi. Namun, udara yang kita hirup setiap hari tidak selalu bersih. Berbagai aktivitas manusia dan alam telah mencemari udara dengan partikel dan gas berbahaya. Salah satunya adalah PM25 atau yang disebut Particulate Matter 25, yakni partikel mikroskopis yang ukurannya 30 lebih kecil dari sehelai rambut yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Lalu, bagaimana cara kita menghindari bahaya PM25? Berikut tipsnya. Sebelum beraktivitas, cek dulu kualitas udara di aplikasi atau situs terpercaya. Saat kualitas udara buruk, pastikan jendela rumah atau mobil tertutup rapat dan kurangi kegiatan di luar ruangan. Gunakan masker yang sesuai dengan perlindungan maksimal. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan hindari membakar sampah. Yang terakhir, tanam lebih banyak pohon.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

berkibar dengan gagah di ujung tiang di alam kemerdekaan Indonesia. Itulah bendera merah putih, warna bendera bangsaku. Bendera merah putih melambangkan semangat Indonesia untuk lepas dari penjajahan Belanda.

0: merah artinya berani. Keberanian berjuang bertaruh nyawa dan air mata. Genangan darah merah pahlawanku yang tertumpah di medan laga itulah hingga Indonesia merdeka.
1: Putih melambangkan kesucian, niat suci putih bersih dari jiwa-jiwa para pahlawan dan rakyat Indonesia tanpa pamrih. Kala itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
2: Oke, pendengar, pukul 7.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Ya, dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif polisi menyapa untuk pagi hari ini. Ya, dan tentunya nanti ada satu tema yang akan kita ikuti bersama. Tentunya nanti bisa berinteraksi secara langsung lewat line telepon kami di 0967536386. Ya, dan topik yang diangkat pagi hari ini adalah makna Hari Kemerdekaan RI bagi para penerus bangsa di Papua. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua, dan kita jelang bersama tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam ruang polisi menyapa.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Iya, selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura. Bersama saya Naldi Kisolia akan memandu Anda dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa untuk edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan pendengar dan pemirsa, topik kita di pagi hari ini tentang makna Hari Kemerdekaan RI bagi para penerus bangsa di Papua. Dan pendengar, di studio sudah hadir dua narasumber kita. Kita akan sapa dua narasumber kita di pagi hari ini dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Kita sapa dulu Bapak Kasat Binmas Polresta Jayapura Kota, AKP Johannes Petrus Lerek. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat datang di studio kami. Salam sehat selalu. Dan juga narasumber kedua kita ada Bapak Max Ohe selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih yang juga selaku Wakil Ketua MRP Papua. Selamat pagi Pak Max Ohe.
3: Selamat pagi.
1: Salam ya. Sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di studio. Baik. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa, kita buka juga line telepon di 0967536386 dengan topik kita di pagi hari ini, makna Hari Kemerdekaan RI bagi para penerus bangsa di Papua. Kita langsung saja ke Bapak Kasat Binmas. Menurut Bapak, bagaimana peran polisi khususnya Polresta Jayapura Kota dalam menanamkan nilai-nilai kemerdekaan kepada generasi muda di Papua ini? Silakan Bapak.
2: Baik, terima kasih.
1: Ya,
2: Mas Dani. Kami dari Polresta Jayapura Kota, kami menghimbau ini sejelas seperti kita edukasi saja ya untuk adik-adik kita yang masih dalam proses sekolah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, karena kita mengedukasikan untuk bagaimana penerus
1: bangsa ini
2: dalam menghadapi kemerdekaan Republik di Papua. Jadi saya berharap untuk adik-adik kita penerus wajib kita belajar, berkarya dan kita berbuat baik di tanah Papua yang tercinta ini. Saya pikir itu Om Dani yang saya dapat sampaikan. Nanti baru kita
1: siap Bapak, terima kasih. Saya ke Pak Max Ohe selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih. Apa arti merdeka bagi Bapak sendiri untuk Barisan Merah Putih ini kepada dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini? Silakan, Pak Max.
3: Baik, terima kasih. Bagi kami, organisasi Barisan Merah Putih, ya, organisasi kepemudaan, kami menilai bahwa kemerdekaan ini, hari kemerdekaan adalah momentum untuk kembali meneguhkan bahwa generasi muda Papua penting bagi perjalanan bangsa Indonesia dan juga masa depan bangsa Indonesia, karena generasi muda adalah penerus bangsa dan kami Barisan Merah Putih senantiasa merangkul mereka, mengedukasi mereka dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan juga tetap mempertahankan ideologi Pancasila, karena itu adalah dasar dari membentuk salah karakter bangsa. Generasi muda sebagai penerus bangsa, mereka harus mempunyai ideologi yang tetap dan kuat, karena dalam pemahaman kami di Papua ini ada dua ideologi yang saling tarik-menarik. Jadi kita tetap ada di posisi itu untuk mengedukasi terkait ideologi dan juga bela negara. Kita berikan edukasi kepada mereka untuk mereka tetap teguh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu binaan kami. Ya.
1: Apa anak muda sekarang saat ini memiliki rasa terhadap bangsa dan daerahnya sendiri?
3: Iya, anak muda sekarang ini sebagian itu kehilangan identitasnya. Jadi mereka seperti yang tadi saya sampaikan, ideologi yang satu ini membuat mereka dari kelompok sebelah yang menyampaikan itu mempengaruhi untuk mereka berpikir, untuk menata masa depan mereka, untuk hidup selayaknya di dalam negara mereka. Apalagi dengan hari kemerdekaan ini, kita sampaikan pesan kepada generasi muda Papua untuk mari hidup yang normal, yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, capailah cita-cita, senangkan keluarga, orang tua, dan nikmati hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini, yang wajar-wajar saja, tidak terprovokasi dengan isu-isu yang disampaikan oleh kelompok tertentu.
1: Iya, Pak Kasat.
2: Siap.
1: Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan RI di hadapan generasi muda sekarang, menurut Bapak apa makna yang paling penting bagi mereka untuk dipahami?
2: Ya, jadi menurut kami,
1: ya,
2: kesempatan untuk kemerdekaan ini, kemerdekaan adalah kesempatan untuk kita maju. Untuk kita maju, kemerdekaan memberikan kita kesempatan, terutama kepada penerus yang ada di Papua. Jadi saya berharap kita di Papua ini, generasi Papua ini harus memperoleh pendidikan, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, berkarya, dan kita harus membangun Papua ini dengan cinta damai. Karena kita punya peran penting sebagai pemerintah dalam kehidupan masyarakat, anak-anak Papua harus kemerdekaan ini sebagai kesempatan dalam mengisi hidup-hidup keseharian hidupnya, yaitu kesempatan yang kita harus belajar dengan baik, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak-tidak, seperti mungkin kalau anak sekolah tidak usah ikut-ikutan untuk mengkonsumsi narkoba, tidak boleh minum minuman keras, biar selesai sekolah mungkin mereka bisa berkarya, bisa cari kerja, dan mereka bisa mendapat kesempatan untuk bekerja di tanah ini.
1: Tadi Bapak menyampaikan momen kesempatan bagi generasi muda kita, dan apakah disiplin, tata aturan, dan menjaga keamanan lingkungan juga menjadi bagian untuk mengisi hari kemerdekaan itu?
2: Ya, jadi saya pikir itu kedisiplinan dari kita penerus Papua itu wajib untuk kita disiplin diri, disiplin dalam sekolah, dan kita tidak boleh malas-malasan. Kita tidak boleh kalah dengan orang di luar, karena kita di Papua sini juga kita punya hak untuk mendapat kesempatan belajar yang lebih tinggi. Contoh mungkin kalau seperti pengalaman saya itu, anak-anak Papua, penerus-penerus Papua ini, kalau diberikan kesempatan untuk menimba ilmu di luar negeri, kesempatan untuk belajar, wajib ikut belajar, biar mereka bisa edukasikan pelajaran atau sekolah yang diberikan oleh pemerintah, supaya mereka akan kembali dan bisa membangun Papua ini. Jadi bisa kita sendiri yang generasi penerus Papua yang membangun Papua, karena bukan orang lain yang membangun, tapi kita sendiri.
1: Kita sendiri, terutama generasi muda Papua.
2: Terutama generasi Papua.
1: Siap, terima kasih. Saya ke Pak Max. Pak Max, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, apa yang perlu ditanamkan kepada anak muda Papua sekarang ini? Terlebih kita melihat ada persoalan-persoalan yang memang terkadang anak muda kurang peduli terhadap persoalan-persoalan itu sendiri.
3: Baik, yang perlu kita tanamkan kepada anak muda Papua, generasi muda Papua, adalah rasa nasionalisme. Nasionalisme itu tidak berarti meninggalkan identitas sebagai anak Papua. justru sebaliknya. Kecintaan terhadap tanah Papua adalah budaya, bahasa, dan kearifan lokal harus menjadi kekuatan untuk memperkaya Indonesia. Di era sekarang, tantangan generasi muda jauh berbeda. Mereka menghadapi perkembangan teknologi, arus informasi global, persaingan ekonomi, dan berbagai perubahan sosial. Maka semangat 17 Agustus atau semangat kemerdekaan harus menjadi energi untuk membangun generasi muda Papua yang cerdas, produktif, berkarakter, toleran, dan mampu bersaing di tingkat nasional dan juga tingkat global.
1: Upaya yang dilakukan seperti apa itu? Agar anak muda ini tidak kehilangan identitas sebagai anak Papua dan juga tidak kehilangan rasa nasionalisme.
3: Ya, pertama kita merangkul dan kita tanamkan pemahaman-pemahaman seperti ideologi, wawasan kebangsaan, dan kita memberi edukasi agar mereka harus hidup selayaknya di dalam alam kemerdekaan ini. Jangan sia-siakan waktu, nanti di kemudian hari itu menyesal. Orang tua harus dibuat senang, jadi kamu harus, kita di Barisan Merah Putih merangkul mereka dan mendorong mereka sebagai kita sebagai mitra strategis dan pemerintah daerah. Kita sering mendatang, menghimpun, dan menyiapkan mereka. Contohnya kalau mereka mau mendaftar di kepolisian, mengabdi di kepolisian, kami sampaikan bahwa ada syarat-syarat mutlak yang kau harus tetapkan. Kau harus rajin berolahraga, kebersihan, kesehatan, itu dulu, baru kau bisa kena. Bagian-bagian itu yang sering kita lakukan untuk mendorong mereka, khususnya yang mau mengabdi di TNI Polri atau di sekolah-sekolah kedinasan yang lain. Mungkin itu salah satu dari program-program yang kita kerjakan dalam mendorong generasi muda Papua untuk sukses dan berhasil. Gitu.
1: Siap, Pak Max. Ya, pendengar, bagi Anda yang mau berpartisipasi dalam dialog kita di 0967-536-386 dengan topik kita, pendengar, makna Hari Kemerdekaan RI bagi para penerus bangsa di Papua, ada narasumber kita, Bapak AKP Johannes Petrus Lerek, selaku Kasat Binmas Polresta Jayapura Kota, dan juga Bapak Mas Ohe, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih. Saya ke Bapak Kasat lagi, dari pengalaman kepolisian sendiri dalam pembinaan masyarakat, apa yang dilakukan polisi dalam menjaga anak muda ini untuk terus menanamkan nilai nasionalisme dalam kehidupan hari-hari ini?
2: Ya, jadi kami dari kepolisian sendiri, kebetulan saya selaku Kasat Binmas, kami pernah ada kesempatan untuk mengajar di sekolah.
1: Polisi aja?
2: Ya, jadi kami ada kesempatan untuk polisi pergi ajar anak-anak di sekolah-sekolah. Dan kami punya waktu juga untuk membina adik-adik penerus pemuda-pemuda yang mau masuk polisi. Kami sering menyiapkan bimbingan belajar. Jadi ada bimbingan belajar dan itu dilatih fisiknya. Jadi kami memberi saran, masukan, kalau mau tes polisi harus tidak boleh malas-malasan, harus olahraga yang baik, tidur yang teratur, tidak boleh kita seperti mau keluyuran malam juga, kalau bisa dihentikan, bisa di stop, dikurangi, supaya kita punya cita-cita, kita bisa capai.
1: Siap, terima kasih Bapak. Ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, oh, kita angkat, kita terima satu penelpon dulu di pagi hari ini. Ya, halo, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Pak Edi di Kota Raja.
1: Pak Edi di Kota Raja. Silakan Pak Edi.
4: Selamat pagi Bapak narasumber.
1: Pagi, siap. Pak Edi, mungkin radionya dikecilkan. Iya, terima kasih Pak.
4: Iya. Iya, menyikapi dalam rangka perayaan HUT kemerdekaan. Jadi kepada yang saat ini ya, yang saya rasakan memang sudah tidak ada rasa apa patriotnya masyarakat terutama ya. Sebenarnya bukan masyarakat saja. Saya juga merasa para petinggi lah, pemimpin lah. Jadi cuma heroiknya dalam slogan saja, tapi tidak nyata di lapangan. Seperti kami dulu ya, euforia bendera merah putih dulu semarak sekali. Bahkan kami ditahan di bagian bendera kepada para-para petugas. Jadi sekarang itu tidak ada sama sekali yang saya perhatikan. Jadi bagaimana masyarakat sendiri mau merayakan itu, karena memang sudah hilang rasa perayaan kemerdekaan itu. Kedua, kebetulan ada Pak Dimas ini ya. Ini cenderung anak-anak kita ya, adik-adik kita ini malah kejahatannya meningkat sekali, khusus di kota, terutama begal ya, sama tindakan dan kekerasan. Kalau boleh saya kasih petunjuk Bapak info, ring road itu paling bahaya sekali Pak, minta maaf. Di kalau boleh dibuatkan satu pospol di situ, terutama di ujung tikungan ring road yang ada celah tembok yang rubuh itu dipasangi pospol itu Pak, untuk menutup kejahatan. Sama di Hargapura Pipa, turunan PLN itu sangat sering terjadi pemerasan di situ Pak. Jadi bagaimana kita merasakan kemerdekaan ini, makin kesini bukan kita makin merasa nyaman, bahagia, sejahtera. Ini orang sudah gak pada pusing Pak, hidup sudah susah. Jadi bagaimana mau merasakan kemerdekaan itu seperti yang bapak-bapak rasakan? Mungkin para komandan atau para pimpinan ya senang-senang saja, paling kemerdekaan itu formalitas. Tidak pernah rakyat diajak, tidak pernah rakyat disentuh dengan perayaan-perayaan itu. Sama seperti kami alami pada waktu zaman kami dulu masih anak-anak remaja. Sekarang hilang Pak gerakan-gerakan itu. Jadi dari simbol bendera-bendera saja sudah tidak tampak Pak semaraknya. Itu satu tanda, apalagi mau dituntut masyarakat merayakan secara pribadi mereka, sudah hilang tentu. Bahkan kejahatan Pak ya, tolong, saya lebih cenderung di sini masalah perayaan itu biasa ya, cuma formalitas. Cuma kejahatan ini Pak sangat meningkat sekali Pak, dan kejadian itu di depan mata. Jadi tolong berikan kenyamanan kepada warga masyarakat. Terima kasih Pak.
1: Terima kasih Pak Eri di Kota Raja. Satu penelpon lagi sebelum Bapak Kasat menjawab. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi dengan Pak Efer.
1: Pak Efer, di mana ya?
5: Iya, di Jayapura.
1: Pak Efer, di Jayapura. Silakan Pak Efer.
5: Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, kalau lihat di banyak media, bahkan orang banyak komentar
1: ya,
5: bahwa Indonesia ini dijajah 350 tahun lalu, tapi Belanda tidak melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat, malah buat jalan apa. Tapi setelah merdeka 80 tahun, gunung-gunung gundul, hutan-hutan ya rusak ya, laut semua apa. Jadi ini menjadi masalah buat negeri ini semua. Nah, masyarakat juga mungkin kurang simpati lagi sekarang ya, korupsi, kesejahteraan mungkin ekonomi. Jadi perhatian masyarakat sudah agak kurang terhadap negara ya, penyelenggaranya ini, bukan negara ini, penyelenggara negara ya. Kita lihat memang agak sulit sedikit, apalagi generasi muda sekarang yang merasa lapangan kerja susah, mencari hidup, ekonomi ke depan ini. Jadi kadang ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya generasi muda di Papua juga mungkin merasa bahwa kekayaan alamnya sungguh banyak besar. Melihat orang lain yang bisa menikmati kekayaan alamnya sementara di negara di Papua ini malah kasihan sekali, orang asli itu susah hidup di atas negerinya sendiri. Jadi ini hanya objek saja untuk kami orang Papua bilang masuk NKRI, tapi oleh manusia-manusia yang tidak diperhatikan ya. Ya sementara di YouTube juga mencari banyak orang berikan penjelasan tentang Papua itu awalnya bagaimana. Jadi semakin hari generasi muda kurang percaya begitu kepada bangsa ini. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Efer di Jayapura. Iya, Bapak Kasat. Dua penelpon kita, silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih untuk Pak Edi di ya,
6: Kota Raja tadi.
2: Kota Raja tadi. Ya, jadi untuk Pak Edi, kami dari Polresta Jayapura Kota, saya selaku Kasat Bimas, untuk mengenai kasus, peningkatan kasus yang meningkat di Kota Jayapura, kami sendiri dari Polresta, kami berupaya setiap hari kami lakukan patroli. Itu memang rutin kami laksanakan dari pagi sampai pagi. Itu berputar terus, apalagi menjelang 17 Agustus ini, eskalasi patroli di Polresta Jayapura Kota ini sangat meningkat sekali. Bukan ini sampai 100% patrolinya. Kemudian yang berikut, kami ada laporan pengaduan 110. Iya. Pengaduan 110 yang kami laksanakan di Polresta itu, kami merespon TKP atau kejadian itu cepat, karena memang kami dituntut untuk tidak lebih dari 10 menit. Jadi memang kami Polresta Jayapura Kota di Polsek, di Polres, dan di jajaran kepolisian di Polresta Jayapura Kota itu memang sudah mengembangi. Jadi kami memang kerja keras untuk mengantisipasi hal-hal kejahatan yang meningkat, ya. Seperti di
3: Ring Road
2: tadi disampaikan oleh Pak Edi. Di Ring Road itu juga pos polisi juga ada di situ.
3: Ada, iya.
2: Karena ada pos selantas juga di situ, selain mengatur arus lalu lintas di seputaran sekeliling. Itu juga kalau ada laporan-laporan dari masyarakat terkait kejadian-kejadian, pasti teman-teman kita di pos itu juga respon. Nah, setelah mereka respon, pasti dilaporkan ke Polsek AB yang terdekat. Dan pasti Polsek AB juga itu biasanya meresponnya sangat cepat. Itu. Saya pikir begitu, Pak.
6: Iya, siap. Saya ke Pak Max. Tadi Pak Edi di Kota Raja dan Pak Edi mengatakan bahwa euforia Semarak ini sudah mulai kurang terlihat begitu, dan keterlibatan masyarakat juga kurang begitu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Max sendiri dari pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Edi?
7: Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan yang disampaikan hilangnya Semarak merayakan HUT kemerdekaan seperti dulu-dulu itu, itu sebenarnya kembali kepada pemerintah daerah setempat ini.
6: Ya.
7: Kalau Forkopimdanya itu harus jauh-jauh hari sudah melakukan koordinasi internal sama forum pemerintah daerah untuk mendorong, karena masyarakat ini mereka kan kepala daerah yang memerintah di sini. Jadi masyarakat itu dibuat pasif ya, karena dari mereka sibuk dengan urusan-urusan yang lain, mungkin pembangunan. Tapi di sini kan di pemerintah daerah itu kan ada kes Bang Pol, itu kewenangannya beliau. Gubernur segera perintahkan untuk beliau lakukan kegiatan ini. Kes Bang Pol pasif, kalau dulu mereka aktif. Ini
6: jadi perhatian
7: sesuai pengamatan kita, untuk jadi perhatian kita. Terus masyarakat pada intinya mereka hidup normal, dan kalau pemerintah buat sesuatu mereka terlibat. Jadi ini kesenjangan ini terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah tidak aman

0: sampai edukasi bahwa apa yang kamu dengar atau disampaikan oleh kelompok sebelah, ideologi sebelah itu sebenarnya bohong dan tidak benar, itu urusan bagian yang lain. Kamu tetap menjadi generasi muda Indonesia, bertumbuh dalam alam kemerdekaan ini, membangun diri kamu, sekolah, belajar, dan bekerja, sedangkan keluarga, orang tua, dan tetap harus terus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kamu. Lain-lain itu kan urusan ya. Tuhan. Ya, siap.
1: Terima kasih, Pak Max. Iya, Pak Ever juga tadi, Pak Kasat tadi, Pak Ever dia kurang juga keterlibatan generasi muda kita di Papua. Dan apa yang menjadi perhatian dari Binmas atau kepolisian ini dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di Jayapura untuk keterlibatan anak-anak muda ini seperti kenakalan remaja, narkoba, dan hal-hal negatif sendiri, Bapak?
2: Ya, jadi kami harus mau sampaikan ke generasi muda yang ada di Papua, yang penerus-penerus yang ada di Papua ini, kita harus bekerja keras. Bekerja keras ini
1: ya.
2: Untuk penerus ini wajib kita bersekolah. Jadi saya katakan lagi bahwa kita pemuda, kita wajib sekolah, kita berkarya, dan kita membuka diri untuk hal-hal yang positif. Jadi kita punya kebebasan untuk kemerdekaan ini, kita bisa melakukan apa saja, tetapi kesempatan itu harus kita melakukan hal-hal yang benar, yang positif, seperti tadi kakak Max sampaikan. Kita harus berkarakter, kita harus punya iman. Karena kalau kita juga berkarya, berkarakter, dan kita tidak punya iman juga, saya pikir itu sia-sia juga. Jadi memang harus kita imbangi dengan iman, kita harus tumbuh. Dan saya berharap bukan kita dari kepolisian atau dari pemerintah saja yang harus kita mau awasi penerus-penerus kita, tapi ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, terutama orang tua, apalagi anak-anak kita yang lagi masa-masa produktif.
1: Ya.
2: Kadang-kadang mereka jalan sedikit salah jalan, jadi harus kita memang sebagai orang tua kita harus memberikan saran, masukan, pengertian bahwa ini salah, yang bagus begini, yang benar begini, harus kita sebagai orang tua juga harus memberikan nasihat untuk anak-anak kita.
1: Berarti dimulai dari keluarga dulu.
2: Dimulai dari keluarga
1: dan lingkungan mendukung. Betul. Hal yang baik kepada generasi muda.
2: Betul,
1: Papua. Iya. Pendengar, kita buka line telepon di 0967536386. Ya, halo, selamat pagi. Oh, terputus. Dengan topik kita, pendengar, makna hari kemerdekaan RI bagi para penerus bangsa di Papua. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, RRI.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Leri.
1: Pak Teri, silakan Pak Teri.
3: Selamat pagi buat narasumber.
1: Iya.
0: Pagi.
3: Okay. Yang saya hormati Pak Kasat Binmas Polresta Jayapura.
1: Iya.
3: Kalau bicara tentang pemuda, itu semua punya hak untuk membina pemuda ini. Karakter itu, orang Papua ini keras.
1: Ya.
3: Kemarin disampaikan tuh di setiap tempat, sudut kota, untuk menaikkan bendera merah putih dari Satuan Binmas Polresta Jayapura Kota.
2: Betul.
3: Pak Noval dengan dua rekan anggotanya.
2: Betul, Pak.
3: Pak Makiai dengan siapa lagi itu, Agus.
2: Betul, Pak.
3: Sehingga di rumah saya menyampaikan nanti tanggal 31 mereka kontrol kembali untuk melihat apakah sudah terpaksa.

0: pasang bendera merah putih. Tapi itu cuma wacana, hanya bicara di bibir saja. Mereka tidak akan balik. Kemarin Piala Dunia, semua tempat itu dinaikkan bendera masing-masing negara dengan dia punya fansnya, sampai melewati pohon-pohon. Wah, luar biasa sekali. Pak Kasat, di sini ada bendera merah putih yang sudah terpasang di setiap rumah. Ada satu bendera yang paling besar di sini. Mungkin Pak Kasat atau anggota turun bisa melihat dan foto. Situasi keamanan Kota Jayapura bukan di Binmas atau di Polresta atau di kepolisian atau TNI saja, tapi semua. Kalau bicara tadi tentang harus ada pos di Jembatan Merah, terus di Hargapura, atau tempat-tempat lain. Saya pikir RT RW bisa, Babin Kamtibmas dengan Babinsa. Ini mereka juga punya peranan penting di sana untuk menjaga keamanan pada saat 17-an ini. Masih banyak yang miras, masih banyak yang mabuk. Saya juga mabuk. Saya minum, tapi tidak seperti itu. Jujur, kita harus jaga. Sehingga pada saat nanti 17-an, jangan seperti kejadian di Wamena dan lain tempatnya. Mungkin Bimas bisa jalan terus, mengganti instansi terkait, mulai dari petang menjelang 4-5 sore sampai dengan jam 3 subuh, sehingga tidak terganggu. Saya cuma takut jangan sampai kejadian tahun berapa itu bendera merah putih depan Gor Cendrawasih diterungkan, disobek dan ditutup seorang pemabuk di depan sana. Itu tidak baik. Kalau bicara di sini harus laksanakan. Saya juga dulu di situ dengan Bapak Kasat Binmas.
1: Iya, Pak Teri.
0: Yang dulu-dulu.
2: Siap.
0: Pak, selamat pagi. Mohon maaf.
1: Terima kasih, Pak Teri. Iya. Di belakang Pak Teri 0967536386 dengan topik kita makna hari kemerdekaan RI bagi para penerus bangsa di Papua. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya.
3: Dengan Pak Wali.
1: Pak Wali, silakan Pak Wali.
3: Selamat pagi Bapak narasumber.
1: Iya.
3: Hormat Bapak Ondo.
4: Pagi Pak Wali.
2: Pagi.
4: Siap.
3: Baik, kalau umpamakan begini, usia 81 tahun kalau manusia sudah menuju ke tua dan sudah renta, keadaan itu berubah, semakin orang semakin besar, semakin berpikir yang bijaksana, melakukan segala macam aktivitas kehidupan yang ada. Kita Indonesia sudah usia 81 tahun usianya ini, seharusnya terjadi banyak perubahan dan perbaikan-perbaikan yang penting. Jadi hal ini mempengaruhi kehidupan kita juga, karena yang kami lihat setelah 81 tahun ini, kita slogan-slogan yang kita dengarkan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari keterbelakangan, itu semua sebuah apa saja, tinggal begitu saja kata-kata ini. Dan saat ini kita lihat masyarakat sedang, ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja, itulah kata-kata yang ada, selalu begitu yang ada. Seharusnya saat ini masyarakat yang menikmati damai sejahtera itu seperti apa, tapi ya keadaan itu terus berlanjut sampai saat ini. Kepada Bapak Ondo satu pesan saya mau bilang. Bapak Ondo bilang ada yang berseberangan dengan kita, kita perbaiki. Pak Ondo harus berjuang di barisan itu, merah putih itu, yang berdejat panjang ke belakang itu semakin banyak, semakin jadi satu pemahaman untuk membangun Indonesia.
4: Terima kasih.
3: Pertanyaan kita, kenapa mereka berseberangan? Itu PR bagi Bapak Ondo. Jadi harus berjuang, karena Bapak Ondo diberi tanggung jawab untuk meluruskan itu dan bikin barisan semakin panjang, semakin baik. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih.
4: Terima kasih Pak Wali.
1: Terima kasih Pak Wali. Dua penelpon kita, Pak Teri dan Pak Wali. Pak Max mungkin lebih dulu menjawab. Pak Teri, bagaimana semangat kemerdekaan itu terus ada di tengah masyarakat generasi muda kita di Papua, jangan hanya Piala Dunia saja kayak gitu.
4: Iya.
1: Silakan Bapak.
4: Kalau Piala Dunia itu bagian dari hobi, hobi dan fans, dan itu wajar-wajar yeah. saja, tidak mengurangi nilai semangat kebangsaan kita sebagai warga negara, dan tidak mengurangi harga nilai dari lambang negara kita yaitu bendera Merah Putih. Saya selaku Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih, dalam kesempatan ini kami juga memberi apresiasi yang tinggi kepada negara karena lambang negara Republik Indonesia yang sangat sakral itu diberikan kepada putra-putra Papua untuk mengibarkannya dari ufuk timur, dari orang tua kami. Selanjutnya karena kesiapan dan amanah mereka teruskan kepada kita, itu sesuatu yang saya sampaikan bahwa ini suatu kebanggaan bagi generasi muda Papua, dan ini adalah sesuatu rasa perhatian yang besar. Dengan demikian, dalam giat-giat kita untuk mendorong generasi muda untuk lebih tinggi dalam karir dan karya mereka, kita sering memberikan rekomendasi, dan itu mendapatkan perhatian yang tinggi dari pemerintah pusat. Di pemerintah daerah ini yang masih kurang sedikit, mereka belum paham betul posisi dari Barisan Merah Putih. Dalam kesempatan ini saya sampaikan, karena dalam posisi yang saya duduk saat ini, saya sampaikan ke Jakarta, bahkan presiden-presiden dengar kita, karena kita adalah bagian yang menjaga simbol-simbol negara di Papua, di Indonesia khususnya Papua. Nah, ini untuk kita semua pahami. Yang berikut, simbol-simbol negara itu kita harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Memang apa, misalnya untuk siapkan bendera dengan kondisi sekarang ini mahal. Dulu-dulu itu pemerintah kampung, pemerintah kecamatan, mereka yang digerakkan oleh bupati wali kota. Sekarang bagian itu putus, akhirnya kesannya jadi begini. Jadi kita serba salah, tidak salahkan siapa-siapa, tapi mari kita benahi yang dulu-dulu baik itu, kita pertahankan. Ya, jangan dihilangkan. Terus yang baru masuk, ya kita tetap pertahankan jati diri kita, semangat kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, karena kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri bersama. Kita bisa hidup tenang, aman, nyaman. Negara kesatuan ini dibagi di Kamtipmas oleh kepolisian, teritorial oleh TNI, dan kita masyarakat dilindungi oleh negara. Hak dalam berwarga negara kita punya hak dan kewajiban. Hak kita ya dilindungi, kewajiban kita ya menjaga lingkungan, melakukan hal-hal baik, jadi produktif dalam mengembangkan diri, menenangkan keluarga, diri pribadi, dan nikmati semua yang telah disiapkan
1: oleh negara.
4: Tapi kita memang di Papua banyak kekurangan, tapi ke depan kita terus benahi sama-sama bersama pemerintah, karena kita bagian dari mitra strategis pemerintah yang selalu merekomendasikan untuk memperhatikan generasi muda, karena yang saya sampaikan tadi, generasi muda adalah bagian penting dari perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia, khususnya di tanah Papua. Jadi pemerintah Papua harus perhatikan generasi muda Papua secara serius. Baru pembangunan infrastruktur itu kan nanti bersama pemerintah pusat kita bangun, manusianya dulu ditolong dan ekonomi mereka diperhatikan. Tidak semua mau jadi apa ya, pegawai negeri, TNI, Polri, tapi mereka juga bisa di petani, nelayan, dan itu diperhatikan, didata dan dibantu. Kan banyak program PSN yang masuk, ya bisa lah dikondisikan gitu. Mungkin itu.
1: Siap, terima kasih Pak Max. Saya ke Pak Kasat. Pak Kasat, apa yang mungkin disampaikan dari dua penelpon kita tadi ini, Pak?
5: Baik, terima kasih. Nah, yang pertama saya mau sampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Terry yang selalu membantu kita, memfasilitasi kita dalam anggota kita turun di lapangan. Terima kasih Bapak Terry. Ini kami dari Satuan Binmas memang dari bulan Juli, akhir Juli kami sudah sosialisasi di seluruh pelosok Kota Jayapura. Jadi kami hampir setiap hari kami sosialisasi dari RT-RT, RW-RW sampai ke yang paling ujung di Muara Tami sampai di Heram. Ini kami ada rencana lagi karena belum semua terjangkau karena cukup besar daerah apa Kota Jayapura. Jadi kami masih mau jalan sambangi masyarakat lagi karena ada babin-babin kami yang di RW-RT sudah kami sarankan untuk harus mengimbau kepada warga untuk menaikkan bendera merah putih untuk 17 Agustus. Jadi memang kami sampai kemarin kami masih terus bersosialisasi untuk warga. Kami kasih himbauan-himbauan untuk 17 Agustus kita naikkan bendera, tapi kami juga dalam himbauan-himbauan itu kami menyampaikan himbauan Kamtibmas, apalagi kita di Kota Jayapura ini kebakaran ini rentang sekali terjadi, bisa tiap minggu bisa ada. Jadi kami juga kalau menyambangi warga masyarakat, kami juga selalu mengingatkan untuk mungkin kompor listrik, kalau keluar dari rumah kompor listrik dan semua elektronik kalau bisa dipadamkan untuk kita bisa hindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terus kemudian yang berikut kami juga dari Binmas kemarin ada sambangi warga yang di daerah Koya, dan warga puji Tuhan, warga juga masih banyak yang antusias masih mau mengiyakan untuk memasang bendera. Seperti tadi Kakak Mak sampaikan, ini kalau Piala Dunia semua bendera berkibar. Itu sama, saya setuju dengan Kakak Mak, yaitu kita fans. Kita hobi. Fans, hobi, fans. Jadi ya kita pasti kasih naik bendera. Seperti tadi disampaikan, itu bendera bisa naik lewat-lewat pohon. Bisa bendera naik sampai tertawa orang yang kasih naik saja itu mau turun itu susah karena lewat-lewat ujung pohon. Tapi ya kita dari Polresta Jayapura Kota menghimbau, menyarankan dalam rangka 17 Agustus dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus, mari kalau kita sebagai warga negara yang baik kita pasang bendera, naikkan bendera atau umbul-umbul. Dan ini juga merupakan perintah dari wali kota, dari kami pihak Polresta untuk ada pemasangan umbul-umbul di setiap RW, bendera dan pernik-pernik HUT kemerdekaan. Dan beberapa tempat juga ada melakukan ini pertandingan
1: lomba-lomba.
5: Ya, jadi beberapa lomba-lomba juga mereka adakan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu pada nih.
1: Terima kasih.
5: Siap.
1: Pak Kasar. Saya ke Pak Max. Pak Max, satu perubahan apa yang ingin dilihat dari generasi muda Papua setelah momentum HUT kemerdekaan tahun ini?
4: Oh, baik.
1: Perubahan apa itu?
4: Kami ingin melihat generasi muda Papua itu kembali menemukan jati dirinya.
1: Jati diri.
4: Ya, identitas.
1: Dengan tindakan apa itu, Kakak?
4: dengan tindakannya generasi muda Papua harus kita, seperti tadi saya sampaikan, kita udah banyak mendorong dan kita harus sama-sama membantu mereka karena yang sebagian mereka kita pilahkan dulu ya, generasi muda Papua ini khusus MWP ini memang yang sangat bermasalah karena mereka terprovokasi dan ya, mereka tidak bersemangat lagi untuk itu melalui hidup yang normal itu. Jadi harapan kita generasi muda Papua, mari kita sama-sama menjaga, membangun diri dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia karena banyak peluang-peluang yang pemerintah telah siapkan untuk generasi muda, tapi kembali kepada kesiapan mereka. Kita generasi muda harus yang seperti kita tahu bersama bahwa kita dalam semangat kemerdekaan ini kita harus merdeka dari hal-hal negatif. Jadi generasi muda juga harus bisa merdeka dari hal-hal negatif yang tidak berguna seperti miras, itu mereka harus bisa tinggalkan. Kebodohan, kemalasan, dan juga kebersihan juga itu sesuatu yang penting karena saya sebagai abang dari generasi muda itu, saya lihat generasi muda ini mereka tampil tidak sebagaimana mestinya, kan air banyak, semua harus bersih-bersih, rambut apa itu harus dicukur apa, sama-sama kalian sendiri duduk menikmati itu. Bagian penting mereka harus jadi pelaku dari pembangunan, terlibat langsung dalam pembangunan di Papua, mereka tidak jadi penonton. Jadi kita mendorong mereka ke sana, tapi yang tadi saya sampaikan itu mereka juga harus bersemangat, nanti kita abang-abang kita bantu untuk mendorong mereka agar mereka jadi pelaku pembangunan dan bukan penonton saja, dan akhirnya kita semua bangga melihat keberhasilan
1: ya, anak-anak Papua.
4: Iya, anak-anak Papua.
1: Iya, terima kasih Pak Max. Saya masih ke Pak Kasat. Pak Kasat, apa yang bisa dilakukan polisi bersama pemuda agar semangat kemerdekaan ini tidak hilang setelah HUT perayaan RI?
5: Baik, terima kasih Kak Nali.
1: Ya.
5: Jadi kami dari Polresta Jayapura Kota dengan kemerdekaan ini telah memberikan kita kesempatan. Kita sebagai penerus kita harus meningkatkan belajar, berkembang, dan kita bisa menentukan masa depan kita sendiri, apalagi pemuda-pemuda yang sekarang mulai penerus, menjadi penerus di Papua ini. Itu kita harus gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita harus lebih belajar dengan sungguh-sungguh untuk kita kembangkan keterampilan dan hal-hal yang positif. Tapi kita juga harus menjaga kesehatan kita biar apa yang kita cita-citakan nanti ke depan bisa terjawab, bisa berhasil. Itu karena memang kesiapan diri kita sendiri, karena tidak ada orang lain yang mau membantu kita kecuali dari dalam diri kita sendiri, yang kita siapkan segala sesuatu baik. Kalau kita sudah siapkan segala sesuatu baik, pasti semua akan tercapai dengan baik. Tapi kalau kita kerja, kita mau kerja baru kita setengah-setengah hati, saya pikir juga itu tidak bisa kita capai hasil yang maksimal. Jadi memang dari diri kita, dari sekarang kita sebagai penerus harus kita siapkan diri kita, siapkan semua yang kita inginkan dengan baik. Pasti cita-cita penerus-penerus kita ini pasti akan berhasil. Saya yakin itu.
1: Jadi, silakan. Terima kasih Pak.
4: Kasih. Baik. Silakan. Ya, dari kami tantangan terbesar penerus bangsa di Papua dalam mengisi kemerdekaan di hari ini, bagaimana mengubah kemerdekaan menjadi kesempatan nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupan generasi muda itu sendiri atau masyarakat. Pertama itu pendidikan.
1: Ya,
4: pendidikan penting ya untuk generasi muda. Dengar baik bahwa pendidikan itu penting. Anak-anak muda Papua harus mendapatkan kesempatan pendidikan yang berkualitas dan merata. Kita tidak boleh hanya berbicara tentang berapa banyak, bagaimana mereka memperoleh keterampilan, penguasaan teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan karakter yang kuat. Karena pendidikan adalah modal utama untuk menentukan masa depan mereka dan masa depan kita semua di Papua. Tantangan terbesar penerus bangsa di Papua dalam mengisi kemerdekaan hari ini adalah bagaimana kita mengubah semangat kemerdekaan menjadi kesempatan nyata untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah di bagian ekonomi. Ekonomi dan kesempatan kerja. Generasi muda Papua membutuhkan ruang untuk berkembang. Jadi kita semua harus beri mereka ruang.
1: Ruang.
4: Selama ini kan kita abaikan mereka dan kita saja yang ini, dan kita harus kembali melihat bahwa mereka adalah generasi penerus yang tidak mengerti banyak tentang kehidupan ini. Jadi kita harus beri ruang untuk mereka belajar, bukan hanya menjadi pencari pekerjaan, tetapi juga menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Jadi generasi muda sekarang ini kan mereka bilang kita cari-cari pekerjaan, tidak dikasih. Tapi kita harus bisa dorong mereka, supaya mereka bisa melihat bahwa pekerjaan itu bukan PNS saja, TNI Polri saja. Bertani, nelayan, itu juga pekerjaan yang kita jarang menyampaikan ke mereka. Jadi mereka pikir bahwa pekerjaan itu kita mungkin ada di staff di RRI sini kah, pegawai, itu pekerjaan. Tidak, pekerjaan itu apa saja kita bisa kerjakan dengan menggunakan media sekarang. Kita bisa lihat banyak itu di TikTok, edukasi-edukasi yang kita bisa ambil itu sebagai pembelajaran yang kita bisa pakai tepat guna. Begitu apa saja di sekitar kita, kita bisa ciptakan, kita bisa contohi dari medsos yang ada itu, bahwa banyak sekali seperti kita, saya sendiri biasa lihat hal-hal ini bagus, potensi sumber daya alam kita cocok, ini kita terapkan seperti begitu. Jadi medsos juga dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk mengenal bahwa di dunia luar sana itu sudah maju. Jadi kita di sini jangan terlambat. Jadi memotivasi generasi muda untuk menggunakan medsos dengan baik, ambil yang positif-positif untuk kembangkan diri. Kita barisan merah putih akan senantiasa membuka diri dan mendata, mengajak mereka untuk bergabung ke atas, yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga mitra kita untuk mendorong generasi muda untuk mencapai cita-cita, harapan, dan mimpi mereka untuk menikmati hidup yang selayaknya.
1: Terima kasih, Pak Max. Iya, pendengar, kita sudah berbicara cukup panjang di pagi hari ini, dan kita sebelum tutup, saya mungkin mau minta satu pesan singkat dari Pak Kasat maupun Pak Max.
5: Siap.
1: Untuk kita, bagaimana mengenai tentang makna dari kemerdekaan bagi generasi muda Papua. Silakan.
5: Baik, terima kasih Kakak Dani. Jadi ada pesan untuk penerus di Papua. Kemerdekaan ini adalah warisan dari pahlawan, tetapi masa depan Papua adalah tanggung jawab kita. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Papua tanpa kehilangan jati diri kita. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka adalah kesempatan untuk bertumbuh, berkarya, dan menjadi berkat bagi Papua dan Indonesia.
1: Siap, terima kasih. Pak Kasat.
5: Siap.
1: Pak Max, mungkin satu pesan singkat.
4: Iya. Kita orang presisi bersama pemuda, generasi muda Papua. Harapan kita, Papua yang kita inginkan 5-10 tahun ke depan adalah Papua yang maju, damai, aman, dan sejahtera. Pendidikan, ekonomi yang kuat, generasi muda kreatif dan berprestasi. Adat yang budayanya tetap hidup dan seluruh masyarakatnya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun masa depan Papua dan Indonesia. Jadi kita orang presisi bersama Papua maju, mandiri, dan sejahtera. Tuhan berkat kita semua.
1: Ya, terima kasih buat Pak Max selaku Ketua Dewan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih yang juga selaku Wakil Ketua 2 MRP Papua. Siap. Dan juga Pak Kasat.
5: Siap.
1: Selaku Binmas Polresta Jayapura. Terima kasih sudah hadir di studio dan memberikan pandangan kepada pendengar kita dan pemirsa kita. Dan saya Nali Kisolia undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur, dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan limpah.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok.